Lebaran Rp31.000 per kilo, harga bawang merah mengalami penurunan Rp600 di Rp26.000 per kilogram, untuk cabai merah Rp65.000 per kilogram atau tetap harganya, sedangkan untuk harga cabai rawit hijau mengalami penurunan yang cukup signifikan Rp5.000, yaitu saat ini di Rp46.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur seterusnya, butuh kentang Rp16.000 per kilo, untuk harga tomat, sawi hijau, kol atau kobis serta ketimun ini mengalami kenaikan, untuk tomat sayur Rp5.000 per kilo, sawi hijau Rp7.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo dan ketimun Rp6.000 per kilogram. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan Anda bisa mengecek langsung informasi ini melalui website resmi di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yeni Inka dengan Dalan Geronjal. Seterusnya butuhnya mengantarkan kita di menit 31 lepas dari jam 7 pagi. Kita update lagi ya informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Kita perlu tahu deh seterusnya butuhnya bakal panas banget atau gimana sih kalau pagi hari ini di kawasan Kota Baru udah padang jingglang gitu ya. Cemlorot mataharinya gitu. Nah, apakah satu hari ini akan panas atau mungkin ada perubahan cuaca? Karena beberapa waktu lalu juga mendung aja dari pagi sampai sore, cuman gak turun-turun hujan seterusnya betul. Daripada kita mengawang-awang, mendingan kita dengerin aja perakiraannya. Langsung dari BMKG Yogyakarta sudah ada prakirawan Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 15 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, sementara pada siang hingga sore dan malam hari diperkirakan berawan, dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini pada hari ini, tetap waspadai gelombang tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga bagi masyarakat ataupun nelayan yang akan beraktivitas di sekitar perairan agar tetap selalu waspada dan mematuhi arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus de mandek, Ba. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyu.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Robot RRI ngeluluri butuh cawi suara budaya Jogja. Kita update lagi informasi perakhiran cuaca ya seterusnya Butoyo. Kali ini kita akan cek bagaimana informasi perakhiran cuaca di Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada perakirawan Rahma Fauzia yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 15 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65% hingga 95%. Kemudian arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia pada 17 Agustus 2026 memiliki program spesial dengan diskon tiket kereta api sebesar 17% untuk layanan kereta api ekonomi komersial dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAI. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan program layanan kereta api di Kereta Api Indonesia KAI kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui program diskon, mendorong banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi lain. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kulon Progo menjadwalkan dua kali pelaksanaan uang ganti rugi pengadaan lahan Tol Jogja YIA selama bulan Agustus 2026. Nilai uang ganti rugi yang disiapkan untuk dua agenda mencapai sekitar 131 miliar rupiah. Kedua pembayaran uang ganti rugi akan dilaksanakan di kantor Kalurahan Bangun Cipto Sentolo. Lahan yang masuk dalam agenda pembayaran terbesar di tiga padukuhan, yakni Ploso, Bantar Kulon, dan Banaran Kidul. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, Eko Heri, mengatakan jumlah agenda uang ganti rugi pada bulan Agustus masih berpeluang bertambah. Penambahan dapat dilakukan apabila Lembaga Manajemen Aset Negara kembali menerbitkan surat pengajuan pembayaran atas berkas yang telah diajukan BPN Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkiling atau Tugu Palputi dari sisi utara keraton dan panggung kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, ya, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap periodik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami, kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung kerapia di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, Manunggaling Kawulo Gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradia Kaistimewan Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Gilig.
1: Golong itu adalah ini, bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat, betul-betul bulat. Kemudian gilig itu bulat panjang, maka namanya Tugu Golong Gilig. Ini menunjukkan adanya persatuan kesatuan antara manusia satu dengan yang lain dan antara manusia dengan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Itu harus golong gilig. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna. You know? Golong penuh, bulat penuh, gilig itu silindris, bulat panjang. Nah, ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong gilig lagi. Mestinya harusnya ya kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya ya, nah itu persatuan kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda, karena mereka takut sekali adanya pengertian golong gilig tadi. Golong gilig, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan yang Maha Kuasa itu harus.

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumbu nyata yang membentang dari utara hingga selatan yang berada dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapya, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Kilik. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa, Sangkan Paraning Tumati, yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

0: Jogja aja makan gudeg. Kayaknya belum pas kalau misalnya belum makan gudeg.
1: Iya, iya emang seneng gudeg sih. Katanya sih di sini rekomend enak sih.
2: Hebohnya kesini berapa kali ya? Di internet juga banyak ya. Emang sama, enak emang ini. Iya, kadang-kadang di sini.
3: Sebenarnya sih nggak terlalu ya. Cuma karena penasaran kenapa kok gudeg Yujum ini kok favorit di sini.
4: Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sesuai namanya memang memiliki banyak keistimewaan. Tidak saja istimewa dalam sistem pemerintahan daerahnya, tetapi Yogyakarta bisa dikatakan daerah tujuan wisata utama Indonesia setelah Bali. 5 kabupaten kota di DIY memiliki potensi wisata khasnya masing-masing, namun ada satu hal yang pasti banyak ditemui bila berkunjung ke Yogyakarta, adalah makanan khasnya, gudeg, sehingga Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. 500 meter ke arah selatan dari titik nol kota Yogyakarta, atau tepatnya di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta, ada sebuah kampung yang bernama Kampung Wijilan. Kampung Wijilan ini berada di Jalan Wijilan, sebelah selatan dari Plengkung Wijilan. Untuk menuju ke kampung ini sangatlah mudah, bisa diakses dari pusat kota hanya 15 menit dengan menggunakan kendaraan beca atau andong. Lalu apa yang unik dari Kampung Wijilan sehingga membuat penasaran para wisatawan ingin berkunjung ke kampung ini? Bahkan tidak sedikit yang mencari tahu tentang Kampung Wijilan melalui googling di internet. Memasuki Jalan Wijilan setelah melewati Plengkung Wijilan, di sepanjang jalan wisatawan disuguhkan dengan pemandangan deretan pedagang gudeg. Pedagang gudeg di Kampung Wijilan ini berjejer rapi di sisi sebelah kanan jalan, dengan bangunan warung bagian depan atas dibuat serupa. Dulunya daerah Kampung Wijilan ini menjadi Jeron Beteng, artinya masuk dalam kompleks keraton Yogyakarta, yang ditinggali oleh keluarga Abdi Dalem. Menurut sejarahnya, keberadaan Kampung Wijilan sebagai sentra gudeg di Yogyakarta sudah ada sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, seorang wanita yang bernama Ibu Slamet berinisiatif untuk mendirikan warung gudeg untuk pertama kalinya di daerah Wijilan. Kemudian disusul warung-warung gudeg lainnya sekaligus turut mengalami pasang surut perkembangan kampung gudeg Wijilan. Dan baru kemudian di tahun 1993, Kampung Wijilan mulai benar-benar menggeliat sebagai kampung gudeg hingga sekarang yang diincar para wisatawan yang ingin menikmati cita rasa gudeg yang manis dan gurih. Elis Diah Darmawati, salah seorang pemilik warung gudeg di Kampung Wijilan, menuturkan kampung ini akan sangat ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan.
5: Mancanegara banyak yang suka. Kalau sore tempat saya juga untuk nongkrong mahasiswa, ibu bapak orang bule ke sini. Kalau dari Jepang juga suka sama gudeg. Malaysia itu harus ada tercantum halal. Yeah. Kalau untuk lokal di Jogja, orang Jogja suka semua.
4: Elis atau biasa disapa Bulis, yang juga ketua paguyuban gudeg Kampung Wijilan, menyebutkan Kampung Gudeg Wijilan telah mengalami pasang surut baik dari sisi usaha maupun jumlah pengunjungnya. Tetapi sejak pemerintah kota menjadikan Kampung Gudeg Wijilan sebagai sentra gudeg di Yogyakarta, maka pedagang gudeg semakin bermunculan, sehingga Kampung Wijilan semakin dikenal sebagai objek wisata kuliner gudeg di Yogyakarta. Agar wisatawan tetap mengunjungi kampung ini, para pedagang di Kampung Gudeg Wijilan wajib menjaga kualitas gudeg yang dijualnya, jelas Elis.
5: Jadi sekarang sudah punya sertifikat tentang masak gudeg yang betul, yang higienis, dan yang halal dengan MD-nya, dengan kesehatan PIRT, seperti itu. Jadi sekarang tahu masak yang betul, cara memasak yang higienis sudah pada tahu.
4: Senada dengan Elis, pedagang lainnya Emmy mengatakan, wisatawan yang mampir makan di warungnya sekitar 100 sampai 150 orang per hari, di mana warung di Kampung Wijilan ini rata-rata buka pukul 6 pagi dan tutup pada pukul 12 malam. Wisatawan ada yang menikmati cita rasa gudeg di warung, juga tidak sedikit dari wisatawan membeli gudeg untuk oleh-oleh.
6: Kita itu memang segmennya lebih banyak orang luar kota. Pada posisi weekend itu, iya, wisata kuliner itu. Weekend itu lebih banyak pengunjung. Baik oleh-oleh, dan kalau musim kayak gini ritmenya banyak ini, Bu, makan di tempat gitu.
4: Selain pedagang dan masyarakat sekitar yang meraup untung dari keberadaan Kampung Gudeg Wijilan sebagai destinasi wisata kuliner, penarik becak pun bisa merasakan dampaknya, seperti penuturan seorang penarik becak yang selalu mangkal di Kampung Gudeg Wijilan, Pak Widi.
7: Ya, malam Minggu, malam Setu itu ramai, 2 hari itu penuh. Wisata-wisata itu banyak yang di sini makan, cari gudeg itu. Ya, luar Jogja itu makan gudeg ini senang.
4: Ungkapan kalau ke Yogyakarta belum pas kalau belum makan gudeg memang tidak bisa dibantah. Bahkan untuk lebih praktisnya, gudeg sekarang dikemas dalam kaleng dengan berbagai varian. Berbicara tentang gudeg, sebenarnya kita berbicara tentang tayur yang berbahan utama gori atau nangka muda yang dimasak ditambah bumbu. Gudeg yang rasanya manis biasa dimakan dengan nasi, kemudian ditambah lauk, ayam, telur, tempe, tahu bacem, serta ditambah krecek yang pedas dan gurih sebagai penyedapnya, kemudian akan semakin lengkap ditambah dengan blendo yang gurih sebagai kuahnya. Wisatawan yang berkunjung di Kampung Gudeg Wijilan bisa memilih gudeg sesuai seleranya. Ada warung yang menyediakan gudeg basah, gudeg kering, gudeg yang rasanya manis dominan, atau gudeg yang tidak terlalu manis juga tersedia. Promosi dari mulut ke mulut besar pengaruhnya bagi wisatawan untuk menentukan warung pilihannya, di mana ada lebih dari 15 warung gudeg di Kampung Wijilan. Setiap porsi gudeg di Kampung Wijilan harganya tidak jauh berbeda antara warung yang satu dengan yang lainnya, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp55.000 tergantung dari permintaan. Lalu berapa kira-kira buah nangka muda yang dibutuhkan setiap harinya untuk membuat gudeg? Rata-rata setiap warung membutuhkan setengah sampai satu kuintal per hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, nangka muda atau gori didatangkan dari seluruh Pulau Jawa, bahkan didatangkan dari Lampung. Meskipun sama-sama gudeg, tetapi setiap warung gudeg di Kampung Wijilan memiliki cara atau rahasia tersendiri dalam teknik memasaknya untuk menghasilkan gudeg yang enak dan tahan lama. Untuk membuat gudeg dibutuhkan gori atau nangka muda, kemudian bumbunya bawang merah, bawang putih, tumbar, garam, gula merah, daun salam, sereh, dan laos. Tetapi yang membutuhkan waktu agak lama adalah proses pembuatannya, karena harus melalui proses merebus, mengukus, dan menggoreng hingga gudeg matang dan kering. Kemudian lauknya seperti ayam, telur, tempe, dan tahu juga dimasak masing-masing terpisah. Untuk penggunaan santannya, masing-masing warung gudeg punya selera memasak tersendiri. Ada yang menggunakan santan, ada juga yang tidak. Wisatawan yang berkunjung ke Kampung Gudeg Wijilan selain menikmati wisata kuliner dengan makan gudeg, juga bisa melihat langsung proses memasak gudeg yang biasanya berlangsung di siang hari hingga sore hari atau mulai sore hingga malam hari yang dilakukan di bagian belakang warung. Untuk mendapatkan oleh-oleh gudeg sangatlah mudah di Kampung Gudeg Wijilan karena setiap warung gudeg menjual gudeg dalam kaleng dengan harga rata-rata Rp30 sampai Rp35.000 per kaleng. Nah, apakah Anda memiliki rencana berwisata ke Yogyakarta? Kampung Gudeg Wijilan bisa menjadi salah satu pilihan tempat menikmati kuliner gudeg khas Yogyakarta.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan. Langkah tersebut dilakukan menyusul penandatanganan MOU antara Danantara, Pemda DIY Bupati Bantul, Bupati Sleman, serta Wali Kota Yogyakarta. Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadinugroho menyatakan, sosialisasi akan dilakukan kepada warga yang tinggal di sekitar calon fasilitas PSEL. Sosialisasi tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota di DIY. Secara rinci, Bambang menjelaskan, materi sosialisasi tahap pertama difokuskan pada pematangan lahan atau cut and fill. Dengan demikian, warga sekitar dapat memaklumi apabila terdapat kendaraan proyek yang lalu lalang di sekitar lokasi. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meninjau pelaksanaan simulasi Early Warning System EWS banjir di Sungai Gajah Wong. Langkah ini untuk memastikan bahwa sistem kewaspadaan dini berjalan optimal saat musim hujan mendatang. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro mengatakan, peringatan dini terjadinya bencana khususnya banjir bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai yang melintas di Kota Yogyakarta merupakan bagian terpenting dalam memastikan keamanan dan keselamatan. Menurutnya, evaluasi secara berkala perlu dilakukan sehingga diharapkan selain sistem berjalan lancar, warga juga memiliki kesiapsiagaan dalam mencegah terjadinya bencana. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Balik lagi, saya Jordan Talaksoro, Sutrisno Budoyo di Kawruh pagi hari ini. Ya, sampai nanti jam 10 pagi. Yang jelas pagi hari ini saya sendirian nyantri. Cantriknya sendirian karena Romo Begawan masih ada kegiatan lagi, Sutrisno Budoyo. Kalau nggak salah nanti sore mau persiapan buat besok kan mau manggung. Ada Ketoprak itu loh, udah dengerin kan informasinya di RRI Perempat Jogja. Nah, jadi nanti sore beliau mau datang, mau latihannya cukup lama, makanya simpen tenaga dulu di hari ini absen. Bersama cantrik gak apa-apa, gak masalah, yang jelas udah tak siapin untuk sopo akunya di pagi hari ini, nanti kamu bisa menjawab ya Sutrisno Budoyo. Kira-kira ini batangannya apa? Udah disiapkan? Dengarkan baik-baik. Nanti kalau tahu bisa langsung WA ataupun telepon di WA-nya 0895-0144-1066. Kalau mau telepon di 0274-55-2219. Yuk kita dengerin dulu ya.

0: wangsalan prasaja nggon guleren prau antri labuhana nganti wutahing ludira.
1: Geleng, kira-kira jawabannya apa ini Sutrisno Budoyo? Kalau tahu langsung tak buka teleponnya 0274552219. Halo, Parian? Siapa ini? Siapa ini?
2: Ulo.
1: Oh, saking candi.
2: Candi Mindut.
1: Candi Mindut, gimana ini kabarnya?
2: Tadi bagus, sekarang ya bagus.
1: Lah
2: mungkin
1: iyo.
2: Keluarga dekat juga begitu.
1: Tanya kabar tuh kan bisa berubah terus toh, Pak.
2: Ya betul, betul.
1: Enggak anu saya aja.
2: Saya jawabnya tadi bagus, sekarang ya bagus.
1: Nah. Coba nembang dulu dong, pengen tak rekam eh.
2: Apa? Nembang iki.
1: Ah iya no.
2: Iki nembang pertanyaannya apa jawabannya?
1: Ya jawabannya no.
2: Ya, ayo, bener-bener tau.
1: Iyalah. Pita.

0: akeh wong podo ngarani gonco leren prau kuwi pelabuhan.
1: Lo.
0: Jawab.
1: Nah, gitu.
0: Ojo takon dhewe jawab dhewe iki.
1: Nah, soalnya susah, Pak, bikinnya.
0: Ah, enggak.
1: Nek bisa.
0: Itu belum masuk perempat.
1: Heeh.
0: Enggak iso ora ngerti tembangmu tepat iki opo iki ora ngerti.
1: Sejak ikut perempat makin enggak ngerti.
0: Ya, iki lagu ya.
1: Ya.
0: Kok lagu? Parian kok lagu? Neng lewat lagu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tak dengerin.
0: Dalam kritik ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi jangan marah Nak Jordan ya.
1: Enggak lah.
0: Nah, saya tahu Nak Jordan mesti enggak marah.
1: Yang marah siapa?
0: Loh, soalnya Nak Jordan itu penyiar. Jadi Nak Jordan apa penyiar itu mesti
1: enggak.
0: Cowok susah.
1: Ya, yang marah siapa, Pak?
0: Tidak ada. Ya, saya mohon Nak Jordan jangan marah.
1: Iya. Siap.
0: Ya. Waru-waru doyong doyong neng perapatan, aku ora sombong yen pro empat dan jos tenan.
1: Nah.
0: Waru-waru doyong doyong neng perapatan, aku ora uga ora bohong yen Mas Jordan ganteng tenan.
1: Waduh.
0: Esok dele sore tempe neng emane neng guyu ketok untune. Iki go niki sing ora sia. Iki salah iki kon ngoncai Pak Murjono.
1: Ah.
0: Lah, untung Pak Murjono kok ora rawuh iki.
1: Oh, persiapan soalnya buat besok
0: oh,
1: toh, Pak.
0: Oh ya, besok insyaallah Mas Jordan ikut ke tempat enggak?
1: Ya kan saya dinas, Pak, sampai malam ya. Besok ini.
0: Oh ya.
1: Enggak
0: ya,
1: bisa tepuk. Ya, Pak Ribang.
0: Ya gitu saja Mas Jordan.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Rimbang. Mantap jiwa. Lanjut sugeng esuk Parian.
2: Sugeng esuk Parian.
1: Mau apa?
2: Mengarep dolan kok aku bermaku-maku.
1: Oh, gitu. Oh, melaku-melaku di udara.
2: Heeh.
1: Walking in the air.
2: Jadi nganggup pesawat.
1: Mm-mm, iya betul.
2: Pesawat telepon.
1: Waduh. Pesawat tapi enggak ono sayape ya, Bu.
2: Lah iki arep wisuda putu wae ora iso melu.
1: Walah alah alah. Man ismuki?
2: Ya. Paring donga pengestune ya, Nak.
1: Siap, semoga lancar ya, Bu.
2: Moga-moga gak iso ndang mulih.
1: Amin amin. Doanya yang baik pokoknya.
2: Ya, terima kasih. Tak motong.
1: Siap.

0: Menikah jawabanipun pelabuhan.
1: Siap.
0: Makan tanggu leren perahu. Makan tanggu leren tepur apa nak?
1: Stasiun.
0: Pak Rani, Pak Rani stadplat.
1: Waduh.
0: Tapi merek parian.
1: Monggo bu.
0: Iwak peyek, iwak teri.
1: Nah.
0: Masih elek, yo tetep ngangen nih.
1: Jarene sapa?
0: Ini nak Jurdan. Nek sedina ora iso nderek wae kok rasane. Yo.
1: Ngapusi.
0: Apa nyanyi aku nak matur kok ora banyak bisara. Ora ngomong. Tak sisine.
1: Siap.
0: Ngambil saya mburi omah.
1: Nah.
0: Ora karo kowe ora masalah.
1: Lho ta?
0: Ya iya.
1: Ngono ta?
0: Tersinggung ta?
1: Oh, ya aku langsung tersungging e.
0: Sensitif banget ya.
1: Oh, kayak ini bayi Bu, sensitif kulitnya.
0: Padha wae iki sing wong tuwa ya padha wae.
1: Wah, wis. Sorry ya.
0: Kulite wis wiron. Mulai sensitif.
1: Siap Bu, matur nuwun.
0: Sangat nyuwun pangapunten saya kelepatan.
1: Injih sami-sami.
0: Enjang dungkap siap.
1: Nggih, matur nuwun Bu Dwijo. Sami-sami. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Ah, moh aku mau ram lebu.
2: Dinas
1: ya Gus. Ngapusi.
2: Dinas
1: apa toh?
2: Ya sawah ngerti dewe toh kebutuhan sawah.
1: Waduh, sawahnya sak hektar niku.
2: Oh ya enggak toh. 100 meter.
1: Ya, oh tak ada 1 hektar.
2: Ya apa Gus sih?
1: Sehat jenengan gak sehat toh Ki?
2: Udah panggilnya tetap sehat mantap.
1: Tadi pakai ini toh, pakai topi, lengan panjang, sepatu boot, mboten.
2: Wah, udah olahraga di jalan.
1: Yo,
2: ono sama yo, make apa yo?
1: Lho yo, mesake pepanasan kok yo.
2: Iya, iya, ya. Itu apa mulai kecil udah panasan itu. Ya ini tetap tahan pukul, irengnya tenang. Itu. Bloko kayo bodoh di Jawa yo bloko
1: satu topeng
2: deh. Lah itu penyiar wangi kuning apa
1: ini? Apa nih?
2: Awak
1: orang
2: kuning gelapet, boy kuning awak seru banget bayar ya oke, barang minul ya
1: ah, pokok elok tenan nih ki monggo ki, nembang ayo
2: prasulurku kepadangan wangsuanku wangsalan prasutku gunggulanen perahu anti lapuan no anti muta yang lupir
1: geleng
2: itu aku nyempati nonton ketoprak aku
1: nah iya gitulah
2: rano barengan tadi
1: yes nanti tak pesen ke ojek.
2: Lanjut gih
1: yoh lanjut.
2: Hidup damai adalah seni.
1: Nah, benar.
2: Masak daging diberi kemiri. Bersyukur sahabatku di pagi hari. Sejuta nikmat sudah menanti.
1: Nah.
2: Siti maling, gih?
1: Iya, no.
2: Berlayar jauh di kapal kapal. Dari hulu sampai hilir. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua rezeki terus mengalir.
1: Amin.
2: Tahan emosi, janganlah marah lho Gus ya.
1: Iya.
2: Kemarahan harus disimpan. Pagi ini begitu terang, seterah hati seperti Gus Durjan.
1: Nah.
2: Gitu aja ya Gus ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Gengawan parian.
1: Aduh wis. Sok gugeng awan ki ya apa iki sugeng awan? Wis
3: awan, wis awan iki.
1: Lah ya bener apa ya ana sugeng awan?
3: Neng.
1: Jarene sapa?
3: Jarene aku.
1: Wis angel iki wis.
3: Pokoke
1: Tony Boster.
3: guyu rasa tuku.
1: Ah, Daniel Waluyo.
3: Sing penting seneng ati ini. Kayak Pak Supoyo lho.
1: Oh.
3: Rasa tuku, sing penting seneng ati ini.
1: Nek jajan.
3: Nek jajan orang bayar.
1: Lu
3: kan dipendungi sing di warung.
1: Tumpur lho.
3: Lah ya. Nek ketemu kowe iki ora guyu ora marem.
1: Lah jarene sapa?
3: Jareku.
1: Oh iya, Dik.
3: Iya. Karo Pak Yanto.
1: Ah.
3: Ayo Mbak Siti ampiri men. Karo Pak Yanto. Mbak Ana rung mlebu iki?
1: Mbak Ana belum kesulitan kayaknya.
3: Heeh. Eh tak nembang sik. Aku ora iso jawabane ning niki wae.
1: Nembang sik, ayo.
3: Nembang sik. Produlurku. Kepasangan wangsalanku. Wangsalan prasojo gonggularen prau antri Prabuwono nganti wutaing rutiro. Pelabuhan
1: oke siap.
3: Pelabuhan Ratu.
1: Nah lagi harap tak terus ke wis dijawab ya wis.
3: Ya wis. Wis dek cilek.
1: Ah
3: Mabur Barang gede sobo tegalan.
1: Nah
3: isik cilik gampang diatur.
1: Nek wis gede
3: lugal-lugalan.
1: Kaya?
3: Ya iya, mbok menawa iki.
1: Oke. Lanjut.
3: Mangan kopat lalapane timun.
1: Nah,
3: monggo sami mlebet 4 nggo nambah imun.
1: Nah.
3: Syar karena gemake.
1: Nah.
3: Nemu rondo sak anake.
1: Heeh.
3: Pariane pangcangkrimane siji wae.
1: Apa tuh?
3: Nek dheweke nek munggah medun, nek medun munggah.
1: Kalau naik dia turun. Sebentar. Kalau turun
3: dia naik.
1: Dia naik. Sebentar, tak pikir ya.
3: Kira rasa dipikir.
1: Loh, kok kau rasa
3: ngalami yang bedino kowe iki?
1: Ya ingus ketok ya.
3: Iya.
1: Wah.
3: Mau pit-pitan kuwi lho kowe iki nek dalane munggah lek medun to.
1: Timbo.
3: Wong ngepit lho, Om.
1: Wong ngepit ya iso, timbo ya iso.
3: Sing gawe wong ngepit kuwi.
1: Kowe
3: iki nek dalane munggah ya medun to.
1: Lah iya no.
3: Lah nek dalane medun kowe malah munggah.
1: Lah iya dituntun.
3: Bayo.
1: Siap.
3: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
1: Merdeka. Lanjut di belakangnya Pak Tony Boster Kusnoyo. Halo Sugeng Esuk Parian.
4: Sugeng Esuk Parian.
1: Loh, kemana lek tadi lek kok enggak masuk?
4: Kok enggak?
1: Oh, bolos berarti tadi sekolah.
4: Ayo.
1: Waduh.
4: Ini Pak Murjono mboten rawuh napa?
1: Persiapan buat besok.
4: Oh, ya. Ya anu becane napa niku wae kula ki radong ekor muni.
1: Ah.
4: Segoro ngoten ya.
1: Produlurku gek batangen wangsalanku wangsalan prasojo nggone nggoleren prau antri labuhan Labuhono nganti wutahing Ludiro.
4: Oh, ayo pelabuhan niku.
1: Hah?
4: Pelabuhan.
1: Yang bener le.
4: Ayo nek lah ya tang pelabuhan toh.
1: Oke tak catat yo Lik.
4: Kecerahan radio yo bengong-bengong kancane kok agek jombung kari gladak.
1: Oke, salam yo Lik.
4: Ya, nggih. Matur mawon rasa parian.
1: Ya.
4: Sesone wae le parian
1: wong
4: anak tawon.
1: Anak tawon. Matur nuwun Lek Gono. Lanjut lagi di belakangnya Lek Gono. Monggo 0274552219. Produlurku gek batangen wangsalanku. Halo, sugeng isuk parian.
5: Sugeng isuk parian.
1: Ini dengan siapa ya?
5: Dengan siapa?
1: Siapa sih ini?
5: Yang di situ itu.
1: Oh, kok mainan telepon sampai ke Pro 4 itu lho.
5: Kemarin enggak bisa masuk.
1: Loh, tadi pagi enggak masuk kenapa?
5: Ya karena dicok-dicok.
1: Oh, alah masa ke sehat to Romo Kalibu?
5: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Lagi bincang nang pawon.
1: Oh, lagi ngapain, Masa?
5: Liwet no.
1: Oh, sip. Oh, yo ding udah jam segini ya.
5: Iya,
1: persiapan je.
5: Persiapan gak sesuk delok dobrak.
1: Lho kok eling liwet lah dari sekarang.
5: Ya yo wis to yo men gedhi wet-wet.
1: Oh gitu. Siap. Monggo jawabannya apa, Lik?
5: Jawabannya pelabuhan.
1: Siap.
5: Pari ane pasik detik lho Jawa. Heeh. Wis. Sing warap prasojo.
1: Nggih.
5: Iya betul dah.
1: Betul.
5: Apa ya? Terusnya apa ya?
1: Apa terusnya?
5: Karena gua ada cabai. Nek kue dah senang dah tulang hari ini.
1: Ya dah? Ya betul.
5: Cabai mau siji. Nek karo kue, aku yo. Yo. Abre ni.
1: Nah, kepiye ta ya iki?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romong Adiono monggo 0274552219. Emang pada susah, pokoknya enggak susah ya seterusnya betul. Halo, sugeng isuk parian.
6: Sugeng parian.
1: Lho, ibu kok tadi enggak masuk?
6: Lah ya orang iso ya.
1: Wah, mesti lungo mesti kan?
6: Iya.
1: Ditinggal pergi mesti tadi itu.
6: Lah, tekan setengah pintu ram lebu-lebu ya tak tinggal.
1: Tinggal kemana tadi?
6: Ya, ming nang jopo mas biasa.
1: Karo mutung mesti merengut nih tau. Jok merengut ngapa tabu kok besengut?
6: Ini ya, kok menko wae nek parian ya.
1: Nek parian ini rodok selobu.
6: Nah, nggih, soalnya aku yang gue naik penimbang sek-sekan, bukan gue naik selawai.
1: Nah, ayo sekarang nembang dulu.
6: Waduh, nembang dataan.
1: Lah iya no, wong acaranya parian kok.

0: Pelabuhan, Mas.
1: Gede Pelabuhan, ini. Siap. Kulo catat, Bu.
0: Maam gedok saka telo. Ora mlebu matuk gatuk ya ora apa-apa.
1: Nah, bener.
0: Maam lanting karo ketan, sing penting iso mlebu parikan.
1: Nah.
0: Nyuwun ngaten mawon. Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri, sehat selalu nggih. Lanjut di belakangnya Bu Sri. Halo, sugeng isuk parikan.
2: Sugeng siang.
1: Lho,
2: parikan aja.
1: Siapa ini?
2: Pak,
1: oh, Pak cicak-cicak di dinding.
2: Rak tenan to.
1: Lah rak tenan mesti nek ngene iki.
2: Nek lho dere Bu, niku wae-wae Mas.
1: Ya.
2: Sri Utami to nggih?
1: Betul, betul.
2: Nggih. Niku bonceng Bu Sri mawon, ngoten mawon matur nuwun.
1: Nggih. Siap. Matur nuwun. Lanjut, kita ke lagu dulu ya, seterusnya putar nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parikan karena masih banyak ini WA-nya. Matur nuwun yang udah kirimin via voice note dan juga tulisan, jangan lupa ya. Nggak boleh apa namanya lebih dari 1 menit. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Parikan.

0: Sutresno budaya kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

0: Sutresna Budaya masih bersama dengan saya Jordan Telak Soru ya. Sampai nanti jam 10 pagi. Wis, waduh ini udah panas banget di kawasan Kota Baru Sutresna Budaya, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kayaknya kalau naik motor harus pakai jaket, pakai masker, kacamata hitam gitu ya. Tapi jangan nangkring di Malioboro, nanti dipikirnya mau ngojek ya. Karena kalau siang hari ini menuju siang, jam 10 itu kan peralihan ya dari pagi ke siang. Udah mulai panas banget. Saya ngasih tahu dulu supaya nanti pas lewat sini udah tahu informasinya. Bakal panas banget, luar biasa ini Sutresna Budaya ya. Sembari menemani aktivitas Anda, yuk saya lanjut lagi bacain WA yang sudah dikirimkan di 0895 0144 1066. Ya, kita baca dulu dari Pak Untung. Sugeng Enjang Parian, bedaanipun pelabuhan. Lanjut Mbak Jio. Sugeng Enjang Parian, jawabannya pelabuhan. Masa iwak ora dibumboni, awak ra kepenak ra ditambani. Lah ya kleru, wong ra penak kok ora ditambani ki piye. Ibu Wit Surabayan, Mas Jordan, batangane pelabuhan. Sugeng Pinanggih, besok malam aku bersama rombongan satu bis, pokoknya seneng gayeng jauh enggak apa-apa. Pandemen lo nggak apa-apa Bu, ngapunten saya nggak bisa gabung karena kan hari Rabu saya sampai malam ya, jadi nggak bisa ikutan gabung di sana. Monggo selamat menyaksikan acara besok pagelaran ketoprak gitu ya. Ada Mbak Mulyo Nogotirto, pelabuhan jawabannya, siap. Lanjut lagi, siapa ini, Mbak SV Hendrini dari Lumajang, pelabuhan Batangan Kulo Mas Yantri, siap. Mbak Anggun absen aja Kak, enggak tahu bahasanya. Ya, enggak apa-apa. Bu Widyaningsih, labuhan atau pelabuhan Parian? Tuku soto nang Pasar Sentolo. Murah regane, enak rasane. Halo-halo penyiar radio Parian Perempat, maju semangate. Matur nuwun. Lanjut lagi Bu Tarmi. Mas Jordan dari Cop pelabuhan ngaten mawon. Siap Bu Partina di Bantul, sugeng siang Mas Jordan. Saking gelingo melebet kulam batang pelabuhan. Matur nuwun. Kita geser ke voice note dulu ya. Ada Pak Tupar, kita dengarkan bareng-bareng.
1: Sugeng enjing Mas Jordan talak lirih nek nembuang. Prostulurku gek patangan wangsalanku, wangsalan prasojo gon guleren prau antri lapuhono nganti tetesing lutiro. Japanipun pelabuhan Mas Jordan talak lirih niki kaliane nggih, tuku ketan diwadahi tampah. Melu Parian iso ngobati ati sing susah. Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut lagi Pak Rejo Susilo.
2: Iya. Ya, tapi kritik ya. Tapi jangan marah Nak Jordan ya.
3: Enggak lah.
2: Nah, saya tahu Nak Jordan mesti enggak marah.
3: Yang marah siapa?
0: Loh, ini apa ini? Walah, ini kok rekaman yang tadi tuh gimana ini Mas ya, Pak Rejo Susilo, pelabuhan. Mas Jordan, oke, bingung saya jadinya. Bu Mulyatse.
4: Matur nuwun Pak Rima. Jawabannya pelabuhan. Saking Ibu Mulyatse.
0: Siap, lanjut Mbak Ijem.
5: Halo Sugeng Enjang Mas Jordan talak soru, Sugeng Enjang Parian. Niki Mbak Ijem babatan puyungan badhe nderek jawab. Jawaban kula nek nggih mandek prau niku pelabuhan. Kali napa niku pariane bayeme lemu-lemu ayeme nek es ketemu nyangke ngember kiwa tengen linggo jajan ku tambah kangen.
0: Oke.
5: Nata niku matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, matur nuwun.
5: Kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Pak Sudiman.
6: Sugeng enjing nyungkap siang Mas Jordan.
0: Inji Pak.
6: Kulo monitor enggal. ingkang mapan wonten ing Tangisan Banyurejo Tempel Sleman Yogyakarta. Kula nderek nyengkuyung acara wonten ing enjing lengkap siang menika. Nanten mawon Mas Jordan, maturun kula Pak Sugiman upami Mbah Diman.
0: Inggih Pak Sugiman, matur nuwun. Lanjut Pak Ferry Gunung Kidul.
3: Pelabuhan.
0: Oke, siap baik. Kalau gitu kita geser ke telepon dulu ya, terus nambut ya. Monggo 0274552219. Kita buka teleponnya lagi. Halo, si Gengisuk Parian.
7: Parian.
0: Moh aku nek mau ora mlebu iki.
7: Asine ngono.
0: Apa?
7: Ramah ning Morama.
0: Oh lagi Morama to tadi?
7: Karo Joko barang e.
0: Oh, pantesan ning SBM. Oh, alah. Yo, ngalah-alah-alah. Kabarnya gimana, Ki?
7: Alhamdulillah, bergenggeng kayak Ki Rukun Werdo.
0: Senes Ki Rukun Werdo, Ki Mariono.
7: Ya, podo, wae.
0: Nak
7: gula ini mejeng wetan mesti ketemu.
0: Oh, Pontitan.
7: Iya.
0: Nembang, Ki?
7: Oke. Pratulurku kek batangan wangsalanku wangsalan prasojo gonku leren prau antri labuwono nganti tetes sing ludiro. Ora ludiro inggil lho Mas.
0: Lah ludiro apa?
7: Ludiro segar.
0: Oh, ludiro segar.
7: Ndak tak donor kowe.
0: Jawabannya apa ki?
7: Ayo labuan.
0: Labuan?
7: Okay. Pelabuhan. Pelabuhan.
0: Oh, pelabuhan.
7: Pelabuhan ki nguncalke barang ning segara kae, Mas.
0: Ayo beda cerita nek.
7: Ayo beda.
0: Labuhan karo pelabuhan ki yo beda atuh. Lanjut Pari Ani.
7: Bayeme lemu-lemu, ayeme yen ketemu.
0: Ketemu sapa to?
7: Ya ketemu Bati ya.
0: Oh gitu toh.
7: Ya Bati ya. Nak sekolah nggak rak dos lama toh.
0: Lah iya lah.
7: Putuku-putuku arak ngono ya. Ngono wae Mas.
0: Siap.
7: Ndak ngeladrah.
0: Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Isuk Parian.
8: Nuwun Sugeng Injing Mas Yurdan.
0: Injing, monggo menika kali sinten?
8: Menika kalian bakul gombal.
0: Oh, gombal napa nggih? Nggih
8: menika gombal kaya-kaya Mas.
0: No. Gombal gambul?
8: Mboten. Wong kesuwen aku tak jawab
0: kae. Oke.
8: Anu jawabane pelabuhan.
0: Pelabuhan. Pelabuhan apa labuhan?
8: Pelabuhan.
0: Oke, nembang dulu Parian.
8: Aku rapat. Oh, Parian weh.
0: Mm-mm.
8: Tuku kembang neng pasar Legi kepethuk Mbak Putri. Wilujeng tanggap warsa RRI sing ping 81. Mugi tetep lestari.
0: Amin.
8: Ngaten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isuk Parian.
9: Halo.
0: Siapa ini?
9: Parian.
0: Iya.
9: Lah teh wong mlebu ya.
0: Ini siapa? Oh, master meneh to niki. Yo, ngalah-alah master nopo niki?
9: Mendem.
0: Yang penting ngomong dhewe aman. Lho kok gumujeng terus iki piye
9: ta yo? Master nopo? Master mendem.
0: Judul aku.
9: Ya mboten anu Pak Iku Mbokarno master ditanya master mendem.
0: Senengane ngene iki lho.
9: Lah marai seneng yo ngene iki wae, Jurda.
0: Oh iya.
9: Lah ya tetah.
0: Nek enggak kayak gini piye ya, Pak?
9: Waduh, besengun yo bangun. Cicir nesu.
0: Nah, nggih, siap monggo nembangin.
9: Lu tak jawab. Pelabuhan.
0: Pelabuhan, oke.
9: Pariane sito. Kubuk kumriyuk gulane remuk. Watak umuk akeh wong tak ora sarucu. Ngoten mawon Mas Yudian.
0: Siap.
9: Sugeng siang matur nuwun.
0: Sami-sami Master. Halo sugeng esuk Parian.
3: Halo sugeng enjing Parian.
0: Oh ini yang tadi diomongin ya masuk ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Kim Mariono?
3: Berat genggeng.
0: Oke.
3: Tembangnya pripun niku wau?
0: Tembangnya pun?
3: Nggih.
0: Wangsalan prasojo nggon-nggon nggon-nggo leren prau antri labuhono nganti wutahing ludiro.
3: Prosedulur. Kesatangan parianku terus pangkalan prasojo
0: gon-goleren prau antri
3: goleren
0: prau antri
3: ya.
0: Labuhono nganti wutahing ludiro.
3: Labuhono nganti wutah sing rutiro.
0: Nah, jawabannya apa?
3: Jawabannya nggih niku pelabuhan niku. Pelabuhan pariane nggih.
0: Nggih.
3: Nandur pisang ana tegalan. Aja dicampur karo wet kates. Ayo kadang podo parian kanggo nglipur ati kang sedhih.

0: Ingkang penting
1: Nggih, matur nuwun Ki Mariono. Kita geser ke WA dulu lagi ya, Sutrisno Budoyo. Ini sudah ada Mas Korejo, jawabannya Pelabuhan Kulon Progo, dolan karo kanca bakar iwak pinggir segoro. Alumni SMP Negeri 2 Sleman tahun 82, Bu Tinuk Pelabuhan, Pak Mardianto Pelabuhan, Pak Sigit Wisnu nggih Pelabuhan Jaya selalu RRI Jogja. Puningsi Wonosari jawabannya Pelabuhan. Ada Mbak Suruh Hargolawu, Pelabuhan iku batangane Parikan. Tape ketan rasane manis, tape telo saka Gunung Kidul. Trisik Magetan tekan Parang Tritis, papan wisata kang misuwur. Mas Arif jawabannya Pelabuhan, Mbak Cindy jawabannya Pelabuhan, Bu Esti Pelabuhan, Ki Jalu Serandaan. Kita dengerin voice note-nya ya.
2: Pros dulurku ke patangan wang salonku wang

0: Nggih, sampun. Walah, kok yang gantung iki. Bu Hartini disalam.
1: Sugeng injang Mas Jordan.
0: Inje Bu.
1: Derek jawab wonten ing parikan menika.
0: Mangga Bu.
1: Inje menika pelabuhan Mas.
0: Siap. Sami-sami. Lanjut lagi Mbak Giman kalau jawab pelabuhan Om Jordan. Oke Mbak Giman. Wah elok iki pit-pitan terus iki Mbak Giman ya. Ada Pak Toding luar pelabuhan. Bu Saginem jawabannya sugeng injang Mas Jordan. Kulo jawab pelabuhan parikan pun apa nih? Witing semongko. Godongnya bayem, pamor projo, ayam tentrem. Gih, matur sembah nuwun. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa ya seterus sambut. Udah mau jam 10 soalnya. Jawaban yang benar adalah pada umumnya benar semua. Pelabuhan, bukan labuhan ya. Nek labuhan itu beda lagi, dilarung kalau itu. Nek pelabuhan tempat untuk berhentinya kapal atau perahu. Mantap jiwa. Kalau begitu, saya Jordan Talaksoro pamit ya. Terima kasih yang sudah gabung di kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi bersama dengan Romo Begawan pastinya ya. Selamat melanjutkan aktivitas ditemenin Perempat RRI ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, DPRD bersama Bupati Gunung Kidul resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW untuk disahkan menjadi perda baru sebelum batas waktu Oktober mendatang. Regulasi tata ruang ini dirancang untuk mengunci kawasan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi, sekaligus memperluas kawasan industri seperti di wilayah Kapanewon Semin. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul, Fajar Ridwan, optimis perda RTRW ini dapat segera diundangkan setelah mengantongi persetujuan substansi dari Kementerian ATR atau BPN, serta verifikasi Pemda DIY dan Kemendagri. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe D di kawasan Perbukitan Menoreh kepada pemerintah pusat guna mendekatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah utara. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengungkapkan bahwa warga di 5 kecamatan seperti Samigalu dan Kalibawang selama ini harus menunggu perjalanan jauh hingga luar daerah untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, fasilitas kesehatan baru ini diharapkan mampu memangkas jarak rujukan dan meratakan layanan kesehatan di Kulon Progo. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Waneng Pati perangan tiga. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwadi M.Hum miwah Dr. Angga Munarsih M.Hum. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.
1: Terus
2: nek badhe bergagah ngaten.
1: Wah, kula sampun dipun kanthi para prajurit saking Jagaraga kedhir badhe kula damel karang abang dinten menika.
3: Oh, lah monggo. Monggo. Menawi kersa panjenengan kados ngaten, kula sumadiya
1: dipun waneni mawon raden.
3: Nek kula menika sumadiya. Teges panjenengan rawuhipun wonten kraton Kediri menika mboten badhe ngayunaken kanggo sekataji. Namun penjara menika gadah sediawan. Wedi cabar penglamar kula. Lho nek wong kagel menika kudune ora kaya ngono kuwi. Sampun Kang Mbok Sekartaji menika sampun wonten ingkang gadah. Mboten dangu malih. Kang Mbok Sekartaji menika sampun badhe kadhaupaken kalian Kang Mas Panji Waneng Pati.
1: Sampun sak menika dipun nulungaken menapa mboten?
3: Oh mboten.
1: Yen mboten Sekartaji badhe sampean kukui atau kesampean wani ngadepi dengan
3: debat ini. Lah napa meneh kok mung sampean? Kediri menika sumadyo. Nek arep diwajang perang monggo. Nek sampean nantang perang karo prajurit Kediri monggo. Kula sumadyo nandingi sampean.
1: Oh. Monggo sak menika
3: dipun. Lho lanci monggo, monggo.
1: Lakon mudang siunging Bathara Kala wonten ing alun-alun Kediri.
3: Gunung Sari kita tandingmu.
1: Hapus!
3: Siap! Hapus! Hapus! Hapus! Hapus! Hapus! Hapus!

0: Iya, terus pun tiu.
1: Ada anglayon nih, Ger.
0: Inci.
1: Ini kok pada ngwatiri prajurit. Porat pati ingkang boten terima yang kagol mana itu.
0: Inci.
1: Kok pada ndawakan prajurit jagi-jagi yang tapal watas ke dia.
0: Inci menawi perlu mangke nyuwun pambiyantu saking jenggo. Awit sedaya para adipati menika sami kagol penggalipun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Iki monggo-monggo kula nderekaken, monggo.
1: Nggih.

kula mboten kiyat nampi pacoban gesang ingkang ngafrat ingkang kados ngaten menika. Kula lingsem Ibu. Kula lingsem. Menawi kula cecaketan kalian sisihan kula. Aku wis ora kepengin urip. Mergo uripku wis beda karo pengangen-angenku. Iki ora ana sapa-sapa. Cermiki, aku bakal nyernake nyawaku. Ya, Ibu Romo, kulo.

0: Nyamping pincung.
1: Kakang prasanta menika lho. Sampun
0: ngaten anggere ngagem tak nyamping pincung ngono pincung. Njur tindak kae sripit-sripit ngono kuwi atiku njur gragap.
1: Sakit kemawon lho panjenengan ngentika.
0: Singo Tirta tiang sanjang.
1: Wonten singo nipun.
0: Paribasan.
1: Oh.
0: Kepindran.
1: Ije.
0: Boyo sopo entuk boyo. Lamun nyawang datan gunjing.
1: Oh, ije.
0: Yen weruh sunaring cecet. Rasah takon nek kuwi. Kuwi kang ngono kuwi.
1: Ning mbok sampun caket-caket ngaten menika lho Kakang wonten mriku kemawon.

0: Kakang Patih Jayabadra.
1: Nuwun dawuh timbalan dalem Sang Prabu Lembu Amiseno.
0: Coba ingsun keparengake maju nggonira ngadhep.
1: Nah niki, Sendiko.
0: Kanthi Basuki ngadhepi rono ngersani ingsun.
1: Berkah pangestu dalem Sang Prabu. Sawan kula mboten manggih rubidu. Nuri kepareng ngaturaken sembah kunjuk sandhaping pepodo dalem.
0: Ya. Ingsun tampa puja pangestu ingsun genti sira tampa jebot.
1: Ngestakaken dawuh timbalan dalem sinuwun.
0: Diprayoga gedhe nggone rongat.
1: Nuri
0: putra ingsun Kertosari.
2: Injih. Kula Rama.
0: Lan sira Gunung Sari.
3: Iye. Paring dawuh Rama.
0: Kene sakarone padha caket Rama.
3: Iye iye Injih Sendika.
2: Sendika. Namung keparengan saderengipun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ing sandhap pepodo dalem.
0: Ya. Ingsun tampa puja pangestune Rama genti sira tampa.
2: Injih sanget anggen kula mudi.
3: Semanten ugi kula ugi ngaturaken sungkem kunjuk wonten sandhap pepodo dalem Rama.
0: Gunung Sari ya. Pujo pangestune Rama genti sira tampa.
3: Iye sanget anggen kula mundi Rama.
0: Patih Jayabadra.
1: Kalau nun paring dawuh.
0: Lan sira putraning sun sakloro.
2: Iye ji paring dawuh.
0: Mula dina iki sira kabeh ingsun timbali. Sak temene Rama kepengin mundut unjuk tetimbangan sira kabeh. Rehning ingsun saiki lagi. Kaya katemp ing bebaya. Penggalih ingsun ora tentrem. Awit ingsun mung tansah menggalih ya putran ingsun Galuh Candra Kirana. Patih Jayabadra. Nganti kalenggan iki Koko Prabu Lembu Amiluhur durung ana katetepan ing Rembuk. Anggone Koko Prabu ngersake bebisanan marang ingsun. Coba mungguh unjuk tetimbangan dulu kepiye.
1: Sewu lepat nyuwun lumunturing sih piloso dalem sinuwun.
0: Iya iya.
1: Boten maiben menawi penggali dalem kirang tentrem. Boten sekeco nguwatosaken anggen dalem nampi rembak saking Jenggolo. Badhe mboten dados kasunyatan.
0: Iya.
1: Lak ngaten to sih.
0: Iya, awet nganti kalenggan iki durung ana katetepan ngrembug.
1: Saged klampan menawi penggali dalem nika gureh kirang tentrem. Menawi ingkang paring dawuh tai paring rembak saderengipun nika Dedi Ratu. Kawulalit upaminipun.
0: Iya iya iya.
1: Saged kemawon ngaten. Nanging gandeng ingkang paling gaul menika Ratu Gong Binathara. Raka dalem nonihih Sang Prabu Lembu Amiluhur. Sabdane Ratu mboten caket wola-wali. Lak ngaten. Pramila sinuwun keparenga penggali dalem kula aturi nyarehaken. Kula aturi nglaremaken. Sampun kagungan Panyakrabawa ingkang telonjongipun badhe damel ringking penggalih dalem. Ning tadha deduk dalem sinuwun.
0: Aduh, Jayabadra. Ora ana loro telu coba mung sira sing bisa anenangi penggalih ingsun. Iya, iya. Yen ngono, senajan saiki durung ana katetepan ngrembug kabeh mau bakal dadi kasunyatan.
1: Noni nggih sinuwun. Sebab ingkang pirembagan niku sami dene Ratu, sami dene Narendra. Ora ngaten.
0: Ya mung muga-muga kaya kang sira aturake.
1: Awit
0: ingsun kuwi yen mresani putrane ingsun Galuh Candra Kirana. Ing semu kok sajak kaya sungkawa. Sajak atine ora tentrem. bisa uga pancen atine wis kebacut nyantel karo angger panjiwaning pati.
1: Wah. Ayo, tentu kemawon to sinuwun. Para penglamar semanten kathahipun sami ngayunaken putra dalem toni angger Candra Kirana.
0: Iya iya.
1: Nanging setunggal kemawon mboten wonten kadipun gapik.
0: Iya iya iya.
1: Napa malih kok dipun tampi, dipun rewes kemawon mboten.
0: Ya merga wis tukul katresnane karo angger panjiwaning.
1: Sing tentu ngantu-antu rawuhipun satriya Jenggala maneh.
0: Sajake ngono.
2: Aden dalem sewu ra niki.
0: Iya iya.
2: Wonten kepareng dalem kula munjuk.
0: Kertosari
2: pinjing. Kegayutan kalian aturipun Siwapatih Jayabadra. Menika istanipun malah keporo benten. Jalaran ingkang putra nampi sawetawis palapuranipun abdi ingkang nelakaken bilih Raden Panjiwaning Pati samangke sampun mengku putri kepatian ingkang nomenipun kula dereng cetha ngantos sak menika.
1: Mangga rumiyin, Ger. Mangga rumiyin.
2: Nun sih. Terus pundi?
1: Kok angger Panjiwaning Pati sampun mengku putri mengku wanita kepatian ing Jenggala.
2: Injih.
1: Mriku saestu menapa namung kabar ingkang ngaya wara.
2: Ah menika kegayutan kalian ingkang

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budi, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 15 September 2026 kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentunya berharap semoga aktivitas Anda, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda dan juga tentu informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, canting jali catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan Janmo Sukerto Kedono Kedini.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun mboten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutur Sambut ya, koleksi lagu dari Lista dengan Bob Foster Snow, dan juga tadi sebelumnya koleksi lagu yang hadir. Ada Kno Gudo hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan selain koleksi lagu-lagu terbaik juga sudah kami siapkan untuk Anda ya. Di kesempatan kali ini informasi untuk para pelaku bisnis UMKM yang hadirkan di teras UMKM. Kali ini teras UMKM bersama dengan pemilik UMKM Sari Kacang Hijau Raharja Fresh di Pandu Rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Rompah RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutur Snow Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutur Snow Budaya, saatnya kita akan ngobrol bareng bersama pelaku-pelaku UMKM yang selalu ini menjual produknya di setiap ada event-event acara. Dan kali ini ada event di depan auditorium RRI Gejayan. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Bapak siapa ini?
3: Lutfi.
2: Pak Lutfi, produknya apa Pak Lutfi?
3: Untuk produk saya adalah sari kacang hijau.
2: Sari kacang hijau.
3: Iya.
2: Ya, sari kacang hijau ini kok ada rasa macam-macam ya ini?
3: Iya, ada tiga varian. Kami ada yang dengan jahe, dan tanpa gula.
2: Oh gitu. Ini namanya apa ini produk UMKM-nya?
3: Kalau sari kacang hijau untuk brand kami dari Raharja Fresh, untuk nama produknya ya sari kacang hijau saja.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya kami untuk rumah produksinya di daerah Prambanan Bu.
2: Ya. Terus kalau jualan kemana saja?
3: Kalau jualan kita kalau ada event-event, kemudian nanti kebiasanya di Maguwo, hari Minggu dia di Maguwo. Ya.
2: Awalnya tahun berapa ini punya produksi kacang hijau?
3: Ini baru saja kebetulan, jadi kita mulai pada puasa hari bulan puasa tahun kemarin. Ini momen ini menunggu untuk kan ada momen untuk jualan untuk menu berbuka puasa, jadi kita coba membuat sari kacang hijau, kebetulan kok banyak peminatnya, jadi terus sampai sekarang.
2: Oke, okay. Ini ternyata ada pasang surutnya. Bagaimana nih produksinya satu hari berapa botol ini?
3: Kalau untuk kami untuk produksi bisa 100
2: gitu ya, yeah. Setiap hari produk
3: tidak tentu sih Bu, jadi biasanya kalau ada event Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu itu pasti gitu.
2: Sebagai pelaku usaha apalagi dengan produk olahan minuman ya, menurut panjenengan apa yang harus dilakukan, harus tetap bertahan ini karena kadang-kadang kan persaingnya juga banyak
3: ya. Jadi yang pertama harus terus berinovasi ya, jadi kita mencari produk yang beda dengan yang lain, jangan sama dengan yang lain. Jadi kira-kira yang belum pembeli itu yang belum pernah merasain apa sih gitu kan. Jadi kita bikin sesuatu yang beda, itu biasanya dicari seperti itu. Dan yang kedua menjaga kualitas ya, jadi baik kualitas produk atau kualitas rasa itu nanti akan bertahan.
2: Terima kasih ya, matur nuwun.
3: Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu.
2: Baik, Sutur Snow Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya berkaitan tentang olahan-olahan, tentang produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Harus ada inovasi. Apakah Anda sudah berinovasi? Tentunya tetap bersemangat dan selalu dengarkan Perempat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja di teras UMKM. Matur nuwun, saya Titi Renggani, pamit undur diri. Dan kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, selamat siang, Sugeng Makaryo.

satu koleksi lagu tersebut ya, dari Dina dengan Tanjung pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah salat zuhur tersebut ya, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi dengan judul Tiket Suwargo.

Budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan pada waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

Sutrisno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya untuk menemani Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang Anda. Di kesempatan kali ini kami akan hadirkan uyon-uyon siang, dan di siang hari ini sudah kami siapkan persembahan dari keluarga karawitan RRI Surakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang. Wekdal menika sampun sumadyo asung panglipur kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe katuraken gending kapisan jeneng menika ladrang sumbang sih. Kalajengaken srepek witing klopo, kaisi rambangan pangkur, tuwin dandang gula, laras pelok parat 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya tumunten badhe katuraken gending salajengipun jih menika bawa sekarageng Sudirawarna katampen gending bondet kalajengaken ketawang Raja Swala Laras Lendro Padhetsongo. Sutesno budaya sugeng midhangetaken.

Setresna budaya minangka gending ingkang pungkasan badhe katuraken palaran kinanthi laras pelog padat barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Sedherekna budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta dan saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami ajak Anda bergabung dengan RRI Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

0: Verite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sedikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
1: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa supaya nanti
2: untuk abang-abang yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 6144 2.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya, ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket nih, kopi dispenser. Ya udah deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurs Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum, kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Boleh juga. Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Cakep. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, nah itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Nah, tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya pantun juga lah nih bah, biasa kami gitu.
2: Dipantunin.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisi. Dari Merisi kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya
3: betul. Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya Pak. Nah para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisi ini sangat bagus. Disinilah, disini ada ta'arufnya. Disitu kita mengenal silaturahminya. Nah karena hati-hati juga kita Pak. Karena ibarat sulas pantun. Pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya Datu ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi lah. Jadi memang dibilang orang beliku ini Tanjung Balai siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai orang tak berbini awal yang susah. Tapi ada pinya bah. Sekarang dihargai.
2: Nah di organisasi Hitam sendiri apakah ada apa namanya pelatihan begitu mengenai telangkai ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allahumma firlaha warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Ya. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Masih ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun, karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa itulah tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang, tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, atau apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang
3: harus
2: kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati. Kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
3: masih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya, kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Betul.
3: Nah, ya semuanya pun dah usia, ya kan.
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan ya. Sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik tinggal, besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeza.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil pas baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan
3: betul,
2: ya
3: diri sih.
2: Nah kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji.
2: Yeah.
3: Nah inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media. Disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polan sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah?
2: Kapan tanggalnya?
3: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
2: Maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan? Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Di situlah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
2: dan di malam hari.
3: Iya malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya, tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, betul, betul. Bersih kecil, meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya? Ya,
3: biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya. Seru juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini gak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain.
2: Dari awal pernikahan begitu ya,
1: dari awal justrunya
2: sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi boleh. Nanti bentar lagi ya, Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali,
2: Jo. Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, benar Pro 4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo.
2: Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih, Datu? Boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah, apa ya?
3: Pengadilan. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan.
5: Nah, icip-icipan.
3: Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin, apakah
5: kemana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: Nah, ini yang bagusnya.
3: Oh, begitu. Ideal.
5: Berarti dia,
3: itu ya?
5: Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Happy ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
2: Boleh,
3: halo, selamat siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
3: Hoi. Ini pasti cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk cegu.

0: langsung ke pertanyaan.
1: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
2: Oh
1: iya kan tadi udah dijelaskan cek, gue dari Tangerang.
0: Dari Jakarta, iya.
2: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
0: Iya cek gue, se-Indonesia udah tahu cek gue dari Jakarta ya cek gue ya. Iya, silakan cek gue langsung ke pertanyaannya cek gue.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Oke cek gue, pertanyaannya cemana nih? Betul iya. Sekali. Coba pertanyaannya.
0: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu. Oh.
2: Begini, iya. Memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
0: Benar enggak? Betul, Cegu.
2: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya? Budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, jujur ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
1: Oh, balik lagi nih, Datuk.
2: Apa sih, seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
0: Oke, siap deh kalau gitu. Ya,
2: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
0: Punten cegu, dipercepat ya cegu ya.
2: Memilih pulut di pajak sentra. Dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
0: Siap kalau gitu cegu.
2: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
1: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
0: Bu
1: ya tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
3: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
1: Iya, memastikan bahwa tidak ada
3: betul. Betul.
1: Ya, seperti itu ya
3: Datuk ya. Gitulah.
1: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
0: Oke. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, Prompat, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Prompat Jakarta, budaya Nusantara.
0: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
4: Pak Haji Amsar.
0: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
4: Iya, udah, Bang Jojo.
0: Oke, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
4: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Deli itu?
0: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
4: Iya. Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
0: Bang Kiki. Medan?
1: Iya, Bang Ki.
4: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
0: Iya.
4: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
0: Oke,
4: itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
3: Ini sejarah nampaknya.
0: Sejarah. Iya.
3: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
0: Betul.
3: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
1: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
3: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karo kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan, Indo-Mongoli apa namanya. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
1: Karo justru ya.
3: Jadi kita gini aja lah, kita
1: banyak versi.
3: Ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
1: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
3: lebih
1: tema yang berikutnya
3: Betul, harus
1: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
3: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
1: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
3: Tapi kita
1: hanya permainan aja Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
3: Betul. Gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
1: Iya betul.
3: Nah, jadi nasihat tuh sangat
1: disampaikan begitu. Nah ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
3: Betul. Dalam
1: Boleh diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
3: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu udah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Nah, ada silat tarik.
1: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
3: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang. Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu. Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang batang pintu ini seperna mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulah laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi nggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
1: Oh, ada silatnya.
3: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
1: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
3: Sebenarnya adat,
1: jadi kami, mau tanggapannya?
3: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
1: Palang pintunya ya.
3: Segala syaratnya harus diberi dulu.
1: Iya, oh ada ininya ya, ada uang sogokan ya. Sebenarnya
3: itulah penyejuk istilahnya.
1: Oh iya.
3: Sebenarnya yang mengambil,
1: tapi itu temannya hiburannya
3: ya. Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
1: Oh, impal.
3: Pariban korong pada bilang.
1: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
3: Iya, anak laki-laki.
1: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Lanjut-lanjut tidak boleh.
3: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
1: Lebih sederhana ya.
3: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
1: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih
3: menuju ke pengantin dalam wanita? Adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
1: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
3: Ya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
1: Oh, lebih sederhana lagi.
3: Lebih sederhana.
1: Kalau kalau pintunya banyak boleh juga ya. Siap, biasanya siap. Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
3: Duitnya.
1: Iya.
3: Tanya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
1: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
3: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulun tadi, kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
1: Uncang. Uncang. Betul.
3: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
1: Iya,
3: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
1: Betul.
3: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
1: Ada variasinya.
3: Kan kalau kita kan logat, di sini empat baris ya. Melayu itu empat baris. Dua sampiran, dua isi.
1: Betul.
3: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja. Tapi kita misalnya jawabnya tadi, mak minta dia tambah lagi katanya.
1: Saling berpantun, Bang.
0: Pantun-pantunan jadinya.
1: Iya, betul, Jo.
3: Kita bisa jawabnya gini.
1: Ini yang paling serunya nih.
3: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting. Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
1: Dan ini ada pertanyaan juga nih.
0: Sama nih, Bang Kiki. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
1: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
0: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
1: Boleh sekalian.
0: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dikhatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
1: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
3: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Waktu dulu ngajari gitu lah.
1: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai khatam Quran, apakah dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
3: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja. Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
1: Tidak masalah ya.
3: Tidak masalah.
1: artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya udah hatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah hatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
1: Iya. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
3: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
1: Iya.
3: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
1: Tidak masalah ya. Masalah. Artinya bisa diulangi lagi ya.
0: Iya, bisa aja tuh ya, Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya. Iya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
1: Betul.
0: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
1: Iya, mungkin terakhir ya.
0: Mungkin
1: tadi kan udah hempang beberapa hempang. Itu diakhiri dengan apa?
3: Hempang kipas.
1: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
3: Marhaban
1: ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
1: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
3: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
1: Baik.
3: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
1: adat lagi.
3: Makan nasi hadap-hadapan.
1: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
3: Boleh, boleh.
1: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
3: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
1: Nah, ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan nih Dato.
3: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
1: Baik, terima kasih siap. Demikian.
0: Terima kasih.
1: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
0: terima kasih juga Bang Kiki.
1: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
0: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara.

Abang Po Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi penulis, ilustrator, dan kreator melalui program Book a Book by Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kita jumpa kembali di Irama Budaya Nusantara. Baik, satu jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyajikan berbagai lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau bisa juga disebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Dan saat ini bersama saya Titi Renggani yang akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu di Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Lampung, yaitu Sumatera Selatan. Tradisi, budaya, serta makanan khas yang beraneka ragam ada di sana tentunya. Mereka juga memiliki beberapa tradisi adat yang populer, seperti upacara gawi, kukuk limau, dan juga begawi. Selain itu, mereka juga memiliki pakaian adat yang indah dan khas, yaitu tulang bawang. Adat istiadat suku Lampung merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan dan dihormati. Kearifan tradisional masyarakat Lampung, khususnya di daerah Kota Bumi Lampung Utara, memang tidak terlepas dari falsafah hidup mereka, yakni pil pesenggiri, sukai, sambayang, nemui nyimah, nengah nyapur, bejuluk beadek, juluk adek. Falsafah hidup tersebut adalah sebuah strategi dalam menyesuaikan diri masyarakat Lampung. Nah, tak terasa kita juga pengen tahu nih lagu-lagu yang ada di Bumi Lampung ini seperti apa. Yuk kita nikmati dua buah lagu berturut-turut, lagu dari Lampung. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
4: Saya Jawi.
3: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
5: Bu Karjo.
6: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
7: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
5: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
7: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit toh ya Pak Pardi?
5: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
7: Piye toh? Lah kok malah lunga?
8: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang memang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki juga bermacam-macam keberagaman di sini. Dan saatnya kita akan beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo. Setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Kita beralih ke Makassar.

Kota Makassar yang dihuni masyarakat multi etnis, menyimpan beragam warisan kebudayaan dari masa lampau, mulai dari tarian, manuskrip, ritus, seni pertunjukan hingga kuliner. Baik, kekayaan budaya Kota Makassar sangat beragam, mulai dari alat musik, tarian, pakaian adat hingga kuliner. Seperti tari Pakarena, pakaian adat baju bodo, alat musik kecaping dan juga kuliner. Seperti coto Makassar, barongko dan lain sebagainya. Yuk, segera saja kita simak dua buah lagu dari Makassar. Ada Angin Mamiri dan Talak Saku.

mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

0: Aisyah Rauga Talifusa.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, napa karya balai?
3: Oras dongan, puha kabar muna?
4: Puha barakan rakan mendung.
5: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Pokoknya negor uwe cici kudunge joli nandur uwe cici.
9: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
8: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
10: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Prompat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya baik, Sutresno Budoyo, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Seperti halnya kalau kita datang ke Jawa Timur, apa yang terkenal di sana? Kearifan lokal Jawa Timur yang sukses membuat kagum dunia internasional. Bahkan hal itu berhasil memancing para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Mengutip buku Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi Mandiri. Kearifan lokal adalah nilai-nilai kehidupan yang diadopsi suatu masyarakat di tempat tertentu mengenai lingkungan sekitar domisili tempat mereka menetap. Lalu, apa sajakah kearifan lokal Jawa Timur yang dikagumi dunia internasional itu? Keberagaman budaya, seni tradisional, dan juga tradisi-tradisi yang ada di Jawa Timur. Ya, ini menunjukkan kearifan lokal yang ada di Jawa Timur. Tak heran kalau Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di kancah dunia. Selain itu juga kearifan lokal lainnya seperti sajian ketoprak, karapan sapi. Karapan sapi itu adalah tradisi balap sapi yang memang ini khas Madura, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, sapi-sapi dipasangkan dengan kereta yang ditarik oleh sapi tersebut dan berlomba di atas lintasan. Jawa Timur memang memiliki juga keberagaman tradisi lainnya. Seperti juga halnya pakaian adat yang kaya akan keindahan dan makna. Kita juga bisa lihat ya, pakaian adat dari Jawa Timur itu yang ditaruh di apa dikasihkan di kepala. Itu namanya ikat kepala odeng, dan kebaya merupakan bagian pakaian adat dari Jawa Timur itu. Lanjut, pakaian adat Jawa Timur itu juga mencerminkan keindahan estetika kearifan lokal dan kekayaan budaya yang ada, memang ada di Jawa Timur yang memiliki banyak banyak kecamatan, banyak kabupatennya. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini, ada Rek Ayo Rek dan Tanjung Perak. Selamat mendengarkan.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Loh, kok sampai diopongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asepe ngene iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe. Wis siap-siap arep nang sawah to, Pak?
2: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
0: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi nang sawah ki.

0: Bila yang gonteles toh?
1: Walah, sumuk ibu sikile.
0: Bila, piye toh? Benora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya pak, nyoh, nganggo sepatu bot.
2: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Ya, Sutresno Putu yang masih Anda dengarkan Irama Budaya Nusantara. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama dua buah lagu berturut-turut ya dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yaitu ada Mana Lolo Banda dan juga nanti bisa juga Anda dengarkan Floba Mora. Dan ini menambah semangat Anda. Mungkin Anda asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tentunya pengen balik ke kampung, tapi karena terkendala beberapa hal, mungkin kegiatan juga, dengan menyaksikan ataupun dengan mendengarkan Irama Budaya Nusantara ini menjadi pengobat rindu. Baik, Sutresno Budaya Kupang sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya menyimpan kecantikan alam yang memikat, namun juga mempunyai ragam kebudayaan yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri. Provinsi yang terkenal dengan Pulau Komodo ini memiliki budaya khas mulai dari tradisi kuliner, upacara adat, kesenian, sampai dengan bahasanya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain memang tidak rugi. Karena kita lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Baik, Sutresno Budaya, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Dan semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan dengan menyajikan lagu-lagu yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini. Lagu dari Ambon.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul mulai mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan pesisir selatan melalui inovasi bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya yakni budidaya ikan air payau melalui demonstration plot atau dem plot di Padukuhan Padansari, Kelurahan Gandiksari, Kapanewon Sanden. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyatakan demplop tersebut masih berada dalam tahap penelitian untuk mengetahui pola budidaya sejumlah komoditas perikanan yang dinilai memiliki prospek ekonomi. Beralih ke informasi lain, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sleman memulai pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu atau PLHUT di Jalan Dusun Pajangan, Kelurahan Tridati Sleman. Pembangunan PLHUT diawali dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Bupati Sleman Hado Kiswoyo dan jajaran Kanwil Kemenhaj DIY, Kantor Kemenhaj Sleman, dan Kanwil Kemenag Sleman. Kepala Kantor Kemenhaj Sleman, Suryana, menjelaskan PLHUT merupakan layanan one-stop service untuk mempercepat pelayanan pendaftaran haji dan umroh yang dilakukan oleh masyarakat. Nantinya PLHUT akan dibangun 2 lantai di atas lahan berukuran 10 x 20 meter. Gedung ini diperkirakan mampu menampung hingga 40 pegawai Kemenhaj. Lantai pertama akan digunakan sebagai tempat pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP bagi para jamaah haji. Suryana menyebut, sebelumnya bank penerima setoran awal biaya haji berada terpisah dengan kantor Kemenhaj. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan para jamaah haji. Untuk itu, ke depan bank penerima setoran awal akan tersedia di PLHUT. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko, sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten sutresna budaya, sugeng pepanggen malih wonten ing suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Dinten menika hari Selasa 15 September 2026. Sesarengan kalian kula cengdit
1: kalian Betty Damayani. Nggih, kalian Betty Damayani.
0: Njih.
1: Dan juga Cengdita.
0: Njih, menika kok kayaknya cuacanya agak terus pundi nggih panik banget. Sampai Jengdit agak gerok ini. Nanti mungkin agak eman-eman ini ngomongnya ini ngapunten ya sutresna budaya. Monggo, lagu yang bisa dipilih ada Puisi di Permadani, Aku Rindu Padamu dan juga Awet Muda. Kita buka teleponnya di 02745552219 atau WA di mana Mbak Betty?
1: WA-nya di 0895014410666.
0: Monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten Jengdit aso anu ta ya kok kang unjuk teh
0: niku wau kemarin panis Jengdit kayaknya enggak sengaja minum es teh. Wah, ya, langsung
2: iya, namanya lepas kontrol.
0: Nggih niki langsung kok agak sering-sering niku nggih.
2: Begitu petunjuk kok mak seresek
0: nah, niku wau Bu Dwijo. Mugi-mugi pokoknya yang suaranya kembali pulih.
2: Iya, doaku untuk panjenengan berdua. Adapun hari ini suka suka sami suka, kula suka, nak Betty suka, suka sedaya sami suka.
0: Nggih.
2: Mas, nomor tiga ini apa menopo?
1: Awet muda.
2: Awet muda, kayak penyari loro-loro nih.
0: Ngoten, Kak Kinten.
2: Atur salam kagem Bu Yayu Kweni, Mas Adi Ponsosari, Romo Hadi Ngadiono, Mas Ipul Nak Rian, Romo Sarwanto Hadi Pengasih, Ugi Bopo Jumangin, Mbah Dio, Romo Heri Sardono, Bopo Sagio, Jalan Selamat, Adi-adi RTG, teman-teman datang, Nak Wagianti, Pak Depaimin, Mbah Diman, Mbah Yono, Mbah Umi Serandaan, Kirukun Perde, Dimas Dirjo Sumarto, Bapak Untung Raharjo, Yang Kong Kamsim, Ugi Mas Bambang Soekarno, Romo Nato Endro, Bapak Sumar, Pak Nabi Muti, Dik Supriyati, Bapak Damaske, Bu Yanwate, Mbak Buyuturu Gentong, Bapak FX Subardi, Wonten Bantiro, Sugeng Sonten, Bapak Sagi kalau sampun, Mbak Nus Tanjung Pinang, Bu Tarni, Bu Kartiti, Bapak Sumar, Diajeng Sriwi, Bu Nani Bajuri, Yusiru, Mbak Surotrise, Mas Mbak Pipit, Yusukap, Mami Sartika, Mbak Aceh Goprak, Mbak Bapak Damaskus, Ugi Mbak Noyo, dan Prayogi Rama Yuwono Marto Diardo. Prayogi kagem sedaya kemawon
0: di kesehatan. Siap.
2: Iklim yang tidak memungkinkan ini perlu penjagaan ketat.
0: Siap Bu Dwijo, terima kasih.
2: Makan sugeng santen.
1: Sugeng santen.
0: Nggih, salajengipun monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suko sami suko, Jengdit,
0: dari
3: DPD. Bila ini ngono kesehatan, Jengdit, dia pulih.
0: Amin.
3: Iya, wah. Hati-hati ini kan, iya, ampun ngombe es.
0: Nge, siap.
3: Dia pulih, kaya wawaw ini.
0: Siap, amin. Nge, amin.
3: Nge, ini lagunya apa?
1: Lagunya Buih Jadi Permadani, Aku Rindu Padamu, Awet Muda.
3: Nggih. Dadah Bu Dwijo, awet muda.
0: Ngoten.
3: Nggih, kagetan kenten nggih
0: Jendit ya Jendit. Oh, Mbah Noy. Mbah Yon.
3: Bu Dwijo. Karang Mojo Sugeng Sonten. Lajeng kagem Bu Wagianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru. Lajeng Bu Sri Utami ing Wetanisi. Lajeng Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng kagem Bu Pipit. Lajeng kagem Ki Joko Budu. Lajeng Ki Kombo Karno, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, lajeng Pak Nardimur Sari, lajeng Pak Sarjion Jati Mulyo, Mas Rian Peye, lajeng kagem Pak Tumidi, lajeng Pak Yantong Grogol, Mas Saiful, lakung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat boten kula piji-piji, kula kentuni sedayanipun. Kagem cengdi, kalian dibedi, mugi pinaringana kesehatan,
0: amin,
3: lancar rezekinipun. Pokoknya cengdi diendang pulih,
0: siap,
3: kaya wawini.
0: Amin, amin.
3: Kaya Sri Kandi, biasanya kaya Sri Kandi kok.
0: Amin, amin, terima kasih Mbah Yon. Gitu ya Mbak Betty.
1: Ya, monggo. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Kula suka.
4: Jeng Betty suka, Jendit suka, sedaya sami suka suka.
0: Sami suka suka monggo.
4: Mbah Yon, no, Mbah Yon. No.
0: Terus pundi
4: sudah twijo tuko lagune awet tua.
0: Awet tua nggih.
4: Tak liyane kan awet muda nek aku awet tua wae.
0: Nggih.
4: Lajeng Bu Mbak Noyo. Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Saginem, Pak Wening. Lajeng Pak Yudi, Mas Ipul, Mbak Min, Mbak Faimin, Mbak Mantemon, Mbak Man Pengasih, Dimas Rian Gemes, Mbak Yeni Pato, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Buduk, Pak Yanto Paedulki, Pak Yanto Sayekan, Pak Jono Sayekan, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Mato Jarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono Kang Gilas, lajeng Pak Sawiyo Kang Pak Sagio Dimasuro Trisek, Mas Adi Ponco Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Sugeng sonten jengdit jengbeti matur
0: sami-sami. Terima kasih Bu Gianti.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Halo.
2: Halo. Suka sami suka, jengdit wong ayu.
0: Monggo.
2: Jengdit wong ayu kui. Saking Mami Sartika.
0: Mami Sartika terus puni bawa terus Mami.
2: Sehat walan dong.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar si baik. Penyiare sehat, pendengare sehat. Salam kasih sayang dulu. Bahasa masa aja. Muah, muah, muah.
0: Muah, muah, muah.
2: Lalu apa? Lagunya. Derek Bu Wagianti wau Mbah Putri Jo.
1: Awet muda. Eh,
0: awet muda.
2: Kula pintun kagem Mbah Noyo, Pak Yono, terus kagem Mbak anu Mbak Nani Bajuri, Yu Mudo, Pak Yanto Soyo Yanto, Mas Rian Taye, terus Pak Resi Sito, Mas Mawan Hatta, Bin Joko Budu, terus Mbak Nani Bajuri, terus Kesisito, terus Pak Pipit, Pak Tarni, Pak Mahyu Dikweni, Mbak Yayu Sdoyo Yayu, Pak Mbak Suwasuro, Pak Mas Pariono, terus Pak Weneng, terus Mbak Wadi, Pak Pak Ki Bambang, Pak Bambang Sutarno, terus Pak yang Romo Yu, yang Sasminto, terus kagem Pak Stasiono, terus kagem Mbah Kiman, Pak Mbah Mbak Mbak Sriwi, Mbak Wigati, terus kagem Mbak Jum, terus kagem terus kagem Mbak Pak Pak Pak Mbah Mus, terus kagem terus kagem terus Pak Pak Pak sudah berhasilan terus kan sedaya kemawon matur nuwun jendit wong ayu
0: sami-sami Mami Sartika salajengipun monggo
1: sugeng sonten suka sami suka.
5: Geng Santan suka sama suka Mbak Betty, Mbak Cenggi.
0: Nggih.
5: Panas sih kores.
0: Nggih itu, betul nggih panis jan dan panisnya itu bikin pusing gitu nggih itu.
5: Nggih.
0: Power tos pundi Pak Bambang?
5: Halo?
0: Power tos pundi?
5: Anu nggih, panis ini kok.
0: Nggih panis nggih. Nggih,
1: sama enggak?
5: Nggih, langsung mau. Nggih.
0: Lagunipun apa?
5: Nggih, lagune awet muda ning wau.
0: Ngoten.
5: Nggih, sintenipun? Kadang bae manut satu sama tonuwun, terus judisio kalau wau matur nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak ini, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Kusi utami, Kusi Gonagung, Sirup, Mimuto, Butarmi, Berani Bajuri, Eyang Stas, Mampi Satrika, Bu Dianingsih, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salamah, Bu Priyarti, masihpun bahananya Pak Diman Tidungan, Pak Damaskus, Ramo Tisius Bebus Kalia, Ramo Yono Moro Tiado, Ramo Ngadiono, Pak Tadio, Pak Mujiono, Pak Dikalimin, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Kasiono, Pak Ruslan, dari Pak Untung Sami Galus, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Diponusari, Ki Rukun Wedo, Langkung Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawan, Jengdi, Mbak Peggy.
0: Nggih.
5: Matur nuwun, Sugeng Sonten.
0: Sami-sami, Sugeng Sonten.
1: Nggih. Berikutnya Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Sugeng Sonten, suka sami suka, Jengdi, Mbak Desi, Amayani.
0: Nggih, Sugeng Sonten, Bu Sri.
6: Nggih. Bade lere ngregnyaken
0: bade
6: lere ilun kinten
0: monggo
6: lagunipun awet muda mawon
0: nggih wonten nggih
6: nggih kagem katemben Pak Bambang Sutarno nggih
0: terus
6: nggih lajeng kagem Pak Alferi sama Sinyadiono kagem Romo Edi Sarjono, Kakem Romo, Yu Kiru Konrodro, Pak Puji Graito, Pak Sumar, Nating Kakem Bapak Kasiono, Wonten Ing Bulawen, Kakem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ukul, Mas Yudi, Pak Janaskes, Mas Sengirang Buas, Pak Supoyo, Lajeng Mas Ardi kalih-kalihipun, Pak Yanto, Jaya Pak Yanto, Lajeng Kakem Bu Tarmi, Lajeng Ibu Salamah, Ibu Salimah, Yurati Yumudo, kalian Mami Sartika, so, Bocem Kesupen, Kakem Ibu Yayu Kueni, Ibu Yayu Barang Tripis, Lajeng Ibu Sri Kebon Agung, Jawa Kagem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Lajeng Bapak R. Sigit, Lajeng Ki Joko Budu, Jawa Kagem Pak J. Paimin, Kalian Cik Momo, Jambatan kesukaan Pak Sukar Jatilan, so Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, jambatan kesukaan Uki, Kakem Mbah Ijem, wonten ing babatan Piyungan, saya ini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Mboten.
6: Kagem Cendhi.
0: Nggih.
6: Mbak Devi juga nyalai tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun.
6: Matur nuwun wekdalipun Cendhi.
0: Sami-sami. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp nggih.
1: Nggih, Sugeng Sonten suka sami suka.
7: Sugeng sonten setunggal malih suka sami suka Jengdi
0: nggih. Monggo Ki Rukun Werdo ingkang bergenggeng nggih.
7: Nggih tetep bergenggeng.
0: Nggih.
7: Pun awet muda irama.
0: Mboten.
7: Eh kagem Bu Dwijo Ganti Gunani Bajuri Bu Sri Utami Bu Sri Gonagung Ajeng Bu Supriyati Ajeng Ajeng Bu Mami Kartika Mua-mua Bu Yayu, Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Itut, Mbak Karni, Mas Kasiono, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian Rempeyek, Romo Ngajono, Romo Yu, Pak Sunar, Pak Sumar, Kang Gila, Pak Sajo, Pak Samya, Pak Sukoyo, Kagem Sedoyo Kemawon. Matur.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu. Matur nuwun menika ada dari Pak Untung Sugeng Sonten. Suka sami suka. Sedaya sami suka nderek sami kagem Budi Wijo ing Karang Mojo saha Mbah Ijem ing Piyungan lagu dipun nderek kemawon.
1: Nggih, berikutnya Ibu Widyaningsih Sugeng Sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cumawis. Matur nuwun Bu Widyaningsih.
0: Sami-sami. Salajengipun Sugeng Sonten suka sami suka Bundani Bajure tetep salam kagem Bunarto Endro, Romo Yono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supaya Kirukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Poncosari, Mas Dirian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damasku, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun, khusus bapak-bapak menikongi.
1: Berikutnya Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten jengdit ugi Mbak Betty, sugeng tugas, siaran derek absen, atur salam. Kagem Budwi Jo Karangmojo, Butarmi Demangan Baru, Pak Haji Ngadiono, Mbak Yen, ugi sedoyo mawon. Lagu ini pun derek matur nuwun, nggih Mbak
0: Jio. Sami-sami, Pak supaya kirim voice note kita dengarkan nggih Mbak.
8: Oh, sami suka, kula suka, jengdit suka nggih. Niki panjenengan piyambakan pembak niki.
1: Berdua.
8: Niki kula nembe goes wonten ing Danguran niki Mbak. Derek salam-salam. Mengke lagunipun manut mawon. Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Iskandar Pegawoko, Pak Rimbang Ki Rukun Rejo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Januarse, Bu Yayu Setiawawan, Mas Giarto, Mas Bardi, Mas Narto, Bu Sukina, Lek Darmo, Lek Darmo lan kagem sedaya mawon matur.
0: Sami-sami, Mbah Glen dikirim voice note monggo.
9: Sugeng sonten, jengdi kalian Mbak Dedi. Iki dalep jalan sama Mbak.
1: Nggih, Mbah.
9: Pal dereng Mbak Dedi.
1: Nggih, Mbah Glendi.
9: Mengke lagune kula nderek ingkang sampun jumawis mawon nggih. Gendon-gendon, Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Yanwase, Bu Wakianti, Bu Andri Senewo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Sri Nge, Sedoyo Bu Sri, Bu Nani Bajuri, Bu Duwijo, terus Mare Yu Mudo, Minggir Sleman, Mami Sakika Muah Muah, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Sumar, Mbah Suro, terus Kirsito, Mas Rian Kremes, terus Pak Paimen Go, Pak Men Ngajaran, Pak Sagio, varian niku wis celep jalan samas, terus mari Pak Sutar Dasilan nggih kajenge disenggol, terus mari Mbah Noyo, Mbah Yono, Ki Joko Budu, terus mari Ki Kumbo Karno, terus mari Bapak Eko, Bapak Deni, terus di Rukun Werdo, Pak Wening, Pak Srimbang, Mbah Nawi. Nih, pokoknya kagem sedoyo monitor berempat mawon. Oh, Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Susi. Nih, ngatain kemawon, Mbak Kekalih. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi ya Mbak Betty.
1: Dari
0: Pak Tumi dulu. Pak Tumi dulu ya.
10: Nggih. Matur salam kagem Pak Sudar, Pak Tujo sekalian. Lajeng wonten Pak Haji Adiono, Pak Warno sekalian. Lajeng wonten Pak Gono, wonten Pak Yono, Pak Sargio. Lajeng wonten Pak Sagio, lajeng wonten Bu Tarmi, Bu Sarmi, Bu Sri Utami, lajeng wonten Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng wonten Mbak Andin, lajeng Bu Sri Kebonagung, lajeng kagem Mas Rian, wonten Mas Paryono, lajeng wonten Mas Ardi, Pak Strokumpo, saya ini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu lagi Mbak Betty?
1: Nggih, satu lagi dari Pak Romo Sunarto Hendro, nggih. Suka sami suka saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar, atur salam kasugengan soho karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kueni, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Duijo, Ibu Widya Ningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, soho kagem sedoyo kemawon. Kagem Jengdit soho Mbak Betty, sugeng makaryo soho sugeng sonten. Matur nuwun Pak Romo Sunarto Hendro.
0: Nonton guys, sekarang kita lagu dulu ya Mbak Betty ya. Nanti kita bisa buka lagi di 0274 55 22 19.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara.

0: So terus nang budaya kita kembali lagi di suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Monggo lagu yang bisa dipilih nama Mbak Betty.
1: Cinta Berawan Diambang Sore Durian Jatuh ya.
0: Ya betul. Kita buka di 0274543 552219. Halo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami
2: suka. Kula suka panjenengan kalih suka sedaya sami suka.
0: Monggo.
2: Yi.
0: Pawarta sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Panjenengan keluarga kekalih sehat sedaya to.
0: Nggih.
2: Diambang sore niku wae, Mbak.
0: Diambang sore.
1: Diambang sore.
2: Nggih, hatur salam ke Pak Jingadiono sekalian, Pak Beci Kraito, Ki Kombokano, Ki Joko Budu. Wonten niko Mas Rian, Mas Nipul, Mas Yudi, Bu Parina, Bu Sri Ponagung, Bu Sartika, Bu Endar, Bu Nani Bajuri, wonten Bu Yayu, nggih, Yayu Stoyo, Bu Sri Utami, Bu Trijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Man, Mbah Mus, Mbah Yono, Mbah Suro, Luan Suduyo kemawon. Itu lagi Mbak.
1: Ini Pak siapa nggih Pak?
2: Dalam?
1: Ini Bapak siapa Pak? Ngapunten lupa nama.
2: Nama kesupan toh?
1: Nggih.
2: Alas yang tengah alas niku lho.
1: Undi Pak?
2: Yang tengah alas niki lho.
1: Sakit.
2: Kang Gilas, Kang Gilas.
1: Oh, Kang Gilas. Oke. Maaf Pak lupa.
0: Kang Gilas, Kang Gilas.
1: Matur nuwun nggih Kang Gilas.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Sami-sami.
0: Ini agak kurang air putih kita berdua nih kayaknya nih ya. Monggo.
1: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka. Imogiri.
1: Imogiri.
0: Pak Sunardi
3: niku. Pak Timur Sari.
0: Monggo Pak Sunardi lagu ini pun mau.
3: Dari Pak Giono Kalasan Wau
1: di Ambang Sore.
3: Iya leres iya. Kakenen Pak Giono Kalasan di Rukun Werdo Pak Supoyo. Pak Giono Manis Tenggon itu Pak Toro. Ini sugeng kita pangan kalian Pak Sunardi Mursari Pak Toro. Pak Jengkagem Mas Yudi wonten kuweni kalian Bu Yayu, Pak Yono, wonten Rosaban, wali alipun Pak Noyo, wonten Mitra Handayani, Bu Dwijo, Bu Wadianti, Bu Yanwase, singkagem Mbak Yeni, Pak Wening, Pak Melayu Bidang Ketakan,
1: okay.
3: Singkagem Mas Mamat, Mas Ipul, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung, Bu Eyu Muda, Ajeng Kagem Mbah Suro, Ajeng Pak Sagio, walaupun ini ku Pak Mas Ardi, wonten Kaken Timur, kalian Mas Ardi Poncosari, Ajeng Kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Suka suka sami suka.
1: Nggih, Ki. Ki Joko.
0: Joko Budu kok suaranya hilang-hilang.
4: Boten to.
0: Tadi hilang-hilang.
4: Ngantuk.
1: Sama, Pak.
4: Ya, fotokopi wae to kudu.
0: Ngoten.
4: Rasa mikir, dadah pikir
1: Di Ambang Sore lagunya.
4: Nggih.
1: Oh, nggih.
4: Karomo Ayu, Pak Di Paimen masuk bol. Dalem neko Bunda Dewi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, berikutnya sugeng sonten, suka sami suka. Halo. Halo. Sugeng sonten.
0: Kok kita ambali malih nggih?
1: Nggih. Sugeng santan suka sami suka.
5: Sugeng santan, kula mboten nyegati lho jeng ditinge wau.
0: Ngoten.
5: Nggih, sanes kula niku wau ning kula niku ditinggal ten pundi kek niki kula pendhet apene. Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
5: Niki kanu jeng dit kalian jeng Beti.
0: Heeh.
5: Nggih, sami suka nggih sedayanipun.
0: Lagu Cinta Berawan di Ambang Sore Durian Jatuh.
5: Di ambang sore saja, ini sudah mau sore juga. Yeah. Sudah mau surup, nggih. Yeah. Kintunipun Dik mawon nggih. Wonten nika wau Pak Sunardi Mosari. Kira terus Pak sinemo ingkang riyenmu.
1: Kaki Joko Budu.
5: Ki Joko, Ki Joko Budu lajeng saderengipun wis tengah sawah wau.
1: Kang Gilas.
5: Kang Gilas. Lajeng yang Gunung Kidul dan Budu Wijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Romo Wening, lajeng Mbah Noyo, Bu Wagianti, lajeng ingkang mboten nate ketinggal niku nganu lek wer jujur niki kok mboten nate ketinggal niki.
1: Okay.
5: Lajeng Pak Sagio, wonten Romo Tujo Subagio, wonten anten mawon mangke ndak kekatan matur nuwun nderek mawon lagunipun.
0: Sugeng
5: santen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Sugeng santen, sami suka, Bu Guru.
0: Nggih,
4: sehat toyo nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Nggih, lagune nderek Bu Yanu niku mawon.
0: Ngoten nggih.
4: Kula kinten kagem tak rada dengaren tak kirim-kirim iki aku.
0: Nggih, monggo.
4: Mbak Yuyu Yayi wonten ing Rongko, Bunda Dwijo, Bu Yuana sih kala wau, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Mbah Noyo, Pak Wening. Gunung Kidul wis komplit iki Bantul, Romo Tujo, Subagyo, lajeng Pak Sagio, lajeng Mbah Suro nggih legi kalih Pak Yanto nggih Romo Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Mas Rian yu mudo, lajeng Pak Sumaris Jayu, kagem sedaya kemawon Om Jono sebelah kula cendit. Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken sonten niko, yang napunten iki rada peh aku pengin ngirim kadang-kadang nggih cendit. Matur nuwun Mbak Desi cendit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Sugeng santan suka sami suka.
6: Sugeng santan suka sami suka. Sehat jeng di.
0: Sehat.
1: Nggih.
6: Jerek remen.
0: Nggih.
6: Nggih. Lakendan matur nuwun, Pak.
0: Nggih.
6: Pak Yanto kalih Pak Jono matur nuwun. Pak Jono kok mboten ngawiyat. Kali Pak Kasiono Mulawen, Pak Yanto, pun nyawiat dari Pak
0: Yanto. Sinten?
6: Pak Yanto.
0: Sampun.
1: Nomor tiga.
6: Wah gitu. Pak kalau pas tengarit.
1: Okay.
6: Yeah, buatan Triseki Rukun Werjo Ibu Yanuasih matur nuwun senggolanipun putar minangan baru pada masker Yusiru Bapak Kudus Bagio Mbah Ijem kali Mbah Noyo kali Mbah Hiro Saban Pak Sumar Jono Pak Sumar Jono Pak Pak Talio Jo Budi Utami Mbah Suro Trisik Pak Tumidi matur nuwun kali dia iparte kalian Mbah Wati Bagono Bapak Pamangsu Sabang Citarno, Purworejo.
1: Nggih.
6: Ki Kumbakarna mugi-mugi njang sehat. Padi Paimen. Padi Sukadi mboten ketinggalan Ibu Pipit Ibu Tito, Bapak Nurdi Nesari, Mbah Lendi. Awek iki toko Budu Mas Haji Ponta, Pak Tupoyo Klaten, Ibu Sri Monjali, Pak Tupar Mas Rian Ahae. Ale Bapak Winaisa wonten Bapak Undang Prayugi Agem Sedoyo.
0: Nggih.
6: Wis salipun nyale jengdit kalih Dik Beti. Sugeng tugas matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur nuwun. Menika Bapak Sagio nggih?
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
7: Halo, sugeng sonten suka sami suka Mbak Beti, Cik Dita.
1: Nggih. Cik Yayu.
0: Monggo, Cik.
7: Nggih, pawarta saya nggih jenengan kekali.
0: Nggih.
7: Sik oman lagu napa?
1: Lagunya
0: masih ada. Monggo, Mbak.
1: Cinta Berawan, Di Ambang Sore Durian Jatuh.
7: Di Ambang Sore, ini sudah mau sore.
0: Nggih, monggo.
7: Tak intun sekti nggih. Katemben Pak Sagio, sugeng sonten lajeng romo tujuh kalian ibu Mbak Yusirup lek gono lek Glendi, terus Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Bambang Sutarno, lajeng Pak Pur Kenteng Rejo. Kagem sedaya kemawon nggih sanesipun minjang malih. Kagem Mbak Betty kalian Cik Dita sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke, sugeng tugas semangat sore.
1: Semangat sore.
0: Kita buka lagi. Oh belum. Kalau gitu kita ke WhatsApp dulu deh.
1: Nggih ya.
0: Monggo.
1: Dari siapa dulu nggih?
0: Ini ada Pak Sinten, Pak Sudirman. Monggo nggih.
8: Sudirman. Sonten suko sami suko.
1: Nggih, Pak Sudirman.
8: Mbak Dit kalian Mbak Beta.
1: Nggih.
8: Kulo Mbah Biman saking Tangisan Banyurejo Tempel Sleman.
1: Nggih, Tempel.
8: Dere Mangayu Bagyo acara menika.
1: Nggih.
8: Kula nyuwun lagunipun ingkang dipun pilih kalian Bu Dwijo menika. Ngaten mawon, matur nuwun Mbak Dita kagem jumen. Kita Damayani.
1: Nggih.
8: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Mbah Sudirman. Sudah diputar nggih tadi lagunya Awet Muda.
0: Nggih, monggo.
9: Sugeng siang, suka sami suka Jeng Dita, Mbak Betty. Kula nini tiwo.
1: Nggih.
9: Siang menika sepindah badhe ngaturaken Jeng Dita. Kemarin di acara pembukaan FKI itu,
1: okay.
9: Saya jane pengen foto bersama sama Jengdit,
1: oh.
9: Tapi nggak bisa, cuma bisa dengar suaranya.
1: Yeah.
9: Padahal saya pengen sekali foto bersama
0: Jengdit.
9: Nah, untuk kali ini saya pamit dulu, mau ngaji dulu nggih Jengdit, Mbak Betty, matur nuwun.
0: Sami-sami. Wajib lain kali nanti foto bareng ya Bu, ngapunten saya juga nggak tahu.
1: Nggih, lain hari.
0: Nggih, karena memang betul kemarin itu kan baru saja tuh Mbak Betty pembukaan Festival Kebudayaan Kota Yogyakarta atau FKY yang di Kota Yogyakarta.
1: Nggih.
0: Berlangsung tanggal 18 itu tentunya dari Pemda DIY, kemudian Dinas Kebudayaan DIY. Nah, kemudian di Kota Yogyakarta itu ada, nah, ada 1000 penari lebih di hari itu. Jadi Jengdi juga enggak tahu ada siapa saja. Ngapunten kalau Jengdi juga enggak tahu ada Bu Nini itu, Bu, ya. Lain kali enggak apa-apa foto bareng boleh. Ngapunten nggih. Monggo, monggo, monggo. Berikutnya Mbak Betty, siapa lagi?
1: Berikutnya Pak Sudarmono.
0: Boleh.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken. Suka sami suka, kirim dumateng engkang sami midhangetaken lagunipun nderek engkang sami sampun cumawis. Matur nuwun jeng dit lan ugi Mbak Betty nggih. Sami-sami Pak Sudarmono.
0: Pak Sudarmono terima kasih. Mbak Betty dan juga Sutrisno Butuhnya. Nanti kita akan buka lagi untuk telepon dan juga WhatsAppnya. Tapi kita ke kabar berita pukul 16 lebih dahulu nggih. Jangan kemana-mana, tetap nyawiji wonten Pro 4 RRI Nuri Putri Jawi. Suara Budaya Jogja.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sutresno Budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mendesak pemerintah untuk segera membangun sistem dan mekanisme pembelajaran darurat yang adaptif di kawasan rawan bencana guna menjamin kelangsungan hak pendidikan anak-anak di tengah maraknya potensi bencana alam, seperti karhutla hingga gempa bumi di tanah air. Mengingat catatan peta risiko bencana BNPB menunjukkan lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di daerah berpotensi bencana risiko sedang hingga tinggi. Lestari menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, menerapkan protokol keselamatan, serta penguatan kurikulum berbasis literasi kebencanaan jangka panjang agar proses belajar mengajar tidak terhenti saat krisis terjadi. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menggelar kegiatan edukasi keselamatan perjalanan kereta api menyasar ratusan siswa dan guru di sejumlah sekolah dasar serta menengah di wilayah DIY dan Surakarta guna menanamkan kesadaran sejak dini akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyampaikan bahwa selain memberikan sosialisasi mengenai aturan keselamatan perlintasan dan larangan meletakkan benda asing di atas rel, KAI Daop 6 juga menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa unit pengeras suara ke tiap sekolah untuk mendukung kegiatan sarana pembelajaran. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Promo TRRI 2017 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya, kita kembali lagi masih bersama dengan Jeng Dit dan juga Mbak Betty.
1: Nggih, Abe.
0: Abe, kita buka di 0274552219. Lagu yang bisa dipilih adalah
1: Gubuk Tua, Goyang Senggol, Istana Bintang.
0: Monggo, silakan yang mau telepon. Halo.
2: Halo, Sugeng Santan.
0: Ini adalah anak tawon.
2: Anak tawon, betul.
0: Ya, monggo.
2: Lagune napa ya, Jeng Keputan?
1: Gubuk Tua, Goyang Senggol, Istana Bintang.
2: Nggih, nomor tunggal niku.
0: Gubuk Tua ya?
1: Nggih, Gubuk Tua.
0: Nggih, kinten.
2: Nomor tambo kangen.
0: Nggih.
2: Nggih, kinten kangge Bu Yayu ten cerah pasar ngantro. Bu Yayu sedaya Yayu. Kale Pak Narsi Mursari, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Kang Rungkut, Pak Sukar, Mas Ipul. Kali ini Pak Rimbang, Pak Sagio. Kali Bu Marto Saronto, Yusiruk. Saya ini kagam sedaya kemawon, nah ini radio ini kecerahan ya, Ngebleng. Wun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Kami terima kasih. Halo, oh, belum ada lagi. Kita ke WA dulu nggih. Monggo, monggo. Wadah, oh, halo.
1: Sugeng santan. Nggih, suka sami suka.
3: Sami suka, kula suka, Jenggi suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
1: Nggih. Sinten niki?
3: Sinten nggih, Sedayu.
1: Oh nggih, Sedayu.
3: Sinten Sedayu?
1: Nggih, Bapak. Pak Sumar.
0: Pak Sumar.
3: Karek.
0: Monggo, Pak.
3: Sehat nggih sekalipun.
1: Nggih.
3: Nderek lek lek gono wau.
1: Lek gono? Gubuk Tua. Nggih.
3: Sinten niku kagem lek gono.
1: Nggih, Pak Sumar.
3: Indah Trijo, Ki Jumbo Karno, Rimbang, Mas Rian, Yumudo, Lajeng Bobo Sardio, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, Romo Mudiono Brosot, Pak Tupar, Pak Tumisi, Pak RCC, Putri Donagung, Putri Utami, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Kwani, Romo Yusno, Marba Diajo, Yusuka Bukumatani, Mbak Ana, Bapak Sinar Timur Cari, Anasipun Binjang.
1: Oke. Okay.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Sumar Sedayu. Berikutnya monggo.
0: Monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty kalian cengdi.
1: Nggih, sugeng santen.
4: Suka kula nggih suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
4: Pripun kabaripun?
0: Sae Mbah Mu. Meskipun agak pilek. Agak gerok.
4: Agak bindeng.
1: Kebanyakan air dingin. Yeah. Mau pilih lagu apa? Gubuk Tua, Goyang Senggol, Istana Bintang. Mbah Mus.
4: Goyang Senggol mawon.
1: Nggih, Mbah Mus.
4: Salame wonten Mami Sartika nggih, wonten Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanwase, Bu Eni wonten ing Taman Tirta, Pak Epik Enggar Wahyudi, wonten Ibu Arjila, Lewer Jujur, Mbah Hasnawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo, Pak Sudar wonten Jadilan, Pak Tumidi, Romo Resi Seto, Yurati, Romo Yuwono Marto Diarjo, Sugeng Sonten, Romo Tujo Subagio, Bu Wagianti, Mbah Mus Mujiono wonten ing Grosot langkung saya kangge sedaya pemawon. Matur nuwun cendhit.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun. Belum. Kita ke Mbah Ijab dulu nggih. Monggo.
5: Halo, Sugeng Santen Cendit, Mbak Betty Damayani. Niki Mbah Ijem Bapak Tan Piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Jenengan suka kula nggih suka. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Sagio, Pak Depaimen Tengguwo, Mbah Suro Trisik, Pak Untung Raharjo, Pak Asari, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Tarmi, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Minarso. Sugeng sonten, suka sami suka. Salam kenal saking Pak Minarso Kopek Pundong. Kirim-kirim Pak Sagio Palian, Pak Rimbang Mendut, Pak Sudardasilan, Mbah Glen Dicelep, Pak Tujo Bambang Lipuro, Pak Suwardi Nengan, Bu Yayu Jalan Paris, Pak Tupar Kulon Progo. Lagunipun derek cukup semanten. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Pak Tupar ini kirim voice note, monggo.
1: Pak Tupar.
6: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko, sugeng sonten jengdit Mbak Betty, dari atur salam niki gandeng pun roto keri, karang wau listriknya mati, wifi ini mati. Prayogi salam kula aturaken kagem sedoyo kemawon. Wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke, wiwit sing mendino nyenggol nganti sing dereng tau nyenggol. Sedaya kula kirimi mboten kula piji-piji. Sa Indonesia kula ngirimi kabeh mboten mawon nggih kagem jengdit Mbak Betty. Sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos atos kula lagune nderek mawon.
1: Nggih, matur nuwun.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya
1: Pak Ashari Mantingan nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty jengdit kula Bapak Ashar Mantingan nyuwun lagu nomor kalih kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Pak Yanto Candiabang, Mbah Nawi, Mbah Ijem, Mbak Giyuk Kajoran, ngeluar Mami Sartika lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Ada Bu Tarmi, monggo.
7: Suko sami suko, kula suko. Jengdit kalan Mbak Betty suko, sedoyo sami suko. Jengdit Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih, derek kinten-kinten lagu. Lagune milih mboten sah, milih setunggal kagem Bunda Dwijo, Mbah Buyo Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Gledi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ibandu Badawaso, Pak Supoyo, Kang Gilas, Romo Yono Marto Diarjo, Bu Yano Asim, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihimpun, Pak Satio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudandasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardim Ursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jina, Ing Ledok Gowo, Catur Tunggal, Matur Suun, Sugeng Sonten, Sugeng Makarya, Mbak Betty kalian.
1: Jengdit, sami-sami.
0: Berikutnya ada Bu Sukiran ya. Sugeng sonten suka sami suka menika saking Pak Sukiran. Penggemar suka sami suka badhe kinten lagu kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Buriono, Pak Budi Rahayadi, Pak Wasino, Pak Haji Irwan, Pak Nunung Juragan Empang, Kupuk Deso grup alumni SMP Muhipo tahun 81, juga buat Pak Darimin. Lagu ini pun direk kagem penyiarin. Selamat tugas, salam sehat selalu.
1: Yeah, berikutnya Pak Yuwono, sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jengdit. Saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Kirokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno Yang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagia, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar perempat RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono.
0: Sami-sami. Mbak Fitri tadi yang banyak dipilih adalah Gubuk Tua ya?
1: Nggih.
0: Monggo.

0: Weh, itu mercon niki. Tak sumpati roponaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jandra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu? Nomor siji. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
4: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu!

0: Ru 4 RRI Nur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, jengdit suko sedoyo sami suko. Tembangipun menopo jengdit.
0: Ada yang penting happy, Mbah Dukun atau 5 menit lagi.
1: Mang pilih ke Mbah Dukun nggih purun.
0: Nggih.
1: Salam-salam. Wonten Eyang Dwijo, Mbah Noyo, Ki Joko Budu, Pak Sakirman, Pak Pujo. Wonten Pak Sumar Sedayu lan sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun jeng di.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun halo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo.
0: Halo.
3: Sugeng sonten.
0: Meniko?
3: Kalian Mbak Glendi.
0: Oh, Mbak Glendi. Mbak Glendi lagunya apa?
3: Lagunya niku niku manut mawon.
0: Nggih, niku. Tapi ngapunten nggih, amargi napa? Wekdalipun sekedhik walaupun kita puter soalnya voice note-nya Mbak Glendi. Sami-sami, besok telepon lagi gitu. No. Karena waktu telepon mepet, bila ada yang belum masuk dari tadi. Halo.
2: Santan.
4: Halo.
0: Nggih, monggo.
4: Mbak PT.
0: Sur, Mbak PT.
2: Mbak NY.
4: Kalajeng di.
0: Nggih, monggo Mbak Noy, lagunya apa?
4: Yang penting happy.
0: Oke, wah ini berat ini. Yang mana nanti yang diputer ya?
4: Kintun. Lek gono, lek glendi wau. Heeh. Pak Dipaimin ta mau?
0: Nggih, leres.
4: Pamajeng ajeng ora tuku Rama Yuwono. Mbak Ijem, Bu Sarmi, Bu Andri Sendowo karo Gunane Bajuri, Bu Trijo. Kemudian masih orang bau bagian di bu sakinem prayogi kagem sedoyo kemawon.
0: Ngeten.
4: Sering kirim bijang mali.
0: Ngi. Maten nun ge.
4: Ini yang Bahyono.
0: Ngi.
4: Terima kasih loh.
0: Bahyono sampun.
4: Oh ampun.
0: Ngi.
4: Ngi ngeten kemawon ngi.
0: Ngi.
4: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Wow Bahyono nomor kali apa ya mbak?
2: Nomor 2.
0: Iya monggo yang mau telepon lagi berikutnya ada. Pak Ruslan, halo.
5: Geng sonten suko sami suko, kulo suko sedoyo sami suko, penyare yo suko. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Narto Indro Bekasi, Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami sawetan kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan. Mas Rian, Bunda Yayu, wonten ing kuweni Lek Gono, Yusi, Rupak, Tujo, Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati, wonten ing Wareng Pak Wening, Wonosari, Mas Bambang Sutarno, Purworejo Bunda Tuti, wonten Yogo Yudan Pungkasanipun kagembak yeni wonten patuk Kula lagune manut mawon Wekdal kita kunduraken lepat nyusye pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya sinten Mbak Betty?
2: Nggih, berikutnya Ibu Salama sugeng sonten jengdit jeng Betty suka sami suka sedaya sami suka kula kintun salam kagem Pak Yanto Segan Pak Azari Pak Sukajo Pak Sagio Romo Hangadiono Romo Tujo Subagio Ki Kumbokarno Kirokon Wardoyo Mudo Yurati Yutini Kiresi Seto Yusirup Bu Sumi Bunda Dwijo Buyan Wasi Mbah Noyo Pak Yanto Candi Abang lan sedaya mawon soale banyak sekali yang mau dikirimi nggih banyak yang baru matur nuwun Ibu Salamah, nggih. Berikutnya, Mbah Suro nggih.
0: Monggo, Mbah Suro nggih.
6: Sugeng sonten suka sami suka kula suka jeng dijeng beti nggih suka sedaya sami suka 24 ya suka pendengar ya suka tur rejekine banyu milih keluargane ayam-ayam tentrem pinaringan sehat bonuse umure dawa Mbah Suro ya semono uga apik sehat wal afiat lagunipun kula nomor setunggal. Salamipun kagem Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Dendi, Ki Resi Seto, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Yumudo Yusiru Budu Wijo, Mbak Ana, Mas Rian Peyek, Bu Saginem, Bu Yanuasih, Bu Wagianti, Bu Marto Saronto, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbak Trisno Utomo, Mbak Arjo Suprapto, Mbak Dukuh Mantan, Pak Wening, Romo Sigit, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon sing runtak singgol sesuk meneh giliran kundak kedawan kagem cendit kali Mbak Betty sugeng ayo tugas ngantos paripurna kondoripun mengke ngatos-atos. Oh Pak Yanto tiga-tiganipun mekas ndak kesupen Pak Tumidi mekaten nuwun
0: nggih. Derek Ginton salam kagem Romo Nato Endra, Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri, Bu Yayustoyo Yayu, Bu Umi Serandaan, Pak Agung, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wan Haka, Mbak Betty. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Saking Bu Widyaning sih.
2: Bu Widyaning sih.
0: Sepertinya sudah semua ya Mbak Betty.
2: Sampun.
0: Terima semuanya. Kasih ngoten nggih yang sudah gabung telepon dan juga gabung WhatsApp. Nggih toh. Kita tutup dulu. Okay. Untuk
2: Suko Sami Suko
0: dinten menika ketemu lagi di Suko Sami Suko candaipun sugeng sonten lan
2: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan 3 perjalanan kereta tambahan menuju Gambir, Jakarta demi mobilitas penumpang. Operator transportasi rel nasional menambah kapasitas kursi pada 2 rangkaian kereta api reguler. Penyesuaian operasional transportasi massal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kereta tambahan relasi Yogyakarta menuju Gambir diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Peningkatan kapasitas kursi reguler diberlakukan pada kereta api anggrek dengan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Gambir. Rangkaian kereta api Gumarang tujuan stasiun Pasar Senen dari Surabaya Pasar Turi turut memperoleh tambahan daya tampung. Beralih ke informasi lain. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanis di wilayah Jabodetabek membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara. KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan perjalanan kereta api tambahan sebagai alternatif transportasi masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan penambahan perjalanan kereta api merupakan bentuk kesiapan KAI dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat di tengah adanya hambatan kondisi alam yang berdampak pada perjalanan udara. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntas Nubutoyo, Sontan Meniko, segera akan kami peringatkan kagem panjenengan siram rohani Islam bersama dengan Ustadz Imam Triyono membahas mengenai jaga diri lan keluarga saking neraka. Sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ma ba'da. Muslimin muslimat ingkang insyaallah sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur kunjuk dumateng Allah. Kita kula panjenengan sedaya dumugi titilaksana dumugi kesempatan menika tasih kanugrahan nikmat ingkang ageng estu, nikmat iman, nikmat Islam kasarasan yuswa ingkang Allah paringaken dumateng kita sehingga dumugi kesempatan menika kita tansih saged nglempakaken sangu amal soleh kita. Sehingga penantuan wonten ing wekdal ingkang badhe dateng sangu amal soleh kita menika langkung kathah malih. Salajengipun shalawat salam mugi tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, dumateng tabi'in, dumateng keluarga lan insyaallah sumramahipun dumateng kita kula panjenengan sedaya ingkang tansah derek menopo engkang dados sunah-sunahipun. Amin ya robbal alamin. Muslimin muslimat engkang sampun dipun mulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 engkang paling boten gadahi pepemu dumateng kita. Pun milai kanthi ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu illadzin sitatilla ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menika nggadahi teges dumateng kita kula panjenengan sedaya inggih menika bilih Allah supados ngemutaken tumrap kita sedaya kita tansah njagi inggih menika awak kita kula panjenengan sedaya keluarga kita inggih saking panas genining neraka kang bahan bakaripun wau inggih manungsa lan watu neraka den jaga malaikat-malaikat kang kasar kang kejem kang ora nulayani apa kang Allah dawuhake marang dheweke lan tansah mituhu nindakake apa kang den dawuhake. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, para ulama nafsiraken inggih ayat menika bilih Allah dawuh dhateng tiang ingkang iman supados ngreksa diri pribadi lan keluarga saking awrating siksa neraka. Awratipun siksa neraka dipun sifati kanthi kalih pratandha. Napa kemawon ingkang sepisan inggih menika urup lan bahan bakaripun neraka wau saking manungsa inggih anak keturunan Adam ingkang gesangipun inggih tansah nyulayani pitutahipun Allah. Nggih para mufasirin, watu menika kalebet brahala. Saha menapa kemawon ingkang dipun dadosaken sesembahanipun manungsa? Inggih dasar ngendikanipun Allah surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi khoso bujahan nama antum laha waridun. Satemene siro lan opo kang siro sembah sa'liane Allah iku mujudake bahan bakar neraka jahanam. Siro mesti mlebu ono ing sakjerone. Lain kang kaping kalih pun wastani neraka dipun jagi malaikat ingkang keras kejem ingkang setia tuhu ngayai tugas mitrat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mula caranipun inggih njagi diri lan keluarga wau kanthi inggih
nyaiaken nambahi menopo ingkang kita amalaken mau tambah sae inggih tumindak kanthi adhedhasar agama saha bimbing agami dhateng keluarga supados napa anggih supados piwucal agami wau pun fahami saha dipun lampahi ing gesangipun. Al-Qusairi inggih nyariosaken bilih sahabat Umar bin Khattab matur dhateng Rasulullah SAW nalika ayat menika wau pun waosaken dening Rasulullah. Duh ya Rasul, kita saged njagi diri kita piyambak. Aning kados pundi to caranipun njagi keluarga kita kula panjenengan sedaya. Lajeng pripun Rasulullah SAW menika menjawab, tanhaunahum amma nahakumullahu wa ta'murunahum bima amarullah. Cegahan dheweke ya nindakake apa kang Allah larang marang sira kabeh. Lan dawuhana dheweke nindakake apa kang Allah dawuhake. Saking Sayyidina Ali nggadahi utawi nafsiraken ayat menika inggih kanthi napa? Alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Inggih mulangen diri lan keluargane romo nindakake kabecikan-kabecikan kang dadi piwulang agama. Ugi salajengipun Al-Qusairi nyebataken bilih penafsiran para sahabat khususipun Abdullah ibnu Abbas, faqahimuhum wa adabuhum. Nggih, tegese napa? Pahamno dheweke piwulang agama lan ajarono dheweke mau adab utawa akhlakipun. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulanipun inggih cara njagi diri keluarga saking awratipun latu neraka inggih menika kanthi nyekapi hak-hak keluarga kanthi mucal kanthi bimbing pambiyantu supados saged ngamalaken kesaenan ingkang pun wucalaken agami kita agami Islam. Rasulullah SAW mau ngendika ingkang nggadhahi makna inggih Allah tresno marang wong kang tuwa kang bimbing lan paring pambiyantu anak-anake nindakake kabecikan. Pramila pun lajengaken wonten ing kitab Adabul Mufrad inggih menika bab bekti marang wong tuwa lan anak. Imam Al-Bukhari ngriwayataken saking Al-Walid bin Numair bin Aus bin Walid inggih mireng bapakipun Numair menika ngendika, para ulama salaf menika nduweni panemu menawa kesolehan iku asale saka Allah lan adab utawa sopan santun iku asale saka bimbingan wong tuwa. Kanthi gambaran menika pramila minangka tiyang sepuh prayoginipun menika mboten namung gatosaken kacekapan wonten ing babagan sandang, wonten ing babagan pangan, papan kemawon. Ananging napa malih, ananging ugi inggih menika kedah gatosaken pengamalan agama saha akhlakipun keluarga wau saha cara-caranipun duriyah keturunanipun. Pramila kita kedah ikhtiar usaha kanthi estu inggih ngisi manahipun kanthi iman ingkang leres lan kekah. Supados napa anggih supados dados titah ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang limpet ingkang manfaat so nggadahi lampah ingkang sae. Kata lho tiyang sepuh ingkang boten nyadari pentingipun piwucal agami wau. Boten nengenaken bimbingan agami nalika putra-putri pun wau tasih alit.
Saksampunipun putra punika dewasa, lelampahanipun inggih damel lingsem lan patranipun dateng tiang sepuh inggih mboten ngremenaken kepara damel sakit. Nembe sadar soho tuwuh raos getun soho pun mastani gedhuwung. Lah kenging menapa? Kenging menapa dados kados mekaten. Pramila muslimin muslimat ingkang dipun malaken dening Allah Subhanahu wa taala menapa malih benjang ing akhirat kados pundi inggih jawab pandanganipun Allah inggih masalah ngengingi anggenipun ngayahi didik lan bimbing putra-putrinipun. Pramila Rasulullah SAW ngendika innallaha sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu ahfidho am doya'a hatta yas'ala ala rasula unu ahli baiti. Saat temene Allah bakal jaluk pertanggung jawaban marang saben-saben pemimpin tumrap apa kang Allah iya wis dheweke amanatake marang dheweke kanggo mimpin. Apa dheweke mau mimpin kanthi cara apik utawa sakwalike, malah Allah uga njaluk pertanggungjawaban marang wong ngenani keluarga kang dheweke pimpin. Gambaran menika muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila hak-hak lare utawi putra saking tiang sepuhipun inggih kalebet pendidikan lan bimbingan mau nglampahi kesaenan-kesaenan. Keluarga dados abror. Abror niku napa nggih? Abror niku remen nglampahi kesaenan. Inggih karana didikan so bimbingan saking tiang sepuhipun. Pramila sepisan malih hak lare utawi putra saking tiang sepuhipun kalebet pendidikan, kalebet bimbingan nglampahi kesaenan-kesaenan. Keluarga wadados abror ingkang remen karana napa didikan bimbinganipun saking tiang sepuhipun. Hasil ingkang magayutan kalian bimbingan ingkang sae inggih dadosaken putra remen damel kesaenan-kesaenan. Kiat imanipun sregep ngibadah, so sae adab lan akhlakipun. Nebihi sedaya awisan-awisanipun Allah kelawan ajrih. Sarta ugi manggi kamulyanipun swarga tinebihaken saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an surat At-Tur ayat selangkung dumugi ayat 18. Wa akbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu a inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Faman niulaha alaina wa waqona adzabas saum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Tegesipun lan saperangan ahli swarga podo adep-adepan takon tinakon saperangan saka dheweke celathu sak temene aku mbiyen nalika ing tengah keluarga dibimbing dheweke ya rasa wet marang azabe Allah. Mengko Allah paring nugraha marang aku lan jaga saka siksaning neraka. Saat temene aku mbiyen dibimbing manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng pripun temen panjenengane Allah wau moho luber kabecikan lan pun wastani moho asihipun. Saking gambaran menika muslimin muslimat ingkang dipun mulakan dening Allah Subhanahu wa taala kados pundi anggen kita sarang-sarang mujudaken tanggal jawab kita minangka diri ugi sedaya anggota keluarga kita
sakmboten-botenipun kita nggadai krentek engkang ageng mimpin bareng contoh dumateng keluarga kita piyambak-piyambak. Kados pundi anggen kita mbangun takwa dumateng Allah, kados pundi kita menika paring contoh tulodo ngibadah ingkang langsung saged dipun pirsani iso ditirokke karo anak-anakipun kalian duriyahipun. Lajeng pripun tansah memotivasi, tansah ngelingke, tansah paring pepemut dumateng putra wayah duriyah keturunan kita kula panjenengan sedaya. Keturunan kados pundi anggih anak anggih putu sinten ingkang badhe nglajengaken malih sasampunipun kita dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ugi mboten wonten alanipun malih menawi kita anggen kita sareng-sareng jagi diri keluarga kita dipun milai saking diri kita, pasangan kita, putra putri kita, tonggo tepalih kita sedaya saiyek saeko proyo supados sareng-sareng ling tiniling diri keluarga kita kula panjenengan sedaya wau dipun jagi diwarai paringi patuladan. Patuladan niku anggih praktek langsung nilai-nilai kesainan ingkang supados putra wayah duriyah kita wau tiru-tiru marang tiang apa sing diwis contohke marang tiang sepuhipun mau. Lah kanthi mekaten pun boten wonten awonipun menawi kita sampun gadai krentek wis dilakoni kanthi usaha ngenai contoh, wis tansah ngenai semangat. Nah kantun kita menika ndongaaken dumateng putra wayah kita dipun paringi kegiatan anggen kipun jagi diri lan keluarga saking neraka. Kanthi mekaten mugi-mugi Allah paring gampang, Allah paring gampil pitedah nggih saengga kita saged jagi diri kita kalian keluarga kita saking panas genining neraka. Mekaten sosemanten ingkang saged kita aturaken mbok menawi kathah luput anggen kawula matur nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo. Sesaat lagi akan kami pendengarkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kagem panjenengan yang saat ini baru saja bergabung untuk mendengarkan Pro 4 RRI Yogyakarta, sumonggo panjenengan silahkan untuk bersiap-siap juga, karena sesaat lagi kumandang azan maghrib akan kami perdengarkan. Kagem panjenengan Sutesno Budoyo, saat meniko yang baru mendengarkan Mbok Pilih melalui siaran di jalanan atau di rumah, monggo sesaat lagi akan kami perdengarkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga kita bersiap-siap untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutresno Budoyo kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

Setelah setelah kita mendengarkan kumandang azan maghrib tadi dan juga telah kita dengarkan bersama lagu-lagu bertemakan rohani Islam, kali ini pada pukul 18.00 segera akan kami hadirkan Kagem Panjenengan. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan wayang kulit.

Sutesno Budoyo, semoga kita pitangetaken sesarengan kiaran ringgit purwo. Dalangipun kitimbul hati Prayitno, lakonipun Sembodro Ratu seri nomor kali. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

0: paman Begawan Durna.
1: Oh, kulangger angger Prabu Bathara Kresna. Keporo estu rawuhipun paman Durna wonten negari Ngamarta menika sedya pinanggih ing putra Ndurawati. Oh, inggih. Mila wedal menika anggen kula badhe matur wigatos sowan kula dhateng angger Prabu Ndurawati. Menapa cekap wonten mriki, menapa kedah kondur dhateng Ndurawati? Bilih kita kondur dhateng Ndurawati, monggo kula dherekaken. Syukur bejo sewu cekap wonten mriki dados ngirit medalipun mekaten. Kados mboten wonten awonipun paman Durna kepareng lajeng ngendika kemawon wonten negari Ngamarta. Amargi sedaya wau. Maksih kadang kula piyambak, kados mboten wonten awonipun, kadang kula Pandhawa midhangetaken sabdanipun paman Durna wigatos ingkang badhe kaparingaken dumating putra Ndurawati. Oh inggih syukur ngger. Mekaten ngger. Gampelipun ngger, kula sedya pinanggih angger Prabu Ndurawati. Wekdal menika angger Prabu Ndurawati kula suwun rawuh dhateng negari Ngastina. Kebarengipun angger Prabu Duryudana panjenengan kaboyong dhateng negari Ngastina. Supados damel sarana katentremaning praja Ngastina. Amargi wekdal menika negari Ngastina kados kenging bebendhuning Jawata. Pagebluk tumama dhateng para kawula alit. Bebasan kawula alit negari Ngastina sakit enjing sonten pecah. Sakit sonten enjing dados bebayangan. Saya dangu mboten saya sudo nanging malah saya ngrebda. Lah ingkang menika ngger kula aturi enget. Negari Ngastina menika para kadang Kurawa. Namung sak dermi nenggo. Nanging estunipun ingkang kewajiban kadang Pandhawa ingkang mongko panjenengan pangayomaning kadang Pandhawa. Dados upami panjenengan damel tentrem negari Ngastina menika mboten wonten bedanipun paring pengayoman kalian para kadang Pandhawa. Ngger. Mila sampeyan ngantos kedaluwarsa daya-daya negari Ngastina inggal manggih katentreman. Sumawi kula boyong dhateng negari Ngastina dinten menika ugi. Pilih penan kepareng kagungan pamundhut, mundhut titian menapa badhe nitih menapa sawun sumadya. Angger Prabu Bathara Kresna cekap semanten atur kula ngger. Paman Begawan Durna. Kula. Upami kula minangkan ingkang dados keparingipun Paman Durna sowan dhateng negari Ngastina damel srana katentreman negari Ngastina. Kuwatos kula menawi kelampah tentrem negari Ngastina saking kula. Menapa kinten boten badhe damel kusut asmanipun Paman Durna. Ing atas Paman Durna menika nujum negari Ngastina. Wonten negari Ngastina sinembah-sembah para kadang sentana negari Ngastina. Hageng kapitadosanipun para Kurawa dhateng Paman Durna. Kawusanan wonten para damel ingkang menika kedah kewajibanipun Paman Durna. Masana lajeng Paman Durna boten saged damel tentrem, malah kula ingkang saged damel tentrem. Kuwatos kula menawi wonten sumanten yen mengkono Ngastina tanpa guna dianani Durna. Minangka nujuing praja Ngastina pratandane ana kasangsaran kang kaya mengkene para kadang Kurawa nandhang Cintrakana ta Ndurawati kang bisa gawe srana. Lah menika Paman Durna saya dangu tentu badhe sudha kapitadosanipun para Kurawa dhateng Paman Durna. Ah gandhak blek uduk manyar-manyar. Bab menika mboten perlu kuwatos. Mboten perlu kuwatos. Senajan menika keparingipun Angger Prabu, namung menika Angger Prabu kindaratur kula amargi sampun kula ungak saking ilmu kawicaksanan kula sangkal bolong mlompong ical pedhalipun. Warga ta wela-wela cetha sanget. Kedah ingkang saged damel tentrem negari Ngastina menika pedhalipun Angger Prabu Ndurawati. Menawi panjenengan mboten rawuh dhateng Ngastina mboten saged tentrem. Mila wedal menika mboten perlu kuwatos, panjenengan saged damel tentrem negari Ngastina mboten-botenipun badhe damel kusut asmanipun ing apa. Awet menika nindakaken ingkang dados pemanggih kula mekaten nggih. Paman Durna, kula yen mekaten Paman Durna, kula badhe minangkani keparingipun Paman Durna. Namung mboten wedal menika amargi wedal menika negari Ngamarta, tetanggelan kula piyambak. Sedeng ketaman bebendu ingkang dadosaken bebendu negari Ngamarta, kejawi namung murcanipun Dimas Arjuna. Mila ingkang menika Paman Durna kepeksa kula nyuwun wedal. Alitipun Eko Warso dumugi Dewi Warso. Mangke menawi Dimas Arjuna samun pinanggih negari Ngamarta mangki tata tentrem. Sawet kula minangkani keparingipun Nyai Prabu Duryudana damel tata tentrem ing praja Ngastina. Oh, gandak blek uduk manyar-manyar pancen Ratu Ndurawati iki wicaksana temenanan. Ngger. Bathara Kresna. Kula. Samenika kula badhe matur kanthi blak-blakan mboten mawi tedeng aling-aling. Mboten mawi tembung plambang, mboten mawi tembung tedeng aling-aling, blak-blakan cetha warga ta wela-wela. Pestanipun Angger Prabu Jworawati menawi kelampah kabel yang dateng Astina menika menapa badhe dipun punduti wejanganipun boten. Badhe dipun punduti keterangan-keterangan ingkang sumantos damel tentreming praja Astina boten sampun cekap Durna. Pestanipun menawi penang sampun rawuh dateng negari Astina namung badhe dipun suwun ludiranipun Angger Prabu Jworawati. Ingkang dados srana katentreman negari Astina menika kedah tumata sing ludira Angger Prabu Jworawati dumunung wonten negari Astina. Mila ingkang menika menawi panjenengan mboten kersa rawuh dhateng negari Astina kenging namung kepeksa kula nyuwun ludiranipun Angger Prabu Jworawati kula suwun kaboyong dhateng negari.

0: tunggeng pangan sumo koko Prabu Bathara Kresna saha koko Prabu Puntadewa kaparing kula nyambet pangandikanipun koko Prabu Ndhuwurwati badhe mangsuli dhateng Paman Durna. Ya ingkang Prayitna Dimas Dewa aja nganti dadi pasulayan yen saged yen boten saged kirang prisa menika mangke. Paman Durna. Apa Sedewa? Ora ditimbali Anggir Prabu Puntadewa mak rekutuk maju. Manding karo aku tanpa kedep. Apa Sedewa apa? Kanthi terwaca nggen kula midhangetaken sabanipun Paman Durna saha Koko Prabu Ndhuwurwati. Pungkasaning pangandikan Paman Durna gampilipun badhe mundhut ludiranipun Koko Prabu Ndhuwurwati. Teges Paman Durna badhe mundhut sakit dumugi sedanipun Koko Prabu Ndhuwurwati. Dados kawuningan. Koko Prabu Ndhuwurwati menika Nalendra Ndhuwurwati. Wonten negari Ngamarta dados tamu. Koko Prabu kawilujenganipun dados tetanggelanipun para kadang Pandhawa. Dados tetanggelanipun Sedewa ugi. Kira ingkang menika Koko Prabu Ndhuwurwati ugi kados dene isining negari Ngamarta ugi dados purba wasiksa kula. Saged Paman Durna mboyong Koko Prabu Ndhuwurwati dateng negari Ingastina. Namung menawi kula mboten nyaosaken senadyan Koko Prabu Ndhuwurwati kersa kaboyong dateng negari Ingastina. Kula kinten mboten badhe kelampah amargi Koko Prabu Ndhuwurwati wonten negari Ngamarta menika dados tetanggelan kula. Menawi Koko Prabu Ndhuwurwati nandhang cintraka alit sakit ageng dumugining pejah, kawula kadang sentana Ndhuwurwati temtu nempuhken dateng Sedewa. Kandak blek untuk manyar-manyar selikur dina. Yang purba wasesa gumantung ana kowe karemu piye Sedewa, karemu piye? Anggen kula badhe nyaosi keterangan mboten wonten mriki papanipun. Suwawi kula dherekaken medal wonten pesik banjar. Mangke kula caosi keterangan ingkang langkung trawaca. Kula caosaken saha mbotenipun. Sampun kaiden menika, Ngger. Kula semanggaaken. Yang mengkono aja nganti kesuwen enggal tututana lakuku mboten badhe gentusan medal. Monggo sesarengan kula dherekaken medak sang istinggil binatara. Ya bagus. Sampun Anggir Prabu Puntadewa keparing kula lajeng medalon pesik Banjawi. Badhe rembagan kalian Sedewa mugi-mugi rembak kula menika mangke kelampah mboyong Anggir Prabu Ndhuwurwati. Kula nuwun inggih sembah kula nderek tindakipun Paman Begawan Durna. Ayo Sedewa, monggo Paman Durna kula dherekaken. Wis Anggir Prabu Kujara.
1: Ingkang ati-ati Durna Bapak.

0: Sena.
1: Opo?
0: Paman Begawan Truno mudun saka Stinggil Pinatarata. Dimas Bratasena kaya-kaya ora sabar penggali. Setyo menyat saka Pelenggan arti ndak menyang endi apa dene Dimas Tiati.
1: Gerakapan pikirku bareng Truno bapakku medun saka Stinggil Pinatarata diderekake Sedewa Dikurawurung dari Pasulayan. Yen nganti Truno bapakku cilik loro gedhe tekaning pati saka Sedewa Kuratrimo lajan Sedewa kuwi adiku obat abitke buyer penderekane. Amarga Truno bapakku iku tuh pepundenku.
0: Senadyan to kaya mengkono Dimas nanging kudu papan gawa papan iki nang Stinggil Pinatarata dudu papane wong Pasulayan dudu papane wong Bandayuda. Upama Dimas ora kena tak kendelake saeba dadi surak ing jagat. Yayi Samyaji kula sampun mboten perlu paring duka Dimas Trukudara. Mboten mokal mapan Dimas Trukudara menika putra muridipun Paman Durna. Mangertos bapak guru badhe nandhang cintraka tentu kemawon bela. Awit menika ugi sampun dados kewajibanipun murid. Lho rak yo ngono to, Dimas Trukudara?
1: Iya.
0: Dados murid menika mboten gampil. Menawi ngertos bapak guru badhe nandhang cintraka tentu wantun nglabeti sakit dumugining pejah. Rak yo ngono to, Dimas?
1: Iya.
0: Jalaran pancen muridipun Paman Durna ingkang setya menika ya Dimas Bratasena. Mila ingkang menika mboten mokal dados murid ingkang setya dhateng bapak guru. Mboten netang menapa kemawon. Menawi jun betaken dening bapak guru, rak yo mengkono to, Dimas?
1: Iya, ning aja murat murid malah ngenyek remangsa.
0: Ingkang menika kula semanggaaken Koko Prabu. Yayi Samyaji, kula Paman Durna estunipun menika badhe nggayuh pejah kula. Ing kinariwa samudana, kinariwa srana katentrema negaring Astina. Lah ingkang menika Yayi Samyaji menawi ngrilakaken pejahipun ing neraka tentu Dimas Janaka mboten badhe pinanggih. Mila menawi kula supados menggalih bab Dimas Arjuna, kedah Paman Durna menika wangsul mboten saged mboyong ingkang neraka Dwarawati. Toto tentrem praja ing amarta kula semanggaaken Koko Prabu. Senajan Paman Durna dipun unduraken nanging sampun ngantos nandhang cintraka alit sakit dumugining pejah. Bab menika Yayi, bilih Yayi sampun dados ing roko piyambak kula nuwun inggih. Engkang menika kantuna pinarak jeng mangja suka kepareng ing roko medal njawi toto sedyaning ayudha. Kula nuwun inggih nderekaken sugeng tindakipun Koko Prabu. Sena,
1: opo?
0: Aja mung nuruti hardaning kanepson. Mapan Paman Durna kalamun bali mboyong Koko Prabu Dimas Arjuna Ranggal Pinanggil. Mula kang saka iku Dimas ora kena ngumbar nepsumu.
1: Janji Durna bapak kurang nandhang cintraka ora muntap pikirku. Mula kang saka iku aku kudu arep ngawat-awati saka kaduan. Pangestune aji kakangku bae tak suwun.
0: Iya ingkang prayitna. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu Rayi Dalem Dalem Jawi Toto sianing ayudha. Dimas nekula ingkang prayitna.
1: Rayi Dalem mugi nyuwun tambahing pangestu keparenga padhal pasuwanan ripa duka.
0: Ingkang prayitna Dimas Tiaki. Titipurna sabdaniro Sri Nalendra nglenggahi sedha Pendhita Ratu. Sabdo pangandikan pandito temen ratu gede pangwasani kinariwa pratondo sabdaning ratu sakwando waroto kawulo saknegoro. Lamun sabdaning pandito sakwando datan kena wulawali pindo tirto kresno tumameng potro seto. Arswangi datun sang noto ngamarto Prabu Punto Dewo biomulat kanan kering katampes mundalem. Tumurun sang palenggan kinar beksak ngabdi dalam anggung jadi bucah poro gusti. Pating gelebiar pating paluncar pindo panten binoyong boyong kawurian.

pas semono Sri Nalendra kundurange datun Yayah Mangkuduga Kinarya Pratandha wonten Brajanala datan kepareng kendel wonten Sri Penganti datan kersa kendel. Kersa kendel wonten ngajeng gapura negari ing Amarta ingkang winastan Koridana Pratapa. Melu winastan Koridana Pratapa danane. Lamun Kinarya Lumaksana para agung putra putri amrik-amrik gandaniro arum. Tapane lamun udan kudanan panas uga kepanasan. Kepareng Sang Nata mriksa upur ganing gapura sawetawis Kinarya Lipur penggaling kang nedeng sungkawa. Kenging gapura saharga suta inggil nyungkuli pucang saha tirisan. Mustikaning gapura sinung mani ing wari sakpuh jenggi genyor but sorot lan wang pertangga pati. Candraning gapura kang Kinarya jarambah akik bang jubinan. Adek wesi bali tung sirap nyoprunggu sari tetebengnya tembaga ngengwung pindho kluwung ingkang angunjuk warit. Kori kang Kinarya Warsa Cendana Arum ingkir ukir Edi Pinarada Jenar Katon Edi. Madyaning kori pinaringan gedah ginuang rasaning lebeting gedah pinaringan gambar jalma jalu wanita. Saking bangkitnya ingkang anggambar lamun tinun saking Mandrawa. Kori pinuju minep gambar pindho panten pinanggih kenamun pinuju mengo pindho bidang pusapasian. Kanan keringnya kori pinaringan reco gupolo yakti selo denentro entro gandarwo. Rengganing reco kang Kinarya Warikma pamor nektro kumolo untu seloko menur ilat mas jinggo. Asto ingkang kanan cinepengan pedang ingkang kiring cinepengan tameng. Karno jinoro terus inggrono lebeden wismani brah moro brah mari tegesi kumbang lanang kumbang wadun. Pranyoto jegleging kori mengolan minep kagiat nyo kumbang miber cokoyo bisa ngering-ngering nyokoto gewel nubru o gabrus. Untuk laju tindak nyo sang notaus jumangkah kori dono pratopo. Dumugi margi terus ing kadhaton ingkang sinebaran wedi maliluk sampar kesandung para biyada pating glebyar pindho lintang silih pernah. Kacarita ingkang wonten salebeting Datulaya garwa dalem Prameswari sumaning ayu Dewi Wara Drupadi. Ingkang nalika semanten kepareng lelenggan mriksani abdi dalem langening Bedhaya Srimpi. Katang abdi dalem Bedhaya Srimpi kawan lajur sisih. Saklangung endah-endah warnaniro datan ana kang kuciwa candraning kaendhan. Wonten ingkang dengklang-dengklang astaniro wonten ingkang blalak-blalak nektraniro wonten ingkang rumpuyu-rumpuyu sinomiro wonten ingkang gilar-gilar wedananiro wonten ingkang pindho mirah drima latiniro gongso munyong rangin keplok api njal suraknya anggedasih gumek-gumek sakjuruning kadaton. Nalika semanten Wusana Pratandha Sang Nata kundurange daton sigro paring dawuh dateng abdi dalem pangiting pradongo so abdi dalem Bedhaya Srimpi supados kendel kapareng Dewi Wara Drupadi mapat kundurnya ingkang roko pinanggih ingkang roko sigyo angejumken asto so angranu podos nyangranu padani ureng kang roko gyo kekanten asto manjing jeruning Datulaya kapal lenggawun salebeting kagungan dalem bangsal manis winadusan pestaraja bawane Sang Nata pinuju sungkawa ing penggalih datan kepareng minangkani panuwunira ingkang garwa. Amung lajeng imbal pangandika sawetawis wis widakdo pangandikane Sang Nata sigro manjing salebeting panti busana. Kepareng anyareaken ke Prabu Nalendra gya angrasuk busana kapanditan busana kang sarwa seta. Biyanges didhupuna ratus ing padupan sak mestaka liman mestaka wardining sirah liman gajah udakara sak sirah gajah gedhening menyat. Kalau ninggah sanggar pamujan dupuna ratus katumpangaken hakni. Sigro Sang Nata ngening kencipta muja semedi nuwun dhateng Bathara ingkang hakarya jagat mugi negari Amarta manggih harjo. Katrima panunira Sang Nata Kinarya Pratandha mangalat dalat uruping daono. Kumendeng kukusing dupa yaya sundul ngawiyat babar gondo amri arum mangambar-ambar ngebeki pelanggatan. Sinigik ingkang wonten salebeting pamujan kucapung medal jawi. Nata Ndurwati angawi para kadang putra Sentana Ngamarta. Mangertos penglawining astana Tandurwati saking jerihnya klayan pepunden para kadang putra Sentana Ngamarta. Pating blarat pating blulung kaya hilang subuh staning satra galak pindho sarudul wikri.

0: cuma dong dawuh Kanjeng Prabu nimbali ingkang putra Antarja. Nuwun wonten dawuh Prabu nimbali ingkang putra Gatotkaca.
1: Ngger Antarja.
0: Nuwun.
1: Gatotkaca.
0: Kawula nuwun.
1: Para putra kadang Pandhawa akeh. Nanging kang tak timbali supaya caket karo Purnawa mung Antarja Gatotkaca. Yang tak timbali teko kabeh kakean cacah ora paedah. Cukup Gatotkaca Antarja kira-kira wis kena tak jak ngembat matang aputo ngejom kumbala ruwet.
0: Heu dun.
1: Wis dhisik aku tak takon karo kowe. Kowe karo Bathara Kresna kuwi apa ana tandha katresnanmu karo Purnawa?
0: Aduh, katresnan kulo bekti kulo dateng wajin Durawati mun sakit kulo gambaraken. Nadyan kulo semanten ugi Kanjeng Prabu.
1: Upama aku cilik loro gede tekaning pati.
0: Bawanipun Kanjeng Prabu menika pundhen para kadang Pandhawa sarana katentreman negari Ngamarta. Sinten ingkang badhe damel cintrakanipun Kanjeng Prabu sedya kulo labeti pecahing dodo utaing ludiro. Nadyan ingkang putra Gatotkaca semanten ugi bagus.
1: Lah saiki mongko ana wong sing arep gawe patiku ora.
0: Sinten?
1: Ora ana liya kejaba paman Begawan Durna.
0: Eyang Durna?
1: Iya.
0: Menawi kepareng Eyang Durna kedah dipun sirnakaken kemawon.
1: Kok dhisik? Bab ngundurke Durna kanthi kowe gawe citra-citrakane Durna gampang. Nanging ingkang angel kuwi ana ingkang alang-alangi. Ingkang alang-alangi ora ana liya kejaba mung wong atuwamu Dimas Werkudara. Yen kowe nganti gawe citrakane pendhita Durna cilik loro gedhe teng tekaning pati, ora wurung wong tuwamu tega karo kowe. Mongko nek kowe wani karo Werkudara, kleru.
0: Waduh, lajeng dos pundi menika kula kantun nderek. Putra paduka ugi kantun nderek.
1: Gatotkaca Antarja.
0: Heu nun.
1: Ingkang mangsuli paman Durna wektu iki Dimas Dewa.
0: Pri.
1: Dimas Dewa diawat-awati Dimas Tiaki. Yen mung paman Durna ingin rembugan karo Dimas Dewa upama nganti dadi pasulayan, mengko mesti pasulayane karo Dimas Tiaki. Nek ana kepepete paman Durna nandang cintraka sing gawe cintraka Setyaki. Nek lumrah Dimas Werkudara mengko upama arep tegel karo Setyaki, Setyaki bisa mengko gawe lilih penggali Dimas Werkudara. Nanging yen kowe ingin gawe cintrakane paman Durna, mesti Dimas Werkudara tega karo kowe.
0: Pri.
1: Mula yen paman Durna kang majuran anggono, kowe aja padha melu-melu. Nanging nek liyane paman Durna wae majun madyane rananggono kira-kira mbebayani. Kowe kudu mlabuhno Dimas Tiaki lan Dimas Dewa. Aja nganti Dimas Tiaki Dimas Dewa cilik loro gedhe tekaning pati.
0: Ngestuaken dawuh timbalanipun Kanjeng Wayu nyuwun tambahing pangestu kebat mangkat nggih Gatotkaca Antarja.

0: Eling ana patine linenggak sang asto jumana. Majenging rono kono kutha rawe swara. Woro-woro patine swatama. Yekti patine gajah stitama. Wakne gundel paliboyo keparenga kula nungsung werta kados pundi saged pinanggih anggir Prabu Bathara Kresna menapa mboten wakne gundel Jagadewa Bathara ingkang putra Garuda Pati nungsung werta angsal damel menapa mboten pamanturna
1: kandhak plekuduk manyar-manyar adi-adi ya
2: kula
1: apa dene kowe ngger Garuda Pati
0: Don
1: Bejo kemayangan adi-adi bejo kemayangan kula sakit pinanggih anggir Prabu Dwarawati wonten negari Ngamarta
0: inggih
1: namung dadosna kawuningan sinareng kula rembagan kalan anggir Prabu Dwarawati nyoto Kresna menika pancen waskita ngerti menawi badhe kula damel cintraka menika kados ngertos kula boyong dateng negari Ngastina sampun anggen kula damel adu manis sing rembak kula damel rapet Mas Anggir Prabu Dwarawati kados ngertos mobah musi ing manah kula. Wosipun lajeng kula kanthi blak-blakan kemawon. Ing badhe kula suwun ludiranipun. Sareng kula trewaca badhe nyuwun ludiranipun Sedewa maju makrekutu.
2: Majuhe kok direkutukake. Lajeng
1: Wosipun Sedewa menika gadah penganggep Kresna wonten negari Ngamarta menika tanggel jawatipun Sedewa.
2: Anggih, Kresna dadi tamu kok teng Ngamarta. Lajeng
1: kula kedah rembagan kalian Sedewa. Lah menika mau Sedewa nggenipun ngejak rembagan wonten pesik Banjawi.
2: Cetha niku. Cetha arep ngejak Selaya ngaten. Yeng-yeng pikir kula wiwit mau gragapan mawon wakne gundel. Napa kinten-kinten asal damel napa mboten nek kinten-kinten ora oleh gawe tinimbang antek kangilan tur loro awake kurang bejo malah tekaning pati. Awi bali mawon mumpung tesih yah keten.
1: Adi-adi ini kok sing aneh-aneh. Mesti sok ngramal sing ora-ora. Ampun kuwatir, lunga kene Durna niku ampun kuwatir. Durna wani teko teng negara Ngamarta niku

0: ndak pelik kuduk manyar-manyar selikur dina kamana kapulengan ahli lokos walau gembong hawelo hawelo pantes dewa suwi jeneng satrio ngkang wicaksono orang belenjani janji durung nganti antara suwi wis merpeki marang aku apa abamu pendito durno lah bocah kok mulak malik ya malu istikil bilotara tokwe boso karo aku ketok ngajeni deku-deku bareng ngonong kene ora boso karo aku boso ya dadi pasulayan ora boso ya dadi jutusan ya ora wis mecak kile selo ya ora patut ora patut ya ora boso ya kena ora dosa kena waton rembuke becik kepiye dewa saiki Bathara Kresna tak jaluk oleh apa ora nah ini nggugu aku sadurunge kowe wangsulan tak warai lem wangsulan ya ulungno wae keduwong kowe duit penjaluk njaluk Mas Picesra Jabrana kelakon kowe njaluk ngelmu ngelmu apa jangan ngilmu apa katidayan kanoragan ingkang dibedil kontal ditatah mendat dijoro menter ditumbak lakak-lakak dimeryem ayem aku arep njaluk ngilmu apa bakal kelakon nanging janji kowe ngukui Bathara Kresna ora murung kene merganing patimu paman Pendhita Durna tak ulungke koko Prabu Bathara Kresna nanging kalamun kowe bisa minangkan ingkang dadi penjaluk kowe dhewe penjaluk apa lamun kowe cilik bisa nyempal bauku kiwa kanan lan apa kanan lan kiri gede bisa nengker janggaku nanging yen kula bisa ngembarikan ora ganis dewa tangih kowe bisa mboyong koko Prabu Ndhuwurwatu
1: sesekeng ronong kono magawe gelar wang-wang oong kule jaga dewa Bathara
0: Dewo, kowe pangling karo aku. Cepet-cepet aku kelingan kaya iki kadang kutuwa Kakang Gardopati. Nah, ora kleru. Ya aku Gardopati. Ana wigati apa merpeki marang aku? Yen kena tak iman kowe aja ngkui Koko Prabu Ndhuwurwati. Koko Prabu Ndhuwurwati bakal dadi srana katentremaning Praja Ngastina. Paman Durna ganti Gardopati iku

0: Itu bisa bali oleh gaul. Mula kang soko iku lamun kowe ngalang-alang istiani paman Drusya mboyong koko Prabu Ndurwati. Ora wurung aku bakal tega karo kowe. Budiak sembadani bongo mesti ndak rampungi. Kakang Gertowati, owo. Koko Prabu Ndurwati. Ndak ulungake, nanging janji kowe bisa minangkani kang dadi penjaluk. Jelas bisa ngentake kadigdayane Sedewa Tangeh kowe bisa mboyong koko Prabu Ndurwati. Dawu. Ora kena ndak iman wali ndening aku.
1: Apa kang tau dene?
0: Mabalo. Leno kaprai kamu candak bangkamu sabuke berbatan sumlur kuandamu. Tibantangane Dimas Ndaki ajur kuandamu.
2: Njing malih niku sok Kang Sen Kang Mastiwo. Dadi kula mboten gragaban ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti ditawakake. Aduh junipun kula lajeng temandang la upami mboten temandang harak kapinten to kele-kele menika wae.
0: Nganti kaya apa Dimas pun Kakang ra wis ngerti gregete bocah nom. Kowe wis kejiwat-kejiwut wiwit mau. Arep temandang kok cacate urung ana dawuh. Aku wis rumangsa dadi wong tuwa, biyen dek nom kuranganku apa janji ana. Kedadian kang kaya mengkene mesti sing ngundurke aku. Ah saiki genti kowe sing nom aku sing moncerke kaprawirane sing nom. Sing rembuk wong tuwa wis dadi rembuke sing temandang sing nom-nom kuwi rak ngono. Kuwi wektu dina iki Gardopati Paman Durna kudu kowe ingkang ngundurake.
2: Mun sanes kula namung sendika. Yen namung matur sembah nuwun dene sowan kula wonten ngamarta dereng dangu sampun dipun paringi pendamelan mekaten.
0: Ayo nek jarak golek rak kangelan to kuwi malan.
2: Nyuwun tambahing pangestu.
0: Ngati-ati Dimas Tiaki.
2: Heh, nuwun.

0: Naga Dewa Batara. Sopo iki?
1: Yen kowe takon karo aku Kakang Kertawati, iki Setyaki kadangi taruna Koko Prabu Bathara Kresna.
0: Wae Setyaki mbiyen.
1: Iya. Surapatut.
0: Ora ngerti serapating tangan krasa jemetot ana mestakaku kaya mimis kolontoko. Amar baku ora ngerti serapating tanganmu kang tak waspadake mung Sedewa. Ing tantang-tantangan karo aku Sedewa. Apa sebab kowe ngantem karo aku ae Druhun?
1: Ora ngerti tata cara ngamarta. Tata cara ngamarta janji Kang Mas Dewa sing nantang Sencaki sing temandang tak kandhani.
0: Weh, dadi cara ngamarta ki penantang kuwi ana anggotane dhewe ngono to.
1: Opo abamu?
0: Kowe nunggal sedya karo Sedewa ngukui Koko Prabu Ndwarawati.
1: Opo abamu?
0: Ali aku
1: dene abamu.
0: Mapalo gigit tatas janggamu
1: di bantangan jebul dadamu.

Betul kening atiku. Timblis ajur kuandamu. Anggir gadut koco maringi pambiantu menimblis saking gegono binggi. Meniko sinten, meniko gardopati panunggilanipun poro kurowo. Ingkang duk naliko. Jaman trajun meniko kontal wonten tanah sabrang binggi. Yen mekaten meksih pepunden kulo piyambak binggi. Nangi kalebet atus ambek angkoro budi candolo. Anggir gadu kocon maringi pambiantu dateng keng bopo matur nuwun. Inggi paman kula waspadaaken kuragangan ngembari kanuraganipun panjenenganipun Wagerdopati. Prayogi kula aturi mundur inging putra piyambak inging badhe nyampurnakaken. Kula kadhak wekawon anggir gadu kocon kenal kalian ingkang bopo sencaki menika sampun dangu dereng. Hei sampun dang, kenging menopo diri ngertos watak sencaki. Watak sencaki menikum melawi sampun purun bondo yudo mundur kudu mati. Nangin klo mundur margina mung kawun lingsem sanget. Milo melawi penyandak wokulo kawun mumpung diring temandang penyandang. Kulaturi mundur lenggas keco, kulaturi meriksani kemawun. Kulo tandangan ipi ambak. Buadak ke kalah sencaki ngisini-sini. Aduh kelentu angin kulo mantur paman, kelentu mon sanget. Milo kulo nyuwun pangapunten paman kulo aturi mundur ngaso rumiyin. Nglonggaraken napas mangke menawi sampun longgar napasipun paman. Majeng malih dipun but kalih doyo-doyo menika enggal mundur. Nah nek ming mundur ngaso mon purun kulo. Ning nek mundur padak ki kalah ngisini-sini sencaki kok kalah. Sencaki niku mboten tau gelem kalah. Mundur kudu tekaning pati, inggih sampun. Ning mengasuh to niki, inggih. Nah nek mengasuh mun gelem mawon. Ayo enggal tangyo Siwagerdopati, Gatutkaca kang bakal ngembari kanuraganmu.

0: Bang. Nimbles kok kono sapa?
1: Gatut Kaca
0: ki anake sapa?
1: Putra Kanjeng Rama Werkudara.
0: Weh, putrane Dimas Wejoseno.
1: Iya, Surapatut. Wejoseno andang duwe anak semono gedene. Pirang taun ya le rabi kok anake wis semono gedene.
0: Gatut Kaca kowe bisa ngambah ngantareksa.
1: Oh, bapakmu.
0: Kentai mana jan kowe gagah pitiksa nanging durung spiro yuk sewang mundur lo. Aja melu cawe-cawe bab iki.
1: Siwa Kertopati ming tak caos si preso kerso mundur opora. Yen ora kerso mundur nuwun amit dalem sewu kepeksa aku wani karo Siwa Kertopati.
0: Surapatut, senjaki Gatut Kaca maju bareng Candhak Tukumpul rampung nyawamu.

0: kok mundur teng penyonyo piye ngger. Mati aku, mati aku, Paman Durna. Kula wonten negari Ngamarta dipun kurubut Kadang Sentana Ngamarta. Bebayani. Menapa Kepara Estuwerkudara menika gadah putra ingkang nama Gathutkaca?
1: Iya, kuwi patutane karo Arimbi.
0: Putri Pringgondani jenenge Gathutkaca. Lajeng wonten satriya ing sakit ambles pertolo. Dereng ngantos wonten wedal taken tinaken menika wau. Sakit nyembur mawa wisa kados ula. Oh, kuwi ya anak Werkudara sing mbarep. Patutan karo putri Kebumen. Ya, Bumi Sabta kok Kebumen. Nggih, Bumi Sabta kok Kebumen. Jenenge Antarja ibune Dewi Naga gini. Dikdaya sedaya kabeh karang wulangane Werkudara. Beda nek wulangane Durna pengawak kentus. Pedundung pedundung pes. Ora sembodo nek urung kepethuk mungsuh ae sumbar kaya mutung nang sigligen. Mengko rampungane dhewe. Mengko tandangane dhewe jebul pes ora ana nyatane ying ying. Oh, sampeyan iku kok mesti ngoten wadi ari. Ampun ngemengke kula. Ampun ngemengke kula. Nyatane murid sampeyan iku ora ana sing dadi men wakne. Kulo semanggaken Paman Durna kulo mboten kuwawi ngembarikan uraganipun Gathutkaca Antarja Setyaki.
2: Mundira.
0: Priye? Wakne gondel. Sampeyan bali ora oleh gawe aja takon dosa. Sengkune ora trima. Jalaran panjenengan menika wonten negari Astina mbiyen sing nanggung rak kula. Sagung luhurke jenenge para Kurawa wasana panjenengan nek duwe penemu malah ming gawe wirang para Kurawa. Sak gedagan iki sampan jongko patine Kresna pinangka dadi sarana langgeng anggir Prabu Jumlingnata wonten negari Astina. Ora iso kelakon mateni Kresna kelakon ana Durna tak jak jutusan temenanan.
2: Oh, bleguduk
0: niki rembug ora cukup dibleguduki kok sakjane iki. Angger-angger kentek anakal bleguduk, ngrentek akalane bleguduk. Ambok suntul tes ngono.
2: Ha niku lak sampean nek suntul tes niku.
0: Oh iya, oh lole, lole.
2: Oh, ini kutek kula kak dinggo. Ampun kuwate wadi ayo. Ora perlu ngembari kadek dayane Antarja Gathutkaca.
0: Kresna badhe kula julung tunggul.
2: Sumarep Gathutkaca Antarja Sentaki menang jurite Kresna kaya bungah. Wong bungah meniku mesti gampang lena kaprayitane. Janji Kresna wis tekan ing pati, gampang numpes para Pandhawa.
0: Anggenipun badhe nyirnakaken.
2: Sarana kula julung tungkul kula lepasi pusaka Cunda Manik.
0: Sambata Bathara Kresna, kowe ora mengerti lumarepeng Cunda Manik.
2: Ngerti-ngerti tumancep jajamu kowe tekaning pati Bathara Kresna, kuandamu tak gawa nang praja ing Astina.

Sutresno Budoyo cekap semanten giaran seri ringgit purpo dalang kitimbul hati pahitno lakonipun sambut dro ratu seri kali matur nuwun.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik cukup panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran, minangka warga masyarakat ketan tetungo, supados bangsa Indonesia tansah nyawiji, lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun, Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY, sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo, paring tambahin dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga, wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika, panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87, RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Promotor RRI Nuri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nung Putu Yota, Sesarangan Kalian Kulon Dita Rizkia,
1: Kalian Betty Damayani.
0: Jee, lansak meniko monggo, kita akan mendengarkan kagem panjenengan. Ini adalah lagu-lagu karya Indah Susanti. Kalau tadi dibuka dengan Cinta Kasih Remaja, kali ini segera akan kami mendengarkan kagem panjenengan. Yang berikutnya adalah Rayuan Pulau Kelapa.

0: dan selamat datang Panglima yang mulia di sini dalam pesantren.
1: Dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, rupanya menjadi motivasi hadirnya dalang muda dalam wayang Potehi. Adalah Doni Mariono, seorang pemuda berusia 30 tahun, berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sejak 3 tahun yang lalu, hijrah ke Yogyakarta. Dengan profesinya sebagai dalang muda wayang Potehi, Doni juga sering singgah ke beberapa kota lain di Indonesia. Bermula dari belajar mendalang dari sang kakek serta pamannya, Doni Mariono ikut dalam komunitas budaya wayang Potehi. Keinginannya yang kuat untuk menjadi dalang wayang Potehi membuatnya terus belajar tanpa henti.
2: Saya mulai kepingin main, awalnya kan kepingin main melalui Pak D, awalnya dari Ngkong juga, kita kan ada keturunan juga, terus akhirnya ikut-ikut. Ya kepingin lebih jadilah dalang. Itu pun karena didorong sama seseorang jadi seperti ini gitu.
1: Ada banyak cerita yang coba disampaikan dalam permainan wayang Potehi. Sebut saja cerita legenda Sun Gokong, juga si Jin Kui, maupun cerita klasik lainnya. Lantas, apa tantangan menjadi dalang wayang Potehi? Berikut penuturan Doni Mariono.
2: Ya kita memamerkan permainan, yang terutama cara ngomong satu ya Bu ya. Kedua kan adegan wayangnya itu seperti apa, kelihatan karakter wayang itu seperti apa, yang kereng, yang halus itu kan ada semua di sini. Nanti kalau beringas, yang kereng, sangar, perjalanannya melakune apa jalannya itu juga lain.
1: Kesulitan-kesulitan dalam mengekspresikan lakon dalam wayang Potehi rupanya telah melebur menjadi satu seiring dengan pementasan yang berlangsung bersama penabuh musik gamelan maupun kru yang lain. Berikut penuturan Didik Hatadiningrat, salah satu kru dari komunitas pelaku lakon wayang Potehi.
3: Piang, kemudian ada kendang, tak gendung. Jadi ada semacam campur musik-musik campur sari atau musik-musik gending-gendingan gitu. Dicampur dengan alat musik yang ada aslinya di Potehi. Jadi piang, ting-tung-tung-tung, gitu Bu. Jadi terjadi banyak kreativitas baru dari anak-anak muda yang mengolaborasikan antara musik Cina dengan musik Indonesia atau musik Jawa, sehingga terjadi keharmonisan musik itu menjadi menyatu begitu.
1: Kreativitas baru yang mulai lahir seiring dengan hadirnya dalang muda wayang Potehi, suatu proses regenerasi untuk melestarikan akulturasi budaya yang terjadi, budaya Jawa dengan budaya Cina.
4: Endaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
2: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
3: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
2: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
1: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
4: Halo, saya Eros.
5: Saya Duta.
6: Saya Adam.
7: Kami dari Shilam Seba.
8: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
8: RRI. Sekali di udara.

0: Promoter Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nobutoyo, Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji. Mbak Betty, kita tadi sudah mendengarkan dari Indah Susanti.
1: Indah Susanti penyanyi legendaris yang juga di dunia musik keroncong. Sangat enak didengar lagu-lagunya dan alunan ritmenya yang sangat tenang dan alunannya lembut. Iya. Selain itu juga Indah Susanti membawakan lagu keroncong dengan suara yang merdu dan juga khas.
0: Kita berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu karena setelah ini akan ada Bangun Deso mengenai bercocok tanam padi bersama dengan petani Yeni. Kula Anita Rizky pamit termin.
1: Betty Damayani pamit.
0: Mangke tipun aja ngakin malai sesarangin masuk iman. Dwi nor seto sugeng dalu lan mater nuwun.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutrisno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutrisno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, kita sami mangertosi bilih sabin menika papan kangge nanem pantun. Para kadang tani temtunipun sami nindakaken olah tetanen menika kedah mangertosi caranipun nanem lan ugi ngrawat sarta panen. Sinaosa kadang tani menika nggarap sabinipun piyambak, menapa dene dados penggarap utawi buruh tani. Dados sedaya kedah mangertosi sistem pertanian. Sutrisno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun nanem pantun. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun kadang tani Ibu Yeni.
1: Sugeng dalu Ibu.
2: Sugeng dalu.
1: Ini nama Ibu sinten nggih?
2: Nama Yeni Karyani.
1: Ini pakai media air.
2: Pakai media air nggih.
1: Airnya itu disiram atau gimana Bu? Nyiramnya itu
2: ada irigasi.
1: Ada irigasi. Irigasinya bisa dijelasin Bu, dari sungai atau dari PDAM atau dari mana Bu airnya? Sumbernya.
2: Sumbernya dari sungai.
1: Oh, dari sungai.
2: Dari sungai.

0: sungai.
1: Jadi sungai dialirkan lewat pipa?
0: Enggak, lewat ledeng-ledeng bahasanya apa? Lewat saluran itu irigasi. Saluran kalau sungai kan besar, kalau irigasi kan, kalau ledeng itu lebih kecil dari sungai.
1: Oh, gitu. Okay, yeah. Ini berarti airnya setiap hari mengalir gitu atau hanya pagi aja?
0: Itu ada jadwalnya, Mbak. Itu kan ada pengurusnya. Jadi nanti kalau yang aliran sini itu setiap hari Senin. Jadi satu minggu sekali itu bisa giliran.
1: Giliran.
0: Iya, dijadwal. Jadi misal yang ke Ngerandu sebelah selatan hari Senin, nanti yang ke timur hari apa lagi gitu, udah ada jadwalnya, udah ada pengurusnya.
1: Ini kan musim penghujan ya, Bu.
0: Iya.
1: Gimana, Bu? Ada kesulitannya enggak kalau musim hujan atau malah bagus untuk
0: kalau kalau di sini itu untuk pembuangan airnya juga mudah, untuk airnya juga mudah, jadi nggak ada masalah.
1: Jadi tidak berpengaruh?
0: Nggak pengaruh, ya.
1: Selain bercocok tanam padi, Ibu, ada kegiatan lain nggak? Misalnya bercocok tanam cabai atau apa?
0: Buatan cuma padi niku. Nanti kalau habis padi, biasanya jagung.
1: Jagung.
0: Nanti dua kali padi, satu kali jagung.
1: Kalau padi itu berapa bulan tuh biar bisa dipanen?
0: Panen, masa panennya itu kan ini kalau yang hibrida itu sekitar 95 hari sampai 100 hari baru panen. Iya. Kalau yang untuk nggak hibrida itu di bawah 95 hari sudah bisa panen.

0: Para kadang tani menika sami kagungan peran kangge pelestarian alam saking nanem lan ugi manen ing saben. Pengairan utawi irigasi kedah dipun gatosaken amargi kangge gesangipun pantun. Kejawi menika babagan pupuk kangge nyuburaken siti lan ugi pantun supados ngasilaken asil ingkang ngremenaken.
1: Ini Ibu kan bercocok tanam itu awalnya gimana Bu? Ada sosialisasi gitu atau belajar sendiri, lihat teman-teman?
2: Ya itu tadi cuma bantuin Bapak, yuk bisanya dari lihat niku sehari-hari ini Bapak nggih.
1: Berapa hektar Bu biasanya kalau di sekitar Ibu?
2: Oh enggak nyampe. Kalau yang digarap ini kebetulan cuma buruh. Tapi enggak berapa ya? Enggak ada 1 hektar.
1: Enggak ada
2: 1 hektar.
1: Itu kalau musim panen itu biar dipanen itu gimana, Bu? Cara memperhatikan padinya itu. Padinya kuning atau hijau, ada ciri khasnya enggak sih kalau mau dipanen gitu?
2: Kalau mau dipanen tuh padinya udah menguning semua, itu udah berani dipanen.
1: Menguning.
2: Ya, udah menguning.
1: Udah
2: bisa dipanen ya.
1: Cara manennya gimana, Bu?
2: Cara manennya kalau di sini tuh masih mau pakai seritan, belum pakai yang tleser. Kalau terseritan berarti utuh satu pohon itu dirit semua. Terus nanti pakai seritan. Kalau yang tleser kan seperti zaman dulu di ani-ani. Kalau di sini masih itu pakai seritan.
1: Oh, pakai seritan. Ini kadang ada hama ya Bu ya, kayak misalnya tikus, itu gimana Bu? Ada tikus apa enggak ya?
2: Kalau di sini untuk tikus alhamdulillah aman. Tapi itu kalau di sini yang sekarang lagi anu itu loh, padi itu pada apa? Ngleyot. Kalau enggak batangnya merah, batangnya jamuran putih.
1: Oh, itu karena apa? Hama juga.
2: Enggak hama.
1: Hama juga. Oh. Ini disemprot pakai pestisida.
2: Kalau untuk yang itu untuk obatnya masih belum ketemu. Masih jarang-jarang yang nemuin obat untuk hama itu.
1: Oh, gitu. Ini Ibu suka dukanya apa, Bu? Ada sukanya tahu, Bu, ada dukanya juga. Sukanya
2: sukanya itu kalau sudah panen tuh enggak merasakan nempur, Mbak. Tapi kalau enggak panen, dukanya itu beras harus beli. Jadi
1: untuk
2: menunggu kebutuhan. Karena nanti ya itu tadi kalau sudah panen beras bisa dijual untuk kebutuhan. Tapi nanti kalau udah habis ya itu tadi walaupun tanam padi tapi nggih kalau habis nggih nempur beli lagi berasnya.
1: Ini ada pesan-pesan enggak, Bu, buat generasi muda ini kan? Banyak yang tidak tahu tentang pertanian ya, Bu, tentang gimana mengolah jadi padi biar jadi beras kayak gitu. Pesan-pesannya apa, Bu?
2: Untuk
1: belajar ya.
2: Pesan itu kalau anak muda sekarang memang jarang ada yang mau bercocok tanam. Itu ya itu mau membangkitkan motivasinya agar mau belajar di sawah itu yang sulit.
1: Oh iya, jadi diharapkan generasi muda itu bisa belajar.
2: Nggih, kalau dulu kan sering tuh Mbak ada penyuluhan-penyuluhan dari pertanian. Kalau sekarang kok udah jarang.
1: Oh, udah jarang ya. Kalau dulu sering.
2: Nggih, kalau dulu juga sering ada PPL masuk gitu.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik, Bu, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Sugeng dalu, Bu.
2: Sugeng dalu, makasih. Ya.

Sutresno budaya kanthi mekaten para kadang tani menika sami nyengkuyung babagan ketahanan pangan. Sutresno budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Umpan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli lo.
1: Beli, Beli bangun, Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Anjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Maya!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 TRRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wanciri pun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Di wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus lo ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelah.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

Karipto lelakon Karipto dening Yustina Sri Warsili kanthi irah-irahan dalanku dudu dalan cita-citaku nalika aku sih cilik kepengin banget dadi pegawai bank kang kerja ana ing kantoran pakaiane rapi nganggo blazer selayaran sepatu pantofel ireng padha tas merek Elizabeth ing meja ngadep map sak tumpuk yang bali tumpakane Vespa Sprint liwati dalan Magelang sing isih sepi angin midit durung akeh bangunan kaya jaman saiki kuwi cita-citaku nalika isih cilik lulus saka SMP aku didhawuhi nderek om kono ing Kota Medan Kota Metropolitan nomor 2 dilelah omku dadi pejabat bank wakil direktur tip manggon ono rumah dinas lan on disediani mobil Fiat 1100 kanthi super bebisan adik-adikku yang mangkat sekolah diterake mobil iku mau podo aku sok-sok nunut uga mula kaku karo kanca-kancaku diarani anak gedongan mung kira-kira rong tahunan aku dari omku awit omku pindah ke Jakarta munggah jabatane aku bali mau pindah ono yojo dari ibu meneh mlebu ing semea negeri satu gowongan semea teladan semea kang dadi idam-idamanku lulus saka semea kancaku padha nerusake ana sing ning asmi ana sing ning akuntan aku ditakoni Yus masuk karep mlebu ning anu asmi wae ya bareng aku bijem apik lho kandhani kanca-kancaku mula aku kepengen banget kuliah kaya ngopoto yen kuliah ning bangku kuliahku kancane akeh mula aku nutur ibu pranyata ora bareng ibu ora arep nyekolahke arep ora arep nguliahke kowe awit ancasi ibu kuwi kowe ning SPG terus dadi guru kok wong tuamu ngono kuwi ketikane ibu lah mula aku tuh ya terus rada ngluru wis saiki ning bukaan sekolah perawat ning panti rapi sing dasare uga saka SLTA awit ora nampa saka SMP dadi kowe ora rugi ketikane ibu mula waktu kuwi ana surat edaran sing digawa isih pernah omku iki lho Mbak Yu yen sisri pengen lebih berat baik malah penak ning asrama ikatan dinas ra bayar dikane mulo aku dipaksa ibu di hari-hari wis kowe ning ngono wae yo nduk dikane ibu lah aku terus nuruti kersane ibu nadyan atiku ora ning kono atiku miyang-miyangan nalika aku kelas 1 wae apa aku bakal dadi perawat apa iki panggilanku aku nanti kelas 3

0: aku tetep orang iso ngerasake nantian aku lah aku sekolah tenanan lah aku ngerawat pasien juga tenanan ning kono apa pikiranku orang ora arep ngerawat wong mbahasan lulus aku isih pengen liyo pengen nyambut gawe sing ora dadi perawat mulo ana wae supaya aku alih profesi. Lucu. Aku ning aku ra matur ibu mengkar mergani ibu mesti duka. Kowe dadi perawat ya tetep perawat. Wis panggilanmu nduk ngendikan ibu ngari-ari. Mula tahun pertama, tahun kedua aku isih nglambreng. Lagi tahun ketiga bubar rampung ikatan dinas paripurna aku kroso apa iki to panggilanku. Apa iki kudu pakaryan sing kudu tak adepi. Ning aku semenunggu isih tetep sing aneh-aneh bek pengen golek kompensasi. Mula nalika ana teater Pedro Sarjono, Bapak Pedro teater handal ning Yogyakarta sing manggone ana masjid Kauman yo nek rasa. Aku nate nglamar. Karep Pak Pedro digeguyu yo. Lah panjenengan yo nganu to, Nak. Saiki ning endi wonten asrama? Lah iki nek latihan bengi, opo parang tau karo suster nikane. Lah aku terus mundur. Ning pengharap-harapanku isih ora mati. Nalika aku pindah ning Solo, aku ono rumah sakit delalah ono pengumuman saka radio. Ono pembukaan sanggar Akuntala. Lah, aku sulai ketemu. Waktu itu aku melu kursus. Nah, iso kursus 3 bulan aku sudah dipegawe. Dadi aku ora alih profesi ning aku iso nyambi-nyambi. Ngono ki. Awit nek rekaman kan awan. Nah. Ning kabeh kuno ning syarate kanggo kudu testing. Waktu semono tahun 89. Ono testing Pasarto cacahe 117. 117 mau di testing kapisan aku lolos isih di sisake dadi 57 57 aku melu meneh lolos meneh keri 17 aduh karo kanca-kancane asrama diguyu mbak kowe iki jago bengi werna-werna kesa kanggo belagawan meneh andane lha ning aku kepengin banget sih. Ih, kompensasi lho. Ayo, kompensasi mbok sak aneh-aneh. Kompensasi kuwi golek praktekan nderek dokter ngono lho. Kuwi kompensasine perawat. Omongane kanca-kancaku ning aku ora percaya. Aku pengen ngiseni pepenginanku sing liyo sing urung tahu. Ke apa ya? Urung tahu. Tak lakoni. Mula aku melu testing. Pitulas kemau bakal dijepuk 6 apa pitu. Nalika kuwi aku testing meneh. Ati testing ning rambah kaping 3. Lulus meneh keri wong 7. Ngendikane produser ya kuwi arep dijepuk wong 3. Bocah wadon 2, bocah lanang 1. Lah ning kene iki tak deluk-deluk Pasarto sing keri iki kok ayu-ayu yo. Nemen-nemen ya aku nanti takon edek sekok anu po nasonong di kula sange SMKI ibu aku disebut ibu pacan aku tuh ada yang aku no kita lagi las-las santau nih baca ayu pintar berikut nah mbak kula sange asti ibu waduh ikapi yang dosen nih mau aku sing ora lah naliko testing penentuan pronyoto langsung tiket aku ra lulus. Ya ora apa-apa. Pancen iki dudu dalanku. Dudu dalanku nganggo kanggo apa ya? Uri-uri kabudayan. Lah mungkin kersane Gusti aku kudu ngrawat mrono tak terusake. Anggonku dadi perawat ana rumah sakit. Mbok menawa iki dalaning dalanku kanggo nyasak nyaosake pakaryanku, nyaosake bektiku marang Gusti lan pepadaku. Mekaten. Cerita lakon namung pun nengat masuk iman matur sembahan gue ya
1: inji
0: terus nabut aja
1: inji matur nuwun matur nuwun rawuhipun Ibu Justina inji sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran keguritan dan lakon dalu meniko selajengipun sumangga kula aturaken dumateng Rama Mas Heri Sarjono dalu meniko kepareng rawuh monggo.

0: Masuki mantuin Nur Seto Sugeng Dalu Lalakon Niki Bayi Jembabatan Piyungan Badi Nderek Cerita Lalakone Mbah Ijem Rikolo Rumien Tahun 2010. Mbah Ijem niki kan tadi tukang pijet niku sok diceluk mriko, sok diceluk mriki ngoten. Lah niku mulih niku malam Jumat Kliwon jam setunggal dalu niku diwedeni gendruwo wonten ngisor wit mpring wulung. Terus esuke niku kula tiliki yo kula penasaran riku niku bune mboten enten napa-napa entene ming wit mpring tok. Nah terus kula sanes dinten niku to teng dusun beliau dipanggil malih niku terus kengken mijeti tiang sepuh niku omahe cilik gene niku telung ruangan, sak ruangan ruang tamu, sak ruangan kamar, ruang tengah niku enten tipine gedine semeter. Lah kula pikir-pikir wong tuwa kok duwe TV kok gedene sak meter, padahal tiang sanes-sanesipun men do dereng duwe TV gedene semeter. Lah terus kula niku dikan mijet niku sik tiang sepuh niku. Lah terus kula niku anu mantuk niku di sukani sangungian. Nah, terus kula niku nganu SUE niku kula tiliki riku niku mboten wonten omahe niku. Riku niku entene kuburan. Dadine kula niku waduh kula terus pikir-pikir terus wah ndang anu membengi kae sing aku kan mijeti kae wing barang alus ya kula ngoten niku. Terus niku jadine kula anu ora bar niku ta niku tiyang sak desa mriku niku ki do goleki kula terus pokoke ilir mawon. Dadine saben sedina-dina niku mesti enten tiyang dusun mriku do mara tenggen kula do nyaluk tulung kula niku. Nggih ngoten kula, ngoten mawon nggih Mas lakone kula. Dadi wong tukang pijet niku ngoten niku. Dadine ya kudu kendel lunga-lunga diwedeni medhi apa-apa setan raduyan demi randulit. Ngoten niku. Sing penting kula nyambut gawe halal. Mboten neko-neko ngoten niku nggih Mas lakon kula jamane tahun 2010. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Ibu Supriyati. Monggo katuraken wekdalipun.

0: nandang kunjono rinten dalu nunggu-nunggu katresnanku tansah eling kepingin enggal sinanding telung dino rasane kaya setahun. Muga-muga ing paran Mangyora Harjo tengah ratri suaramu andudut ati mesem-mesem ora lingsem hanya keti mingsat saya cedak anjejeri arep ngrangkul mak geragak jebule mau ngimpi kaya ngene rasane wong nandang bronto awak lungkrah kaya-kaya tanpa daya delak-delak guyang-guyu tanpa kanca sing ora ngerti dikira nandang kunjono saya pungkur eling lelakon kepungkur saya cedok lawela pancen nyata aku kowe pinus didati jodone ojo kesuwen ya mas ya dangkung duro wae aku ra kuat nandang kunjono dhewe ya mas ya dangkung duro wae.
1: Inji matur nuwun paringipun kurit nji tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun monggo ngawiyat. Salajengipun matur nuwun sugeng dalu Pak Sri Katon menika nji paring lelakon matur nuwun Pak Sri Katon monggo kula aturaken paringipun andharan lelakon sumangga.

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu, datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku ing pungkasaning pepanggian monggo munajat miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan bisa menangi rejani jaman senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 16 September 2026, kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda pagi ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk pagi, siang, sore hingga malam nanti. Pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kabecikan, hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya, hadir di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa melalui streaming di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali di kesempatan pagi hari ini babagan Niti Kabecikan untuk agama Konghucu bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema kendalikan Jing, kembangkan Jing.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Oh Sutrisno Budoyo, Bapak Ibu para sederek, para pini sepuh ingkang tansah kinatekten, khususipun para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon, sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebu enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya sumangga kados biasanipun. Kita wiwiti acara menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud menapa kemawon. Saengga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan. Kita saged pepanggian malih mboten kesupen. Kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu. Injih namung sarana kabecikan. Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wetek tong dien. Sanjai. Sutresno budaya. Saya mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari penggemar acara Batik Konghucu yang isinya bertanya, ya, antara lain kalau saya terjemahkan, Pak, saya bukan umat agama Konghucu. Saya tertarik dengan acara yang Bapak bawakan lewat RRI Jogja setiap Rebu pagi. Sudah mengikuti acara Bapak cukup lama, namun ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, dan mohon maaf kalau boleh saya bertanya, yaitu tentang sing atau watak sejati. Apakah benar dalam agama Konghucu manusia itu punya sesuatu yang baik, manusia ditakdirkan jadi orang yang baik, manusia begitu lahir sudah baik? Beda dengan ajaran agama yang lain yang mohon maaf, begitu manusia lahir dia sudah membawa dosa dari leluhurnya. Nah, ini saya ingin bertanya lebih panjang lagi. Bisakah Bapak menjelaskan? Terima kasih. Isinya begitu. Maka melalui kesempatan pagi hari ini, saya juga ingin menyampaikannya kepada para sutrisno semua. Semoga ini lebih memantapkan Anda para tojin umat Konghucu dan bisa menjadi bahan masukan, bahan pengetahuan bagi Anda yang bukan agama Konghucu. Pertama-tama saya mengatakan beberapa kali di acara yang sama bahwa agama Konghucu itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau tadi dikatakan oleh sang penanya bahwa Konghucu itu mengajarkan manusia yang baru lahir, bayi yang baru lahir adalah makhluk yang paling suci, itu benar. Dan itu harus diyakini, harus dipercaya oleh orang beragama Konghucu. Kenapa demikian? Karena itu tadi berbeda dengan yang lainnya. Juga mohon diketahui bahwa semua ajaran agama yang saat ini diakui di Indonesia ada 6. Itu bukan agama asli negara Indonesia. semuanya agama impor yang berasal dari negara atau benua yang berbeda, dan tentunya karena berbeda, berbeda pula tata caranya, berbeda pula pahamnya, berbeda pula tradisinya. Agama asli Indonesia, kalau boleh saya mengatakan, dulu ketika saya masih kecil, ya, orang tua saya, ayah saya khususnya, setiap hari weton anak-anaknya. Kebetulan saya itu wetonnya Jumat Kliwon. Pasti ayah saya menyiapkan intuk-intuk, yaitu nasi putih yang dibuat tumpeng, kemudian di atasnya ditusuk dengan lidi yang bentuknya seperti salib, tengahnya ada bawang merah atau berambang, kemudian kanan kiri dan pucuknya ada lombok merah. Itu namanya induk-induk. Kemudian diberi atau disiapkan juga air yang diisi dengan kembang setaman. Kemudian almarhum ayah saya berdoa menggunakan kemenyan yang dibakar. Nah, kalau sekarang orang ngomong itu musyrik, itu pemuja setan, itu orang sekarang. Tapi saya mendengar doa ayah saya itu ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, cuma namanya bukan A, B, C, D, dan seterusnya. Beliau hanya menyebut ya Yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi, yang menjaga bumi, dan lain sebagainya. Tolong anak saya yang bernama ini tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan lain sebagainya. Esok paginya, air kembang setaman itu dipakai untuk cuci muka atau raup. Kemudian setelah selesai, induk-induknya dibuang di perempatan jalan. Itu tradisi kuno. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada. Itu agama asli Indonesia. Jadi kalau yang lainnya saya mengatakan mungkin itu agama impor, termasuk agama Konghucu. Tapi itulah. Dan itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Maka karena agama Konghucu berasal dari negara Tiongkok, di sana aturannya begini-begini, tentunya tidak sama dengan agama yang lain. Dan saya mengatakan dalam jawaban saya, agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya bahwa manusia aslinya baik. Karena manusia ketika lahir belum terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Pendengar sekalian, para Sutrisno, mungkin Anda masih ingat ya, manusia itu makhluk yang dimanja, disayang Tuhan. Manusia diberi Tuhan dua macam hadiah, sementara yang namanya hewan hanya diberi satu hadiah. Hadiah yang pertama diberikan manusia sama dengan yang diberikan pada hewan, yaitu jing atau naluri atau nafsu-nafsu. Sama dengan hewan, manusia bisa marah, bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bisa suka lawan jenis. Ya, manusia kadang serakah melebihi hewan dan lain sebagainya. Maka dalam agama Konghucu yang namanya jing atau naluri itu harus dikendalikan. Sementara hadiah yang satu disebut sing atau watak sejati, isinya adalah benih-benih kebajikan. Manusia punya kasih sayang, manusia punya kebenaran, manusia punya tata susila, manusia punya kecerdasan, kebijaksanaan, dan manusia harusnya punya sifat dapat dipercaya. Itulah yang disebut sing. Sing harus dikembangkan, jing harus dikendalikan. Itulah tugas manusia. Sutrisno Budoyo, mungkin saya juga pernah menjelaskan dogma atau sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa dibantah oleh umat Konghucu ada di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama pasal 1. Jadi saya yakin setiap agama punya dogma atau sesuatu yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dilanggar, harus diimani. Apa itu dogma Konghucu? Yang pertama bunyinya adalah Dian Ming Ce Wei Xing. Firman Tuhan, berkah Tuhan, itulah yang disebut Xing atau watak sejati. Shui Xing Ce Wei To. Mengembangkan watak sejati, itulah menempuh jalan suci. Xiu Tao Ce Wei Jiao. Bagaimana bisa menempuh jalan suci? Itulah yang diajarkan oleh agama. Jadi agama Konghucu mengajarkan supaya orang bisa mengembangkan Xingnya, bisa mengembangkan watak sejatinya, bisa mengembangkan hadiah dari Tuhan. Maka sekali lagi, agama Konghucu meyakinkan bahwa manusia itu aslinya baik. Tetapi saya sering dikejar, itu kan agama Konghucu, Pak. Kalau agama lain kan tidak sama lah. Itu hak Anda, itu kebebasan Anda. Namun karena saya adalah rohaniwan Konghucu, saya mengajak umat saya untuk yakin tidak membantah dan tidak mengatakan tidak percaya. Karena itu inti daripada ajaran agama Konghucu. Semua makhluk punya sifat asli pemberian Tuhan, dan sifat asli dari manusia itu baik atau Xing. Maka Sutresno Budoyo, pagi hari ini izinkan saya membacakan percakapan antara murid yang bernama Kocu dengan gurunya yang bernama Bingcu. Perdebatan yang cukup seru tentang watak sejati, karena Bingcu selalu mengatakan watak sejati manusia itu empat: Ren I Li Ce, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Kalau bisa berkembang semua, maka akan menjadi lima, yaitu Xin, dapat dipercaya. Maka manusia itu harusnya aslinya baik, karena watak sejatinya adalah benih-benih kebaikan. Dalam kitab Bingcu 6A, pasal yang kedua, Kocu berkata, watak sejati itu seperti pusaran air. Kalau dialirkan ke timur, maka akan mengalir ke timur. Kalau dialirkan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitu juga dengan watak sejati manusia. Tidak bisa membedakan antara baik dan tidak baik, seperti air tidak dapat membedakan antara timur dan barat. Sutresno Budoyo, ini pertanyaan atau pernyataan Kocu kepada gurunya. Pada ayat yang kedua, Bingcu berkata, air memang tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Tetapi apakah air tidak bisa membedakan antara atas dan bawah? Air cenderung ya mengalir ke tempat yang lebih rendah, sama dengan manusia yang cenderung berbuat baik. Maka dikatakan oleh Rasul Bingcu, ini bukan watak asli air. Watak asli air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Walaupun dialirkan ke timur, walaupun dialirkan ke barat, walaupun ke utara atau ke selatan, air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebelum muridnya bertanya lebih lanjut, Bingcu mengatakan, sekarang kita bisa melihat dengan dibuatkan bendungan, dengan dibuatkan alat bantu, air bisa mengalir ke atas bahkan sampai ke puncak gunung. Tapi apakah ini watak air? Ini tentu bukan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya watak air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sama dengan manusia. Kalau watak aslinya tidak baik, karena watak aslinya sudah dipengaruhi sedemikian rupa. Nah, Sutresno Budaya. Tadi kalau muridnya ngotot, ya, air itu tidak bisa ngalir, apa tidak bisa membedakan timur dan barat, kemudian guru mengatakan, harusnya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sekarang gurunya memberi contoh. Tidak hanya ke tempat yang lebih rendah, dengan bantuan peralatan. Anda bisa melihat rumah-rumah yang tingkatnya sampai 30-50 di atas air juga bisa gembrojok banter. Tapi ini bukan watak aslinya. Aslinya air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sama dengan watak sejati manusia. Jadi manusia itu aslinya punya watak baik. Tetapi bagaimana sepanjang hidup kita bisa berbuat baik? Itulah yang diajarkan dalam agama Konghucu. Kita memang punya benih kasih sayang. Benih kasih sayang tidak akan berkembang sendiri kalau kita tidak belajar mengembangkannya. Kita punya benih kebenaran, benih kesusilaan, dan yang lainnya. Tapi itu juga tidak akan berkembang sendiri kalau manusia tidak mau mengembangkannya. Sutresno Budaya, mungkin saya juga pernah memberi contoh. Kebetulan saya ini seorang seniman pemain wayang, ya. Teman-teman saya wayang kadang-kadang mengatakan bahwa ajaran agama Konghucu itu kalau dikaitkan dengan wayang banyak tidak cocoknya. Kenapa Pak Aji selalu mengkaitkan ajaran agama Konghucu khususnya tentang pemerintahan, tentang sifat seseorang dengan pewayangan? Sekarang Pak Aji coba menjawab. Kalau jenengan mengatakan manusia itu aslinya diberi watak yang baik, coba apakah Pak Aji lupa saudara-saudara Kurawa itu sejak di dalam perut orang tuanya sudah mempunyai harapan menggadang-gadang. Besok kalau anaknya lahir, semoga punya sifat demikian-demikian. Mungkin Anda pernah membaca atau pernah mendengar Dewi Gandari, ibunda dari Kurawa. Itu dulu merupakan istri dari Pandu Dewanata. Jadi menurut cerita Pandu leluhur Astina, itu dulu punya 3 orang istri. Dewi Gandari, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim. Tetapi kakaknya Pandu yang buta, yaitu Dhestarastra, merasa sedih. Adiknya kok punya istri 3, saya kok enggak ada yang mau. Maka ia minta kepada Pandu, salah satu istrinya, supaya bisa ia peristri. Nah, tentu saja putri-putri cantik itu tidak mau menikah dengan Dhestarastra yang cacat. Maka para putri itu mencari sarana supaya tidak dipilih oleh Dhestarastra. Dalam pemilihan ternyata yang terpilih adalah Dewi Gandari. Maka menurut cerita Dewi Gandari sangat mangkel, mendendam kepada Pandu, kok ia seakan-akan diserahkan kepada si buta. Maka ia bersumpah, semoga kelak yang menjadi raja di Astina adalah anak-anak yang dilahirkannya lewat Dhestarastra. Dan kebetulan dalam cerita juga dikisahkan, Pandu itu meninggal muda karena melanggar sumpahnya. Sehingga tahta Astina sementara dipegang oleh kakaknya, yaitu Dhestarastra. Tentunya Dhestarastra berkeinginan menguasai Astina sepenuhnya, walaupun seharusnya dia hanya menjadi raja sementara. Nah, ketika Gandari hamil, ya, dia punya permintaan atau nyidam yang aneh. Taman bunga disulap menjadi kebun binatang, tapi khusus binatang yang jahat katanya, ceritanya begitu. Setiap malam Gandari di depan kandang serigala ngelus perutnya. Yo le, dang gede, sok nek gede duwe watak kaya serigala licik, buas dan ganas. Pindah ke depan kandang harimau juga sama keinginannya. Dan akhirnya ketika anak-anaknya lahir dikisahkan. Saudara-saudara dari Kurawa semuanya punya watak yang jelek. Nah, bagaimana ini dengan ajaran agama Konghucu? Saya tertawa. Para Sutresno Budoyo, lah wayang sama agama Konghucu ya ndak gaduk toh. Wayang itu cerita yang mengandung tontonan dan tuntunan. Asalnya juga dari India. Sementara agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok. Lah tapi Pak Aji dalam penampilan kadang-kadang membawakan ajaran Konghucu. Tapi kan aku ndak ngomong kalau itu Konghucu. Ya enggak ngomong, mereka yang enggak ngerti ya enggak tahu, tapi bagi yang ngerti itu kan Pak Aji ngambil dari ajaran agama Konghucu. Lah apa salah? Kan ajarannya berupa hubungan kemasyarakatan yang baik, ajarannya tentang ngabekti kepada orang tua. Tapi kalau dikaitkan dengan watak sejati itu sudah enggak cocok. Namun kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Berarti watak sejati itu harus dikembangkan. Manusia harus belajar mengembangkannya supaya watak sejati yang aslinya baik itu terus berjalan menjadi sesuatu yang baik. Namun Sutresno Budoyo, belajar dalam kehidupan ini juga tidak gampang. Orang yang aslinya baik, tapi karena pergaulannya tidak sempurna, ia mungkin menjadi tidak baik. Maka izinkan saya membacakan ayat sebagai penutup dalam acara pagi hari ini. Saya ambil dari Sabda Suci 16 pasal yang ke-9. Kali ini sabda dari Nabi Konghucu. Beliau berkata, orang yang sejak lahir sudah pandai, sudah bijaksana adalah orang tingkat pertama. Orang yang karena belajar lalu pandai dan bijaksana adalah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar adalah orang tingkat ketiga, dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tetap tidak mau insaf dan tidak mau belajar adalah orang yang paling rendah di antara rakyat. Sutresno Budoyo, ketika muridnya bertanya, guru adalah orang tingkat keberapa? Nabi Konghucu menjawab, saya orang tingkat kedua, orang yang karena belajar lalu menjadi orang yang bijaksana. Jadi seperti yang tadi saya katakan, apakah karena kita sudah punya watak sejati yang berisi benih-benih kebajikan, kita langsung jadi orang yang baik? Enggak, manusia harus belajar. Karena belajar, kita mengerti tentang yang tidak baik. Karena belajar, kita mengerti tentang yang baik. Karena belajar, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi dalam agama Konghucu, yang namanya sing atau watak sejati adalah hadiah atau berkah dari Tuhan yang wajib kita kembangkan. Maka di acara ini sekaligus ya saya menjawab pertanyaan dari penggemar saya. Semoga Anda puas. Sekali lagi, agama kita berbeda. Ajaran agama kita berbeda, tetapi satu untuk semuanya bahwa namanya agama pasti mengajarkan kebaikan. Yang namanya agama pasti mengajarkan tentang berbakti, mengabdi, dan menjalankan perintah Tuhan. Dan itulah caranya orang Konghucu. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pada acara pagi hari ini. Semoga Anda puas. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup acara Batik Konghucu pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman, saya sampaikan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong dien.

Sutresno Budoyo, pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, sembari Anda memulai aktivitas pagi hari ini. Kami siapkan gending soran, kali ini saya pilihkan gending lantak, laras belok padat limo. Sutresno Budoyo, sugeng midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penerapan regol ayom pada sejumlah sirip yang mengarah ke kawasan Malioboro masih dalam tahap uji coba. Sarana tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya mendukung konsep full pedestrian di kawasan Malioboro. Dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan teknis ditemukan di lapangan, salah satunya terkait akses pejalan kaki penyandang disabilitas yang membutuhkan ruang lebih luas untuk menggunakan alat bantu mobilitas. Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sejak awal, regol ayom dirancang untuk mengendalikan mobilitas kendaraan bermotor yang memasuki sirip-sirip kawasan Malioboro. Sarana tersebut bukan ditujukan untuk membatasi akses pejalan kaki. Menurut Nimade, evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari desain, pemasangan hingga pola penerapan regol ayom di lapangan. Hal ini diperlukan karena setiap sirip di kawasan Malioboro memiliki karakteristik dan kondisi akses yang berbeda. Beralih ke informasi lain. Badan Wakaf Indonesia BWI DIY mencatat tingkat literasi wakaf masih terbilang rendah. Ketua BWI DIY Misbah Rudin menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian HIPMI Syariah DIY yang dilakukan beberapa waktu lalu, tingkat pemahaman generasi muda tentang wakaf produktif baru mencapai 26,28%. Capaian pemahaman ini tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan pemahaman filantropi Islam lainnya, seperti zakat. Menindaklanjuti kondisi ini, BWI DIY turut menggandeng rohani Islam Rohis tingkat SMA, SMK di DIY dalam rangka memperluas literasi terkait dengan wakaf. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Kembali pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kulo Semi Prabu ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini sembari memulai aktivitas begitu nggih, yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja, yang sudah siap-siap untuk mengantar anak cucu sekolah, berangkat sekolah, atau yang bersiap-siap untuk segera menuju ke mana ya? Ke pasar mungkin begitu nggih, atau mungkin juga ke sawah atau ke tempat kerja, ke kantor, atau mungkin juga yang pagi hari sudah bersiap untuk ya agenda rutin untuk periksa ke dokter, ke klinik begitu nggih, monggo bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Harapannya kita berdoa bersama semoga hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran dan juga diberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Pagi hari ini sembari panjenengan olahraga, olah pikir kami siapkan untuk Anda. Pagi hari saya pengen ngerepoti panjenengan ya toh, saya akan ajak Anda untuk belajar matematika Sutresno Budaya. Wah, jan esuk-esuk wis malah jak mikir abot-abot. Enggak ya. Enggak susah kalau di perempat itu karena tidak ada benar salah ya toh, yang penting bisa masuk ya toh. Benar alhamdulillah, salah juga tidak masalah. Pagi hari ini matematika tersebut ya, pelajaran jam pertama adalah matematika. Pertanyaannya mudah saja pagi hari ini. Coba bagi panjenengan yang ngerasa jago matematika ya toh, ataupun juga yang ngerasa paling males dengan matematika ketika waktu sekolah dulu, monggo bisa dijawab. Pertanyaannya adalah berapakah hasil dari setengah dibagi seperempat? Wah, jan apa ya? Baik ya, saya ulang ya. Pertanyaannya adalah berapakah hasil dari setengah dibagi seperempat? 55 2219 dan juga di 0895 0144 1066. Pagi hari ini saya buka Sugeng Enjang Mato Gadok. Ini nunggunya
1: nunggu ke jam
0: 4 mau. Jan. Pantesan kula ungak ning sekolah cendela kok welah kok wonten sing pun rawuh aku ngono. Ya wis tak cepakke kula ngaten niku. Pangestunipun kondur rugi.
1: Alhamdulillah. Aku mbiyen iki nek nang matematika iki pamit ya, Mas. Ora iso mikir.
0: Salah.
1: Lah iki kepaksa sih kan simbah iki mau aku.
0: Lah nggih.
1: Ning tak ngampiri kanca-kanca.
0: Nggih.
1: Ayo Mbak Siti, Pak Sipaimi. Heeh. Pak Rimbang tak tunggu.
0: Niko.
1: Pak Yanto karo Mbak Ana.
0: Ya.
1: Aku tekan ke Mbak Google mriki. Dari ketemu niki loro ta, Mas.
0: Niko nyuwun sewu nek talet kali Mbak Google niku terus le jelaske pripun jenengan ayo.
1: Kepiye?
0: Penjelasane pripun?
1: Ora iso jelasno. Lah dua banget penjelasane.
0: Kok terus meng napa jenenge terus meng di pasrahke iki lho nggih.
1: Pokoke tak pasrahke Mas Ami wae.
0: Oh ngaten nggih.
1: Sing bener iki. Wis ngono wae ya Mas.
0: Ngaten nggih.
1: Salam sehat. Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka matur nuwun niku lho, nek misale wis mentok terus takon karo simbah niku lho. Alah nggih. Boleh tanya siapapun pekaten sih, tapi kalau bisa ada apa namanya ya, ada alasan logisnya ya toh, yang bikin orang itu menjadi paham. Saja juga nggak paham sebetulnya. Sugeng Enjang Mato Gadok.
2: Halo Sugeng Enjang Mas Ami.
0: Sugeng Enjang Jalan Bantul menika. Pak Muladi. Oke, okay, Pak kabar? Sehat-sehat Pak Muladi.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu keluarga. Semoga Mas Ami sehat selalu.
0: Amin ye.
2: Mungkin tak jawab. Kalau setengah dibagi seperempat itu ya, itu sama dengan rinciannya ya. Kalau anungan itu setengah dikalikan empatnya dibalik.
0: Enggak tahu niko.
2: Empat per satu, tadinya satu kali empat dua, empat satu kali empat empat ya. Terus 1 kali 1 2 dan ini 4 bagi 2
0: ngaten
2: 2
0: begitu ge
2: secara pecahan itu
0: ngaten
2: Nggih.
0: Sami-sami. Dari apa namanya penjelasan secara matematis gitu. Kalau ada yang bisa menjelaskan secara logis ya gitu. Kadang-kadang itu apa perhitungan itu kalau secara matematis susah ditangkap, mungkin harus dengan cara-cara yang logis ya gitu. Sugeng Ijang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Ijang Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo Ganteng.
0: Apa di kabar Mami?
3: Kabar si baik. Kasih salam kasih sayang Mangga. Dulu buat semua saja. Muah.
0: Ya, monggo.
3: Penyiar sehat, pendengar paringi sehat.
0: Sehat semuanya. Amin. Jadi,
3: terus kula Pak Melun jawab. Niku nanu setengah dibagi seperempat yo. Wonten dua ngoten mawon.
0: Oh, ngaten mawon nggih.
3: Matur nuwun nggih Mas Semi dan salam saking Pak
0: Terima kasih kembali Mami Sartika yang ada di Minggir Sleman. Sehat selalu Mami ya. Selalu kita tunggu setiap paginya. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Halo, Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Semi.
0: Sugeng Enjang Bu, apa kabarnya Bu Yayu?
4: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Semi juga pendengar Pro 4 tetap sehat.
0: Sehat semuanya.
4: Kula wau nganu e.
0: Pripun, Bu?
4: Pentang let iyu pawiro.
0: Heeh. Nggih, bakule ratengan iko.
4: Nggih. Terus si bagi napa? Seprapat nggih.
0: Heeh.
4: Niku wonten kalih prapat.
0: Kalih papat.
4: Wonten kalih Mas Semi.
0: Oh, kalih.
4: Nggih, wau tang let pawiro to kula nimbang beras setengah kilo para loro.
0: Oh, ngaten. Matur nuwun Bu Ayu wonten ing Jalan Paris. Monggo 552219 Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
5: Enjang Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Purworejo, apa kabarnya sehat-sehat?
5: Alhamdulillah, semoga lagi Mas Semi sehat-sehat.
0: Pangestunipun sehat. Monggo Jadi, Pak.
5: Kalau langsung jawab. Heeh. Kalau tak nderek Bu Ayu kalau mau.
0: Ngaten. Terima kasih kembali. Pancen penane anu kok nggih. Nek nyengklak ya to manut. Manut ngarepe Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
6: Pak Ayu
0: Pak Sumar dos pundi Pak Wartos?
6: Sehat. Wah,
0: napa mer amargi asrep napa nggih kok ngagem watuk bareng iki.
6: Nggih, duka. Nggih, Mas Amin.
0: Pangestunipun sehat ugi awit donga pangestun jenengan Pak Sumar monggo.
6: 2/4 kali napa dibagi 1/4 ya kadhasipun 2 ya,
0: Mas. 2? Nggih. Oh, nggih, ngaten.
6: Matur nuwun Mas Amin.
0: Sami-sami, saking sedayu Pak Sumar matur nuwun jan kutute niku lho. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, saking sedayu blender mengidul.
2: Nggih, liwat Proko.
0: Liwat Proko. Sehat Pak Mujiono.
2: Alhamdulillah,
0: jalan gitu sehat. Mas Toni pun sehat.
2: Niki lekas tandur ya Mas Semi.
0: Tandur, kayak niki pari nopo senti tandur niki.
2: Tenting nampat.
0: Nampat sih.
2: Tenting mantan. Dihirang.
0: Wah, so tahun baru panen nih yang ngarepe poso panen nih ki.
2: Kaki nih gitu. Kaya panen sendiri balik.
0: Enggak petungan.
2: Ini tak saya tak taruh kini ke.
0: Oh nggak ada.
2: Kan gebes tuh wow yang lain tuh nggak
0: ada. Alah enggak kok guys geliak-geliak saat cekape nggak ada. Mangga Pak Mujiono.
2: Kalih mawon.
0: Nggih, sami-sami Pak Mujiono wonten ing Broso mulai tanam padi. Kalau dihitung 3 bulan berikutnya atau 3 bulan setengah ya tahu wah sebelum puasa udah panen. Pas banget Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
6: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Saking mendut.
6: Nggih, lha sehat Mas Dewi.
0: Maestro Nepos mantul kiki parimbang.
6: Alhamdulillah sehat, puasa cerah banget.
0: Jan sekom brosot nyungsung munggah tekan mendut.
6: Progo
0: ini.
6: Kuliah tak melu jawab nih jawaban sing salah
0: wae yo. Malah sing salah kok milih salah.
6: Pertanyaannya tadi gimana?
0: Setengah dibagi seperempat.
6: Setengah dibagi seperempat.
0: Nggih.
6: Nah,
7: kuwi apa barang siji iki goyan wae ya.
0: Nggih.
7: Upama siji dibagi dadi diparo.
0: Heeh.
7: Upama dhuwit ngono wae. 100 diparo nak 50.
0: Heeh.
7: Nah 50 di seprapate arek 12.5.
0: Heeh.
7: Dadi iki seprawolune aku.
0: Seprawolu. Oh ngaten.
7: Seprawolune. Iki sik hitungan Jawa wae.
0: Nggih.
7: Cuma matematikane ora
0: apa iso. Nggih.
7: Dadi nek 1 dadi 12.
0: Oh, terima kasih kembali Pak Rimbang wonten ing Mendut 552219 Sugeng Enjang
8: Matuk Gatuk Maseni Prabowo.
0: Mbah Mus, dos pundi pawartos Mbah Mus?
8: Alhamdulillah sehat Mas Semi.
0: Alhamdulillah nggih.
8: Badhe jawab nggih. Badhe jawab.
0: Monggo.
8: Lah setengah niku kan 1/2.
0: Nggih.
8: Dibagi 1/4. Niku dibagi niku setengah dibagi sama dengan setengah dikalikan 4/1.
0: Oh ngaten. Ngoten.
8: Nah dadi 4/2.
0: Nggih
8: kalih jawabane.
0: Jawabannya 2 ngaten nggih.
8: Nggih.
0: Ngaten nggih.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Mbah Mus Tanjung Pinang nggih sehat-sehat selalu, semoga di wilayah Tanjung Pinang aman nggih dari karhutla, dari asap juga mekaten nggih. Selamat pagi Matok Gato.
9: Sugeng Enjang, selamat pagi Matok Gato.
0: Dos pundi sehat-sehat, Bu?
9: Alhamdulillah paring donga pangestunipun nah.
0: Anjir alhamdulillah.
9: Senengan sekeluarga anjir sami pinantu engkara hayam.
0: Pangestunipun awet donga pangestun jenengan, Bu.
9: Derek remen donga dinongo.
0: Mekaten nggih.
9: Nek mukula rikala SD. Jadi itu di Peng Wale. Jadi ana papat pro loro. Pikanto atelipun kalih
0: nangaten. Oh ngaten.
9: Finisi ini pun derek kalian Mbah Musur Niko Wau.
0: Makatan, ye.
9: Matur pun enak.
0: Sami-sami. Sugeng Enjang.
9: Sehat selalu.
0: Ye. Sehat selalu sih, Budi Wijonten yang karang moco. Matur nuwun. 552219. Semoga Sugeng Enjang Matur Gado.
10: Sugeng Enjang Matur Gado.
0: Sugeng Enjang. Pengasih menika.
10: Leres Mas Prabowo.
0: Sehat-sehat Mbah Man.
10: Alhamdulillah
0: ya. Ingatan siap ya Mas. Sehat lagi monggo Mbah Man.
10: Jawaban saya setengah dibagi 1/4 ya. Orangnya aku tetap setengah ya Mas.
0: Setengah dibagi 1/4 tetap setengah.
10: Tetap baru setengah.
0: Kalau setengah dibagi 1 berapa?
10: Setengah dibagi 1 men.
0: Ngaten.
10: Akhirnya jawabanku mau ngerasa merinjim-rinjim pokoknya setengah. Setengah dibagi 1/4. Kok ya separuh ini 1/4 ini udah dia ketemen ya setengah 1/4 ya dia.
0: Ngatet nge. Oke, pokoknya mumet bareng yuk. Setengah dibagi 1 sama dengan minus ya. Pun, derek mawon, suka ngejam aduh gaduh. Waduh, malah terputus ya unik lagi. Kita buka lagi ngis tersebut ya di 552219. Monggo Sugeng Enjang. Halo.
11: Halo.
0: Halo.
11: Halo.
0: Halo.
11: Halo.
0: Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang, Mas Kato.
0: Mas Aldi.
11: Yes.
0: Apa kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat selalu. Mugi Mas Emi sehat selalu.
0: Amin, Ji matur nuwun.
11: Yes, jawab,
0: monggo.
11: Jenengan ora? Kalau yang tadi itu menjelaskan secara ilmu matematika ya dengan membalikkan pembagian pecahan dilakukan dengan membalik dengan setengahnya jadi hasilnya jadi 4 dibagi 2, 4/2 jadi 2. Tapi aku ingin menjawab sesuai dengan pangandikane panjenengan
0: secara
11: jangan secara logis secara mudah saja ya. Dengan membagi apa? Potongan roti atau apa jadi dari itu bisa kita dapatkan dari hasil potongan itu dari setengah bagian dari sebuah roti itu lanjut dibagi jadi hasilnya menjadi 2 potongan gitu.
0: Oh ngaten.
11: Secara logis dalam saja kita memotong sebuah roti jadi akan kita mendapatkan bagian 2 potongan dari setengah dibagi 1/4 itu. Mekaten Mas Emi.
0: Nggih.
11: Selalu.
0: Terima kasih kembali nggih. Saking matur Mas Aldi nggih sehat-sehat selalu. Kita buka lagi 552219 Sugeng Enjang Matur Gaduh.
12: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Kok sewantene kok ngeten iki pripun menika?
12: Ngapunten iki ya.
0: Wah, jan. Napa bar nyinden?
13: bling sak semenen sak selawatan.
0: Oh ngaten.
13: Baliku terus mam soto malah tadi suarane.
0: Waduh.
13: Mau es teh bar.
0: Wala niku Mbak Siti niku jan wis.
13: Biasane wis ora apa-apa kok dadi.
0: Karang yo nek bar nyoto kayak panas terus diombeni es teh seger nika e.
13: Biasane yo ngoten niku.
0: Heeh, wis pokoke enggal-enggal sehat Mbak Siti.
13: Amin amin nggih.
0: Monggo.
13: Ini aku mau dikelimpang kali Pak Mutiono, kali Pak Mulati, Pak Noyo.
0: Aduh.
13: Digendong Mas Aldi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
13: Kan perempat, gitu.
0: Monggo.
13: Anu, jawabannya loro.
0: Kali?
13: Kali.
0: Oh, ngata, Ji.
13: Logisnya gitu tadi. Misalnya dua roti, setengah dibagi seperempat, berarti sing entuk kurang loro.
0: Oh, ngaten.
13: Nggih.
0: Oh, nggih.
13: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Saking bangun tapan Mbak Siti matur nuwun, sudah sedikit dispil tadi apa namanya? Logisnya begitulah. Kalau panjenengan berapa sosok budaya monggo sugeng enjang matur gathuk.
14: Sugeng enjang matur gathuk Mas Sami Prabu.
0: Pak Sukap dos pundi pawartos mesti sawetawis mboten mlebet e.
14: Leres. Anu
0: do batu pilek. Waduh, batu pilek nggih. Oke, enggal dangan Pak Sukam nggih.
14: Amin.
0: Kuwi sehat, Mas. Pun 4000 juga sehat nggih, Pak Sukam nggih.
14: Alhamdulillah, nggih.
0: Mangga.
14: Dari batang niko mungkin ndak turane ra sing ndahar roti niki wau. Anu 2/4.
0: 2/4.
14: Kadang sawon.
0: Nggih.
14: Matur nuwun sing mlaken. Penggemar perempat dan ibu pindaringan sehat walafiat.
0: Ngaten sih. Sami-sami sih Pak Sukamonten yang ingin mengkiri sehat selalu sih. Ugi sedaya keluarga ibu sehat-sehat tuh tinggi. Sugeng enjang matur gathuk.
15: Sugeng enjang matur gathuk Mas Sami Prabowo.
0: Nggih, Bu Sri, ugi sehat nggih, Bu.
15: Nggih. Heeh. Mugi-mugi Mas Sami pitancah sehat nggih.
0: Amin amin matur nuwun.
15: Nggih, kula nderek njawab.
0: Monggo, Bu.
15: Rincianipun kados ramus menawau kali. Nggih,
0: ngaten kemawon. Terima kasih kembali Bu Sri Utami wonten ing ijo. Jalan Paris, kita beralih ke WA Ngister Sobudoyo. Untuk pagi hari ini yang sudah bergabung satu persatu akan saya bacakan, dan juga yang bergabung di apa yang mengirimkan voice note akan nanti akan saya putarkan nggih. Sugeng Enjang, oh sudah ada 92 yang bergabung. Dari Mbah Wono jawabannya 2, Mas Mbah Surwarga Lawu kalih Mas, Pak Agus Prastowo 2. Bu Supina jawabannya 1/8. Ada Bu Rami di Melati jawabannya adalah absen mawon. Nggih maturun nggih, Bu. Mbah Mulyana Gotirto jawabannya 2 pun. Ada Pak Supardiono 1/8, ada Pak Untung Raharjo kalih Om. Pun derek ngaten mawon matur nuwun. Ada Abah Sarjiman dari Madukesmo jawabannya 2, ada Mbah Lan Tambak Bantul 2. Bu Yayu kalau wau sampun, ada Pak Ferry. Ini dari tadi pagi sudah nanya-nanya statusnya apa? Statusnya waspada karena banyak ikan ya toh.
16: Hasilnya kur setugel.
0: Setugel, nggih. Setugel iki lho. Separuh di poros papat jawabane setugel. Nggih, pun. Pak Joko Kadilopo. Menawi setengah dibagi seperempat ini ketemu niku sak pertelon Mas. Nggih. KMT Projono Lawu 12. Pak Sri Arjono Maduke semua sugeng enjing jawabannya seperempat. Nggih. Setengah diporos perempat dadi seperempat. Oh nggih. Kang Min wonten ing jojoran. Jawaban kula sak proliman Mas. Oh nggih, matur nuwun Mas Tio Magelang monggo.
17: Halo, sugeng esok mantuk itu sugeng esok Mas Nabi berapa hukum jawab ya. Jawabannya adalah 2 ya Mas.
0: 2? Oke, okay, sami-sami. Mbak Pia jawabannya 2, ada Pak Barno ditempel juga 2. Bu Parina sugeng enjing wonten ing minggir. Jawabannya adalah 1 on atau lebih sedikit. Oke, iki lho. Kok malah dadi apa hitungan berat lho. Ada on bareng. Sa on ya, tau maturun. Ke seprapat. Seprapat apa ini kayak hitungan kalau ngesok saon anget. Berarti saon atau lebih sedikit berarti saon anget nggih. Oma selamat pagi Oma. Waduh Mas sira kula mumet. Jawabanipun manut. Tambah mumet nggih, matur nuwun. Waduh jan saya merasa berdosa pagi hari ini banyak yang mumet gara-gara pertanyaan. Ada Bu Dami 1/4 Mas sugeng enjing matur nuwun. Ada Bu Susmi 2. Mengki dalu rahmaten Bu Susmi. Ada Mas Pri Pelayan 2, ada Bu Mami di Sewon 2, ada Pak Amin di Sewon juga 2, Pak Sunaryana di Muntilan juga 2. Pak Adi Pak Amin rasdon jawab ya toh. Telepon nanti ditunggu. Mbak Noyo tadi sudah, ada Pak Untung Sugeng Injung wonten Taman Siswa jawabannya seprapat Mas. Nggih. Bu Siti Bangun Tapan kalau wau sampun A. Oh A. Oke, A jawabannya. Bu Wati jawabannya 2, ada Mbah Muding Giri Mulya Sugeng Injung. Ndereng jawab kula asilipun 0,8 Mas. Oh, nggih, matur nuwun. Ada Bu Widyanese jawabannya adalah 2. Ini dituliskan rumus matematikanya ya toh. Nggih, matur nuwun. Setengah dibagi seperempat itu sama dengan adalah setengah dikali 4/1. Oh, ngaten. Jadi jawabannya adalah 4/2. Nggih, 4/2 atau hasil akhirnya adalah 2. Matur nuwun. Kang Dirjo wonten ing Singosaren 2, ada Bu Sutini jawabannya 2, Pak Gading juga 2, Mbak Anggun jawabannya 2. Ngaten nggih, matur nuwun. Selamat kerja. Pak Bambang Sutarno 2, ada Pak Cayadi 1/8, ada Pak Tejo Segeng Injing 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,75. Tadi pertanyaan saya adalah setengah dibagi loh Pak, setengah dibagi seperempat ya toh, bukan setengah dikali seperempat. Bon, teman-teman mungkin aja diralat nih, monggo. Bahwa kiran 1/8, ada Pak Marsudi 1/8, ada Bu Mbah Mus Tanjung Pinang toh kalau wau sampun. Ada Ki Juwaroyo pokoknya absen mawon derek mumet. Lek nyata Sugeng Injing hadir 1/8. Nggih, ada Mas Klawon Godian Sugeng Injing jawaban kula 2 Mas. Nggih. Ada Bu Azumi 2 nggih Mas, ada Mas Adi Ngamelan jawabannya 2, Bu Widiyati Sugeng Injing absen mawon Mas. Ada Mami Sartika tadi sudah bergabung, ada Pak Wariso Sugeng Injing matur gathuk Mas kula jawab nek mboten lepat kasilipun kali. Oh nggih, Bu Radmini juga 2, Kang Aji Disanden jawabannya 2. Bu Ningsih Wonosari 2 ya Mas, ada Bu Mugi wonten ing kasihan jawabannya 2, ada Pak Tupar monggo voice note.
18: Sugeng Injing matur gathuk.
0: Sugeng Injing
18: Mas Semi Prabowo nek jawab rakyatan ra bener Mas Semi wong. Kula iki jaman matematika iki ngene ngantuk ya Mas Semi.
0: Walah.
18: Ini sekarang kita matematika iki pelajaran sing paling abot ya. Mm-hmm. Kulo tak jawab mawon Mas.
0: Nggih.
18: Seprapat dibagi setengah dibagi seprapat ya padha wae loro setengah ngoten mawon.
0: Loro setengah.
18: Salah bener sing penting hadir ngoten mawon. Nggih. Matur.
0: Sami-sami perwakilan dari Senden. Matur nuwun Pak Tupar, saya selalu nggih. Ada Pak Sugeng Mujono hasilnya 2, ada Mbak Ira jawabannya 2 nggih. Saya ke lagu dulu kita sambut ya. Biar mumetnya itu agak luntur ya toh, tidak tambah mumet. Kita ke lagu dulu, nanti yang ingin bergabung silakan, nanti akan saya buka kembali. Yang masih belum percaya dengan jawabannya, masih ragu-ragu, boleh meralatnya ya toh, biar mumetnya itu nanti tuntas gitu loh. Baik, kalau gitu saya ke lagu dulu. Kali ini adalah koleksi lagu dari Mbak Wara Widowati dengan Pat Pat Pat Gulipat. Tansah nyawici wonten ing Madukado Perempat Era di Yogyakarta.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Terus nama budaya panjenengan tasnya Wici wonten ing Madogado Perempat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda. Setelah dibukanya kelok 23 untuk uji coba begitu nggih, jalur lintas selatan yang menghubungkan Bantul dan juga Gunung Kidul ini mulai dipadati oleh pengendara begitu yang penasaran dengan kelok 23. Namun ini juga ada satu pesan yang perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan, bahwa pada prinsipnya begitu nih, pengguna jalan yang melintas ini perlu mengutamakan keselamatan, apalagi kan tikonya ada 23, sehingga bagi para pengendara yang melewati jalan tersebut itu tidak diperkenankan untuk berhenti dan parkir ya di sepanjang jalur tersebut. Ini juga untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pengguna lainnya dan supaya tidak ada penumpukan parkir di pinggir jalan di sepanjang kelok 23. Kalau misalnya mau berhenti, itu sudah disiapkan yang namanya gardu pandang. Nah tentu nanti juga sambil akan dievaluasi begitu nggih dari saat uji coba kali ini, sehingga masyarakat juga harus betul-betul memperhatikan dan mengikuti aturan yang berlaku, terutama adalah berkaitan dengan parkir di pinggir jalan, karena tentu akan menjadi satu permasalahan yang justru nanti kontraproduktif dengan apa yang menjadi harapan ya dari kita semua. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali saya buka untuk Ganas tersebut ya, masih dengan soal atau pertanyaan yang sama. Setengah dibagi seperempat itu hasilnya berapa, Sugeng Injang Madogado?
1: Sugeng Injang Madogado, keren-keren.
0: Nji, Mas Mamat, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Pun doa Kakak Mas Emi, Ubiki, Seo, buat Kakak Mas Emi, Tasa, Sehat, Alhamdulillah.
0: Amin, amin, Nji.
1: Mbak Tersupan, gue gelam, Cetoyo Kro, Pro 4, Cetoyo Budoyo, Pro 4, untuk Ibar Kebon, Ui, Tasa, Sehat, Alhamdulillah.
0: Amin, amin, Nji.
1: Aku nak cara Jawa, atau sing tiga, kemak, Rimbang Wahu.
0: Pripun?
1: Ini buat matematika, loh.
0: Nji.
1: Nah, ini aku nak setengah di poro
0: seprapat.
1: Seprapat ni, aku saya ketemu ni siji seprapat.
0: Siji seprapat.
1: Ngeten. Ini nak matematika ye, jawapan aku kalih.
0: Kalih.
1: Eh, cara matematika. Kalau betul terangke pun kami diterangke kalau wau.
0: Nih.
1: Kemawat di masa ini, ye.
0: Nih.
1: Aku makai mesti wojo.
0: Makaten.
1: Sehat dalam budaya.
0: Lestari budayaku, Mas Mamat, matur nuwun sudah bergabung di 552219. Di belakangnya Mas Mamat, selamat pagi.
2: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing, Pak D.
2: Sehat Mas Emi Prabowo.
0: Astunipun, semantun ugi Pak D, Pak Emi ugi sehat nggih.
2: Sehat waras, Pak Sakirman nggih tetap semangat, Pak Ujung nggih sehat. Kula wau nggih gampiri Mbah Noyo, kula kan ngeterke sekolah nggih tak terkiri.
0: Oh, alah nggih.
2: Ndak ne mangke mecucu cah cilik.
0: Oh, langke kok nggih.
2: Nggih, kaya Mbah niki sabar kok putune yo ora sabar.
0: Niku.
2: Nggih. Niku kula wadahi kresek e, Mas, dadene sak rong kresek e.
0: Rong kresek.
2: Nggih.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Beras dadene ndak do mawut-mawut.
0: Oh, alah nggih.
2: Mboten mawon nggih, Mas Emi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika wau saengke Pakde Paimen kuwo pajengan Sugeng Injang Madogado.
3: Sugeng
0: Injang
3: Madogado,
0: Mas Emi. Sugeng Injang, Bu. Pripun, Bu? Sudah dicoret-coret tadi?
3: Sudah lah, tak praktekin ini, gue ngambil obat nih
0: lho. Lah, toh.
3: Obat.
0: Pil.
3: Lombi, pil.
0: Pil.
3: Ini kesuwen, daripada kesuwen, gue nganu, takon putu gue lho. Lalu di, anu sih, tak sedang sekolah, bla-bla-bla-bla kan nih. Gue kok gampang kok yang gue. Gue, lihat tarane, tarane setengah, seperempat, setengah bagi seperempat sama dengan setengah, kali 4 per 1 sama dengan 4 per 2 2 lo yang wis nggih ajeng sekolah.
0: Oh, ngaten niku. Waalaikumsalam.
3: Oh, 2 niku jawabane
0: putu kula. Jawabannya 2.
3: Nek kula Nek kula le utak-utak nganggo obat iki wae kesuwen nek.
0: Oh, ngat.
3: Bulat-balik ndak mang cuwil-cuwilan mangke.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi 552219 sugeng enjang matur gaduh. Baik. Terputus, kita buka lagi monggo, masih ada waktu setengah dibagi seperempat berapa sugeng enjang matur gaduh.
2: Enjang matur gaduh Mas Eni.
0: Pak Yanto. Ngemekaten sih.
2: Biasa soalan sing India niki
0: Mas. Oh, ngaten sih, terima kasih.
2: Oh, salam kawan Kapung Wayu yo. Kudu ge jawab. Yo. Kalih Mas Eni.
0: Kalih.
2: Pokoke nek kula mboten bener mboten salah sing penting guyon
0: Mas Eni.
2: Nggih. Matur nuwun Mas Eni.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam saking grogol warga dadi seikan Pak Yanto sehat selalu. Ugi kagem lek jono nggih. Mlebet piyambak ngoten lho. Sugeng enjang matur gaduk.
2: Sugeng enjang. Gaduk matur Mas Eni.
0: Kalasan-kalasan Pak Puji.
2: Mijet-mijet
0: nganti pegel. Waduh lah, malah nek dipijeti malah kepenak.
2: Program pertama nganti ketepet.
0: Tase komanan, kita tenang mawon.
2: Nek jawab e podo kancane. Heeh. Podo kancane mawon.
0: Kancane sing pundi?
2: Kancane sing bener.
0: Waduh. Wis le berjuang dari tadi, sing penting manut kancane sing bener. Sugeng insang matur gaduh.
2: Gengis
0: jang
2: mantep
0: mantep.
2: Berapa? Dalam.
0: Kata si pun anggane pun utar dikit mau ngetang itu mawon.
2: Oke. Kalinya aku biar jek mulang tak buta.
0: Oh kata gini.
2: Bagian gue pun sekarang peng balik.
0: Oh peng balik. Nah. Terus hasilnya berapa Romo?
2: Hasilnya dia loro.
0: Oh kali.
2: Bagi dua, tapi dua.
0: Oh kata gini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton wonten ing mbayen kalasan. Sugeng enjang matur gaduh.
2: Sugeng enjang matur gaduh Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, sugeng enjang.
2: Iki saking Lopati.
0: Pak Sawya sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mas Emi mugi mekaten.
0: Amin amin sehat ugi matur nuwun.
2: Nderek jawab kalih mawon.
0: Kalih mawon. Ngaten nggih.
2: Mawon matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Sawya Lopati. Kita buka lagi 552219 sugeng enjang matur gaduh.
2: Enjang matur gaduh.

0: Sehat-sehat Pak Tujuh.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah sih, dedek pinge. Monggo.
1: Sakitan regeng-regeng ireng apa?
0: Langge.
1: Langge, sakitan iki pokoke.
0: Nggih. Monggo.
1: Ya, apa ya anu? Napa nggih? Akar 16 dibagi 2.
0: Heeh.
1: Jadi atau 4 atau 2 pangkat 2 dibagi 2.
0: 2 pangkat 2 dibagi 2. Hasilnya?
1: Ya 2.
0: Oh, ngaten.
1: Akar 16 dibagi 2 dibagi 2.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, sampeyan mawon,
0: matur nuwun. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bapak Ibu Tujuh Ji, matur nuwun dan sampeyan dengan sehat selalu. Satu penelpon. Sugeng Enjang matur gaduh. Sebagai penutup kirukun merdo, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah
0: bergeng-geng. Sawi-sawi kirukun merdo sih, matur-matur mencing wetan. Sudah bergabung, saya beralih ke WA nggih, seterusnya budaya. Sudah terkumpul berapa lagi yang bergabung? Ada 64. Satu lagi. Satu persatu nggih. Bapak Elita wonten ing Bantul jawabannya 2, ada Bumi wonten ing Wonosalam Sugoharjo jawabannya 2. Mos kedap. Misal 10.000 dibagi 1/4 sama dengan 2.500. Oh, ngaten sih pun. Ada Pak Amri jawabannya 1/8. Ada Utidia jawabannya 2 ya Mas, matur nuwun. Ada Mbak Giman jawabannya adalah setengah dibagi 1/4 sama dengan 2. Oh, ngaten nggih. Matur nuwun dijelaskan juga menika. Bu Esti jawabannya 2, Bu Artini wonten ing Salam jawabannya 2. Bu Partina wonten ing Dringo jawabannya kalih Mas. Ada Pak Samta gini di Gunung Kidul juga 2. Pak Mursidi Sleman jawabannya 2. Ini dijelaskan perhitungannya ya toh, dituliskan. Ada Bu Dewi Sugeng ini jawabannya 2. Ada Ki Prawara wonten ing Rangkap Sugeng Enjing jawabannya juga 2. Wah, salah maklum pun lali Mas matematikane nggih. Matematikaku yang paling dasar adalah sempeting iso ngitung duit ya. Nah, pecah-pecah rada repot. Pak Untung sami galo jawabannya 2. Mbak Glendi monggo voice note.
3: Sugeng ya.
0: Sugeng Enjing.
3: Nggih. Niki telep kalah sama.
0: Heeh, monggo.
3: Cek awas mawon iki.
0: Monggo.
3: Lek kulon ya Pak.
0: Pinten.
3: Nek wau bener nggih. Matur nuwun mboten bener mboten napa-napa. Nek kula niku jawabe 1/8.
0: 1/8 sih matur nuwun. Pak Wiana jawabannya 0,125 ya atau 1/8 ya. Ada Bu Pipit monggo Bu Pipit.
4: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang.
4: Kula tak jawab nggih.
0: Monggo.
4: Niki yo pas kebetulan kula iki lagi nggarap tugas sing
0: lengkap.
4: Malah wonten pertanyaan ngono. Pas. Ya wes jawabane kula 2 mawon Mas,
0: tolong
4: rampungke gawean. Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami iki.
4: Sehat selalu rezeki lancar.
0: Nuwun. Sami-sami. Pak supaya kadi layar monggo.
5: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
5: Sugeng esuk Mas Remi. Prabowo.
0: Nggih.
5: Salam sehat nggih. Salam sejahtera. Jawaban kula Seprowolon ya, lepat jurni apunten.
0: Nggih, Seprowolon matur nuwun Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya 2. Pak Suwardono Rarjo 2, ada Bu Salama 2 juga, ada Mas Hari Lereng Merapi jawabannya 2, ada Bu Sunardi Dabimana 2. Dari Semarang Mas Meniko jawabannya adalah 3. Nggih, ada Bu Jumirah monggo.
6: Sugeng Enjang Mas Selmi.
0: Sugeng Enjang.
6: Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane ta wis mak usia tambangun tapan.
0: Nggih.
6: Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Nggih,
6: wonten kalih ngoten kemawon nderek. Rencang-rencange kemawon Mas.
0: Nggih.
6: Leres mboten napa-napa, sing penting saged nderek gayengaken.
0: Matur nuwun.
6: Program 4 matuk gaduk ngoten nggih Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Ada Pak Tulano wonten ing Wirabrajan jawabannya adalah 4/2 sama dengan 2 Mas. Oh nggih. Pak Bartani Magri jawabannya 2, Bu Darmini pokoknya manut nggih ta, Bu Sakinah suka ngencing jawabannya 2, Pak Guru ada Bu Wagimo 1/8, ada Bu Naomin jawabannya 2 Mas atau kalih. Ada Bu Minarti di luar suka ngencing jawabannya 2.

0: 2. Kemudian ada Bu Sumaryati Anggi, jawabannya 2. Ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo 2. Pak Frans Wantonosari, jawabannya juga 2. Ada Pak Agung Sutrisno Sukenginjing, jawaban kulo 1/8 mas. Oke, Pak Jumakir Jelantir Sukenginjing, jawabannya adalah 1/4. Oke, Mbak Kakung jawabannya 2. Pak Anton Rianto 1/4. Mbah Min Bambang Lipuro, jawabannya adalah Nyawi Cimawon. Ada Pak Min Suratno, jawabannya 1/8. Pak Eko Mulyono jawabannya 1/4. Ada Bu Sri Sugiyarti nek mboten klentun niku proliman mas. Proliman bejen pundi wonten mboten nggih niku. Ada Mas Muhammad kalau wau sampun. Ada Pak R. Sigit Panjatan, jawabannya 2. Kemudian menika dari Sugeng Enjing, dari
1: Sugeng Enjing Mas Emi
0: Prabowo. Sugeng Enjing
1: jawab ugi monggo saking Sendang Mulya Minggir. Setengah dipun poros rapat nggih pinanggih kali
0: mekaten nggih sami-sami Pak Badawi Prambanan pokoke ming melu guyus rasa jawab. Mbak Popi Muntilan Sugeng Enjing, jawabannya adalah kali. Ada Bu Wati Sugeng Enjing, ya Bu, kulon derek jawab absen mawon pun pun. Ada Mas Enget Manut penyiar wis penak ngateni kunci itu mongso bareng. Ada Mbak Purwo, jawabannya adalah 2. Bu Cindy jawabannya 2. Pak Arif juga 2. Pak Azhari Mantingan Sugeng Enjing, Matu Garut jawaban kulo kali. Bu Mas Ria wonten ing Surabaya hadir, cuaca cerah lalin lancar, salam sehat mawon matur nuwun. Kemudian dari Mbak Cengko Kidul Studio jawabannya 2. Pak Romo Kapsul Ngodian Sugeng Enjing sehat-sehat selalu nggih. Ada Bu Sugiyarti jawabannya 2. Ada Mas Guru Katipiro 2. Ada Pak Supano Wedi jawabannya 2. Pak Samino Ironoko juga 2. Pak Tukiman juga 2. Pak Abrori monggo Pak Abrori.
2: Rehab Mas.
0: Nggih.
2: Jawabannya dari Pak Abrori nanti bisa temanita Wisma Usada tanggapan jawabannya 2/1
0: 2/1
2: karena apa yang 1/4 menyebutnya 4 bilangnya 1 yang 1/2 pembilangnya 1 penyebutnya 2.
0: Ngaten.
2: Supaya gampang kan penyebutnya disamakan jadi 2 × 2 = 4. Berarti yang 1 juga dikalikan 2 jadi 2/4 dibagi 1/4.
0: Nggih.
2: 4 dibagi 4 1. 2 dibagi 1 2. Jadi jawabannya 2/1.
0: Oh, ngeten.
2: 2. Terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Bror ini disampaikan apa rumus penghitungannya ya toh menyamakan penyebut dulu ya kan. Atas kan pembilang, bawahnya kan penyebut. Mekaten nggih, matur nuwun. Pak Widodo monggo voice note.
3: Sugeng Enjing matur.
0: Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
3: Kakung Widodo Brebes Timur nderek jawab.
0: Monggo.
3: Jawaban kulo ingkang nomor kali. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Romo 7 kalau mau sampun. Ada Bu Atun jawabannya adalah 2. Ada Bu Wagianti monggo voice note.
4: Sugeng Enjing Mas Sami Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
4: Wapipun 1/8.
0: 1/8.
4: Mau wajeng mencet-mencet mboten saged mlebet. Matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami. Pak Bambang Eko jawabannya adalah 2. 2. Nggih, matur nuwun. Yo sirup monggo voice note.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ji.
5: Walah, kejam 6 nganti jam 7.
0: Kejam 6 nganti jam 7.
5: Weh alah. Anu, kepleset terus nganti di rumah. Gantulan kenceng yo. Kepleset gonceng. Gantulan Pak Paimin yo, Mas. Kepleset kebanting blok.
0: Jawabannya napa jenengan?
5: Manut bae,
0: manut. Manut bae, nggih. Mas Ariti Sugeng Enjing jawabannya 2. Ada Pak FX Wondo Kalasan jawabannya 2. Ada Pak Mujiono Sugeng Enjing. Wah jawabannya Kang Mas derek mawon wis pokoke. Ada Bu Asri Sugeng Enjing jawabannya adalah 2. Ada Bu Titik Jamegatan Sugeng Enjing jawabannya adalah 1/8. Nggih. Sutresno Budaya sudah kita lalui mumet bersama di kesempatan pagi hari ini. Dari pertanyaan saya tadi setengah dibagi 1/8 setengah dibagi 1/4. Itu hasilnya berapa ya toh? Betul ya, jawabannya adalah 2 ya toh. Jadi tersebut ya kalau dari kalau dari penjelasan secara matematis itu memang kalau pecahan itu pecahan dibagi itu nanti untuk mempermudah adalah dipengwalik ya toh. Jadi kalau setengah 1/2 dibagi 1/4 maka setengah atau 1/2 itu dikali 4/1. Nah itu opera untuk pengoperasinya seperti itu kalau untuk perhitungan secara matematis begitu. Jadi pembilangnya jadi 1 dan 4 itu dikalikan sama dengan 4. Kemudian penyebutnya 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah pembilangnya 4, penyebutnya 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Begitu nggih. Itu penjelasan secara matematis. Kalau penjelasan secara logika gimana? Agak susah juga ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa yang mudah ya, mungkin punya apem 1 ya kan, kemudian diparuh kan jadi setengah tuh. Setengah itu kemudian dibagi 1/4, masing-masing dibagi 1/4. Jadi nanti hasilnya yang setengah itu nanti ada 2 irisan. Mungkin begitu nggih, meskipun agak susah untuk menjelaskan kalau tidak dalam bentuk audiovisual. Nggih. Jadi yang jelas jawabannya adalah 2 tersebut ya pun. Menawi ajeng dilanjutkan untuk mumetnya monggo sampai nanti siang. Baik, sampai di sini terima kasih bergabung di Matuk Gadok kali ini. Serso Budoyo, tidak lain Matuk Gadok itu menjadi satu media untuk bersilaturahmi dan juga saling mendoakan. Jangan terlalu dibawa ke hati njih. Kalau mumet sudah cukup sampai di sini saja, enggak usah dibawa sampai nanti siang ya toh. Yang penting bisa bersilaturahim, bisa saling menyapa, bisa saling mendoakan. Terima kasih sudah bergabung di Matuk Gadok pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gadok edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memetkan berikutnya. Sugeng Injing dan Sugeng Makaryo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Butoyo, pemerintah Kota Yogyakarta bersama Pemkab Sleman dan Universitas Gadjah Mada sepakat menjalin kerjasama penataan Sungai Code guna memperkuat kelestarian lingkungan lintas wilayah hulu dan hilir. Kesepakatan ini ditegaskan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat memimpin aksi susur dan bersih Sungai Code. Hasto menekankan bahwa penanganan Sungai Code membutuhkan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat setempat mengingat dampak aliran air sungai selalu saling mempengaruhi antar wilayah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kebudayaan Kota Jogja terus menggenjot penguatan program pelestarian tradisi melalui pendampingan 36 Rintisan Kelurahan Budaya atau RKB. Kepala Dinas Kebudayaan Yogyakarta Yeti Martanti menyebut, puluhan kelurahan tersebut kini diklasifikasikan ke dalam kategori tumbuh, berkembang, hingga maju berdasarkan kesiapan kelembagaan dan potensi adat lokalnya. Lewat forum diskusi antar 36 RKB ini, Pemkot Jogja berharap ekosistem kebudayaan lokal tidak hanya berkembang secara administratif, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi muda. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok yang berlaku di pasar tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya akan menuju ke Kulon Progo untuk menuju ke Pasar Temon Kulon Progo. Informasi akan kami awali dari harga beras tersebut Budoyo untuk hari ini. Begitu nggih, untuk hari ini hari Rabu 16 September 2026. Harga beras kualitas medium Rp14.000 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp15.500 per kilogram. Untuk harga gula pasir curah per kilogramnya Rp18.000, sementara untuk harga berikutnya, harga minyak goreng kemasan premium Rp22.000 dan minyak goreng untuk merek minyak kita Rp15.500 per liternya, begitu nggih. Kemudian sesudahnya untuk harga daging sapi kualitas 1 Rp170.000 per kilogram, sementara untuk kualitas 2 Rp145.000 per kilogram. Daging ayam, untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Harga telur di Pasar Temon, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp60.000, sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai hijau keriting per kilogramnya Rp18.000, untuk cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp70.000. Berikutnya ke harga bawang, untuk bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan Rp37.000 per kilogram, dan bawang putih kating per kilogramnya Rp40.000. Berikutnya untuk harga sayur mayur di Pasar Temon, kacang panjang Rp10.000 per kilogram, kangkung Rp6.000 per kilogram, ketimun Rp8.000 per kilogram. Kemudian untuk kol atau kopi Rp9.000 per kilogram.